0: akan sidang pengajuan material Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan. Dalam sidang yang dipimpin Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo mempersoalkan hak konstitusional masyarakat yang diabaikan oleh maskapai penerbangan berkaitan dengan penundaan waktu keberangkatan penerbangan atau delay. Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan maskapai penerbangan yang menjadikan faktor operasional sebagai dalih penundaan keberangkatan tanpa memberikan alasan yang lebih jelas.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
0: Sementara itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menilai hak konstitusional penumpang pesawat tidak boleh diabaikan karena pertimbangan bisnis maskapai. Saldi menegaskan kerugian akibat keterlambatan penerbangan tidak cukup diganti dengan makan atau minum ringan saja, bahkan penginapan mewah.
2: Ada banyak kasus yang bisa menunjukkan pertimbangan bisnis perusahaan penerbangan itu mengabaikan hak-hak konstitusional customers. Yang kadangkala orang bukan soal digantinya itu Pak, disediakan makan ini dan segala macam, tapi dia memperkirakan harus sampai di tempat tujuan jam tertentu karena ada bisnisnya, ada kepentingannya yang tersangkut di situ. Dan itu tidak adil rasanya kalau hanya diganti dengan minuman ringan, makanan ringan dan segala macamnya. Bahkan untuk keadaan tertentu Pak, diinapkan di hotel kelas mewah saja itu tidak cukup mengganti kerugian.
0: Sebelumnya para pemohon meminta pengangkut atau maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, Gerakan Ayah Mengantarkan Anak Masuk Sekolah di hari pertama menjadi program dari pemerintah dalam mendukung pengembangan karakter dan keberhasilan belajar anak-anak. Kita ke Palangkaraya, informasi lengkap dari Aga Jaya Bijaksana berikut ini.
4: Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Yeah. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih.
5: Suasana hari pertama masuk sekolah tahun ajaran baru di Kota Palangkaraya tampak berbeda. Sejumlah ayah turut mengantarkan anak mereka ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan ayah mengantar anak di hari pertama sekolah, seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco di Jalan Bayangkara pada Senin pagi. Salah satu orang tua siswa, Erik Pranata, mengatakan kehadirannya melalui gerakan ini diharapkan dapat mempererat kedekatan emosional dengan anak sekaligus menumbuhkan semangat dan rasa percaya diri saat memulai tahun ajaran baru.
4: Senang ya, melihat anak tuh kayaknya kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu. Kalau saya lihat dari raut wajah anak saya tuh kayaknya senang nih gitu. Saya juga jadi bangga gitu kan, nah, anakku senang kalau ada aku gitu. Jadi dia pun tidak malu dengan teman-temannya nih, wah aku diantar papaku gitu.
5: Oke.
4: Nah, bahkan yang kalau yang kecil ini bahkan bertahan dulu pak katanya. Kan biasanya ya udah dadah papa nggak usah ikut gitu, karena tadi kayaknya oleh banyak yang baru juga dan kelasnya dulu itu kan naik ke kelas B diacak gitu. Jadi gabung juga dengan anak-anak yang baru. Jadi kayak suasana baru. Jadi kayak gimana kalau papanya pergi itu agak gimana gitu dia.
5: Sementara itu di sekolah berbeda, tepatnya di SDN Bukit Tunggal 5 Jalan Hiu Putih, gerakan ayah mengantarkan anak di hari pertama masuk sekolah tidak seantusias seperti di SMP Katolik Santo Don Bosco Palangkaraya. Kepala sekolah Musmar Madi kepada RRI mengaku hampir 60% yang mengantarkan anaknya sekolah pada hari pertama yakni ibu-ibu, sementara hanya 40% saja dari kaum bapak-bapak.
6: Oh, di sekolah kami alhamdulillah untuk kegiatan hari ini, untuk kegiatan orang tua mengantar anak ke sekolah hari pertama, alhamdulillah cukup banyak Pak hari ini. Kita kasih kesempatan memang untuk hari ke, terutama untuk kelas 1 ya. Kelas 1 ini dari kelas orang tuanya, tapi kebanyakan ini masih ibu-ibunya yang mengantar orang tuanya, ya kurang lebih 40%, 60%-nya ibu-ibunya.
7: Okay.
6: Dan mereka masih antusias, dari memang beri kita kesempatan untuk mereka mengantar, mendampingi anak selama masa MPLS ini. Karena nanti di masa MPLS juga kita akan melibatkan mereka untuk sosialisasi program-program yang ada di sekolah kita, Pak.
5: Gerakan ini juga menjadi pengingat pentingnya peran ayah dalam pengasuhan dan pendidikan anak. Tidak hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai pendamping dalam setiap tahap tumbuh kembang mereka. Peran ayah dalam setiap aktivitas anak-anaknya menegaskan bahwa kehadiran ayah dalam kehidupan anak memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan karakter, kesehatan mental, dan keberhasilan belajar anak. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini adalah hari pertama masuk sekolah di mana para ayah di Kota Pontianak mengantarkan langsung anak-anaknya ke sekolah dan memberikan semangat dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Kita simak laporan dari Wilhelmus Triputra.
1: Kehadiran orang tua mengantarkan anak-anaknya mewarnai pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik baru. Momen tersebut juga dirasakan oleh Indra, salah satu orang tua siswa kelas 1 SDN 05 Pontianak. Di tengah kesibukannya bekerja sebagai sopir, ia menyempatkan diri mengantar anaknya pada hari pertama sekolah. Indra menyebut anaknya sangat antusias menghadapi hari pertama sekolah. Bahkan sejak pagi, anaknya sudah bangun lebih awal untuk bersiap ke sekolah.
2: Senang sih bisa antar, karena kan biasa-biasa kan saya ini kan sibuk gak kan, kurang bisa sempat gitu ngantar anak sekolah nih. Cuma di momen ini alhamdulillah sih bisa disempatkan lah.
1: Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono yang hadir langsung memantau hari pertama sekolah mengatakan kehadiran ayah pada hari pertama sekolah merupakan bagian dari kehadiran dalam pengasuhan. Mereka didorong untuk mengantar anak, terutama peserta didik baru kelas 1 SD dan SMP.
3: Di hari pertama masuk sekolah hari ini, di mana bagi siswa-siswa kelas 1 SD maupun SMP di Kota Pontianak, ini kita pastikan orang tuanya mengantar langsung anak-anaknya. Supaya orang tua ini melihat secara langsung lingkungan sekolah. Kondisi lingkungan sekolah seperti apa, dan akhirnya bisa membayangkan anaknya belajar kelasnya seperti apa, fasilitasnya seperti apa, dan kualitas lingkungannya seperti apa. Ini harapan kita ada sinergisitas, ada kolaborasi nantinya dalam proses belajar mengajar.
1: Kepala SDN 05 Kecamatan Pontianak Kota Titi Falah menyebut para orang tua menyambut baik gerakan ayah mengantar anak ke sekolah. Bahkan sejak pagi sekolah ramai oleh kehadiran orang tua yang mengantar anak, termasuk para ayah yang menyempatkan diri hadir sebelum bekerja.
4: Seminggu sebelumnya udah ada diedarkan dari dinas, jadi kami langsung edarkan ke orang tua.
1: Titik menambahkan, sebelum pelaksanaan proses belajar mengajar, para murid terlebih dahulu mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS selama 5 hari, mulai Senin hingga Jumat. Kegiatan diisi dengan pagi ceria, permainan edukasi ringan, hingga unjuk minat dan bakat peserta didik. Muhammad Rokib, Wilhelmus, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang mengandalkan penguatan pelatihan vokasi peningkatan investasi dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan saya Bachtiar Rifai.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengandalkan penguatan pelatihan vokasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kewirausahaan sebagai strategi mengurangi angka pengangguran di Jawa Tengah. Langkah tersebut diharapkan mampu memperluas kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah Abdul Aziz mengatakan penyiapan tenaga kerja harus dimulai sejak usia produktif. Menurutnya kelompok usia 15 hingga 17 tahun perlu dibekali keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
1: Kalau kita bicara pengangguran itu, TPT itu kan diukur mulai dari usia 15 sampai ke sana. Sementara kalau kita bicara untuk masuk ke dunia kerja 18 tahun. Maka yang di bawah 18 sampai 15 itu bisa untuk penyiapan tenaga kerja, ikut pelatihan dan lain sebagainya.
2: Aziz beberapa waktu lalu menjelaskan, sektor industri masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Jawa Tengah. Tingginya minat investasi di Jawa Tengah didukung kemudahan perizinan, ketersediaan kawasan industri, serta pasokan tenaga kerja yang memadai. Untuk memenuhi kebutuhan dunia industri, pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat sistem pelatihan vokasi. Fasilitas yang disiapkan meliputi 6 Balai Latihan Kerja atau BLK milik provinsi, 29 BLK milik kabupaten kota, sekitar 1.300 Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK, serta sekitar 1.500 Satuan Pendidikan Vokasi dan SMK. Sementara itu, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas BBVPP Semarang mengoptimalkan program pendampingan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebagai strategi menciptakan lapangan kerja baru sekaligus menekan angka pengangguran.
3: Pelaku UMKM yang nantinya akan bekerjasama dengan GoFood untuk diikuti pelatihan digital marketing sampai mereka masuk ke ekosistem GoFood. Nanti setelah itu pun akan kami dampingi dengan instruktur produktivitas untuk bimbingan dan konsultasi peningkatan produktivitas.
2: Fikri menjelaskan materi yang diberikan meliputi literasi digital, literasi keuangan, strategi pemasaran digital, pembuatan konten promosi hingga peningkatan produktivitas usaha. Bachtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kenaikan harga bawang putih di sejumlah daerah menjadi perhatian bagi pemerintah. Sehingga berbagai upaya dilakukan dalam menjaga pasokan, termasuk menekan biaya distribusi dan mengendalikan gejolak harga di tengah ketidakpastian global. Kita simak informasi lengkap dari Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen.
3: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat harga bawang putih naik di 269 kabupaten dan kota atau sekitar 74,72% wilayah Indonesia hingga pekan kedua Juli 2026. Bahkan di sejumlah daerah harga bawang putih telah menembus Rp100.000 per kilogram. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bawang putih menjadi komoditas paling perlu mendapatkan perhatian karena kenaikan harganya terjadi di wilayah yang sangat luas. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih kini mencapai Rp42.611 per kilogram atau berada di atas harga acuan penjualan konsumen. Amalia menjelaskan kenaikan harga bukan disebabkan berkurangnya impor bawang putih. Volume impor justru meningkat lebih dari 28% pada semester pertama tahun ini. Namun, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan naiknya biaya logistik internasional membuat harga bawang putih menjadi lebih mahal.
2: Bawang putih saat ini harganya sudah Rp42.611 secara rata-rata nasional, sudah jauh di atas HAP konsumen. Dan saat ini 269 kabupaten kota mengalami kenaikan IPH bawang putih atau 74,72% wilayah di Indonesia sudah mengalami kenaikan bawang putih, dan harga tertinggi tercatat di daerah Papua Pegunungan, tentunya yang Rp100.000.
3: Sementara itu, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Nawandaru, mengatakan pemerintah mendorong importir mengarahkan kapal pembawa bawang putih langsung ke pelabuhan utama di kawasan timur Indonesia. Langkah tersebut diharapkan dapat memangkas biaya distribusi sekaligus menekan harga di wilayah yang mengalami lonjakan tinggi.
4: Saat ini juga sudah berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, di mana salah satu atensi dari rapat koordinasi sebelumnya adalah untuk mendorong apakah dimungkinkan pelaku usaha atau importir ini bisa didorong dropping atau pengangkutan nantinya diarahkan droppingnya kapal-kapal tersebut sandar di pelabuhan-pelabuhan utama yang sudah diatur secara ketentuan peraturan itu di pelabuhan-pelabuhan di kawasan timur, karena memang secara data perkembangan harga wilayah timur ini sangat signifikan mengalami kenaikan. Kita harapkan dengan kita mendorong pelaku usaha bisa dropping ke pelabuhan-pelabuhan utama khususnya di wilayah kawasan timur, ini bisa lebih mengurangi kos biaya logistik dan bisa lebih mudah ditransfer atau dideliver ke wilayah-wilayah kawasan timur yang saat ini tekanan harganya sangat signifikan di atas harga acuan.
3: Di sisi lain, Satgas Pangan Polri juga memperkuat pengawasan terhadap pasokan bawang putih impor. Anggota Satgas Pangan Polri, Brigjen Pol Zain Dwi Nugroho mengatakan, pasokan bawang putih nasional masih sangat bergantung pada impor, sehingga rentan terhadap dampak konflik geopolitik, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya logistik internasional. Menurutnya, Satgas Pangan terus mengawal realisasi impor, mendorong pemanfaatan pelabuhan di Indonesia Timur serta mempercepat peningkatan produksi bawang putih dalam negeri untuk mendukung target swasembada bawang putih pada tahun 2028.
5: Kemudian berdasarkan Permentan 42 tahun 2012 dan aplikasi INSW Indonesian National Single Window, di mana pintu masuk komoditas bawang putih impor hanya melalui 4 pelabuhan utama, yaitu Belawan, Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar. Namun di Pelabuhan Soekarno-Hatta Makassar ini hanya ada 1-2 perusahaan yang melakukan importasi yang melalui Pelabuhan Makassar, di mana saat ini realisasinya dari dua perusahaan atau satu perusahaan tersebut baru 2.900 ton. Ini masih cukup minim. Tentunya ini juga mendorong minimnya ketersediaan pasokan bawang putih di wilayah Makassar.
3: Pemerintah berharap penguatan distribusi, pengawasan impor, dan peningkatan produksi dalam negeri dapat menjaga ketersediaan bawang putih sekaligus menekan kenaikan harga di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut sejumlah masyarakat yang menyampaikan tanggapannya terkait kenaikan harga pangan, terutama bawang putih.
6: Daerah saya, Wonosobo, alhamdulillah sekarang harga bawang putih masih relatif normal dan belum terasa ada kenaikan yang signifikan. Jadi kebutuhan sehari-hari masih bisa dipenuhi seperti biasa. Mudah-mudahan pasokan tetap lancar, biar harga di daerah kami tetap stabil. Harapannya pemerintah juga bisa segera mengatasi kenaikan di daerah lain supaya masyarakat di seluruh Indonesia tidak terbebani dengan harga bahan pangan yang semakin mahal.
7: Sebenarnya kalau dengar berita harga naik itu, kita sebagai penjual juga gimana gitu ya. Karena kan yang kita mau sebenarnya bukan harga yang tinggi, tapi harga yang stabil. Kalau misalnya harganya naik turun terus tuh, pedagang tuh kesulitan gitu menentukan harga jual, dan juga pembeli udah pasti banyak yang ngurangin belanjanya juga sih.
8: Kalau saya sih sebenarnya lebih sering belanja di warung deket kos ya mbak, daripada ke pasar, dan belinya juga nggak banyak, soalnya saya masaknya tuh sesekali aja gitu. Jadi sejauh ini saya juga belum begitu merasakan kenaikan harga bawang putih sih. Kalau harapannya semoga harga bahan pokok tetap terkendali supaya kebutuhan sehari-hari tetap terjangkau gitu, apalagi untuk anak kos ya.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik bagaimana melambungnya harga bawang putih, dan naskah disusun oleh Tomo Hakim bersama Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial.
10: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Harga bawang putih kembali menguras kantong masyarakat. Data BPS menunjukkan, hingga pekan kedua Juli ini, harga komoditas bumbu dapur tersebut melonjak di 269 kabupaten dan kota. Angka ini mencakup hampir 75% wilayah Indonesia. Secara nasional, rata-rata harga bawang putih menyentuh Rp42.611 per kilogram. Angka ini sudah melampaui harga acuan konsumen yang dipatok Rp38.000. Ironisnya, di sejumlah daerah lonjakan jauh lebih tajam. Di wilayah Papua Pegunungan, harga menembus Rp100.000 per kilogram. Sementara di Aceh Selatan, Gorontalo Utara, hingga Kabupaten Deiyai, Papua Tengah, harga stabil di kisaran Rp50.000 hingga Rp79.000 per kilogram. Pendengar dan pemirsa, kondisi ini mencuat tanda tanya besar. Jika pasokan dianggap terbatas, mengapa data impor justru menunjukkan surplus? Sepanjang semester pertama tahun ini, impor bawang putih mencapai 229 ribu ton lebih. Artinya, ada kenaikan volume impor sebesar 28% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Namun kita terlalu bergantung pada satu pintu. Lebih dari 98% impor bawang putih kita berasal dari Tiongkok. Ketergantungan inilah yang membuat kita sangat rentan. Pelemahan nilai tukar rupiah langsung memukul biaya impor. Ditambah lagi dengan mahalnya biaya logistik internasional, yang membuat harga di tingkat konsumen kian tak terkendali. Kementerian Perdagangan sendiri mengakui penguatan dolar menjadi faktor utama. Namun, apakah kita akan terus membiarkan fluktuasi global mendikte harga pangan di pasar lokal? Situasi ini adalah pengingat keras. Stabilitas tidak cukup hanya dengan mendatangkan barang dari luar. Penguatan nilai tukar, efisiensi distribusi, dan perbaikan sistem logistik adalah pekerjaan rumah yang mendesak. Kita butuh langkah konkret. Koordinasi antar instansi harus lebih sekedar rapat, diversifikasi negara pemasok, serta percepatan produksi bawang putih dalam negeri bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis. Hanya dengan kemandirian yang terencana, ketergantungan impor bisa ditekan. Agar di masa depan masyarakat tidak lagi menjadi korban dari gejolak harga yang seharusnya bisa dimitigasi sejak awal. Sekian editorial, selamat pagi.

Saudara pemirsa, kali ini kita ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Tiongkok meminta kepada militer Amerika Serikat dan Iran agar menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz agar tetap aman dan bebas. Permintaan pemerintah Tiongkok tersebut disampaikan pasca aksi saling serang antar militer Amerika Serikat dan Iran di kawasan Selat Hormuz atas kapal-kapal di perairan internasional tersebut. Dari olahraga, dua petinju putri Indonesia, Enggi Intania Halik dan Dira Artika berhasil melaju ke final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026 setelah mengalahkan lawan-lawannya di babak semifinal Basketball Hall GBK Jakarta. Dikutip dari kantor berita Antara, bertarung pada kelas terbang ringan putri U19. Enggi berhasil mengalahkan petinju asal Jepang dengan skor ketat 3-2, sementara Dira memenangkan semifinal kelas bulu putri U19 atas petinju Kazakhstan Aknur Tushangali dengan skor 3-2.

Informasi tadi menutup warta berita, namun pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, dan kami masih akan lanjutkan dengan berbagai perbincangan sesaat lagi. Ikuti melalui www.rri.co.id, termasuk juga WhatsApp channel kami dan juga media sosial @RRI Programatika. Saya Desi Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

Pendengar, usai pimpin apel Harkopnas, Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkisedek, Melkiades Lakalena menegaskan tiga komitmen Pemprov NTT, yakni mendukung gerakan ayah mengantar anak di hari pertama masuk sekolah, mengoptimalkan Pergub jam belajar, dan menggenjot pelaksanaan Pergub nomor 13 tahun 2025 tentang pajak daerah. Terkait Gamas, Gubernur menyatakan Pemprov NTT mendukung melalui surat edaran Gubernur sebagai tindak lanjut SMN PAN RB. ASN khususnya para ayah diberi kesempatan mengantar anak di hari pertama sekolah. Gerakan ini sederhana tapi punya dampak besar, dan ini wujud nyata dukungan pemerintah membangun keluarga berkualitas. Ia juga mengingatkan kembali Pergub nomor 24 tahun 2026 tentang gerakan jam belajar masyarakat. ASN diminta menjadi teladan dengan menciptakan suasana belajar di rumah pukul 18.00 waktu Indonesia Tengah hingga 19.30 waktu Indonesia Tengah. Kedepannya ia menyampaikan ingin semua kegiatan pemerintahan berhenti sebelum jam 6 sore dan dilanjutkan setelah jam 7.30 malam. Pada kesempatan yang sama, Gubernur juga mendorong ASN mengoptimalkan Pergub NTT nomor 13 tahun 2025 tentang optimalisasi pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, dan pajak alat berat. Pergub tersebut bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan PAD. Dengan PAD kuat, pemerintah daerah bisa membiayai pembangunan tanpa terlalu

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, 5.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke, oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas.
0: Gas.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia, informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Pendengar, Perum Bulog Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur NTT mencatat realisasi pengadaan beras petani mencapai 7.407 ton setara beras hingga 12 Juli 2026. Jumlah tersebut telah melampaui target pengadaan tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 103%. Pemimpin Perum Bulog Kanwil NTT, Arahim Kakanam, mengatakan capaian tersebut juga lebih tinggi dibandingkan realisasi pengadaan sepanjang 2025 yang mencapai sekitar 6.000 ton. Menurut Arahim, peningkatan serapan beras didorong oleh produksi yang masih berlangsung di sejumlah daerah sentra padi NTT. Karena itu, Bulog optimal volume pengadaan masih akan terus bertambah hingga akhir tahun. Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen, Bulog NTT terus memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota, dinas pertanian dan ketahanan pangan, penyuluh pertanian lapangan PPL, pelaku usaha penggilingan padi, TNI, Polri, hingga pemangku kepentingan lainnya. Arahim menegaskan peningkatan penyerapan beras lokal tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani, tetapi juga mendukung penguatan cadangan pangan pemerintah sebagai bagian dari program swasembada pangan nasional.

0: Rio. Aduh, dari mana? Kenapa jalan sambil pegang helm begitu?
1: Iya om, motor ada kena tilang pas tadi mau beli sepatu bola.
0: Aduh, ini anak SMP kelas 3 juga sudah bawa motor, nah. Pantas saja kena tilang. SIM pasti belum ada, toh?
1: Iya, om. Belum ada.
0: Itu dia. Lain kali jangan bawa motor lagi. Itu pelanggaran hukum, nah. Ini baru kena tilang. Takutnya terjadi kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan bagaimana, oh? Mana sudah om antar pulang?
2: Jangan membenarkan anak-anak mengendarai sepeda motor di jalan umum. Kejadian kecelakaan lalu lintas juga diawali dari pelanggaran lalu lintas.
3: Penumpang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atambua. Tidak ada beban waktu.
4: AA Beretalo, nama ini disematkan pada bandar udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bere Oke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian Soet TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Dia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.

mendengar peringatan Hari Kependudukan Sedunia 2026 menjadi momentum untuk mengingatkan bahwa isu kependudukan bukan sekadar soal bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga tentang bagaimana membangun generasi yang berkualitas. Dengan tema mewujudkan harapan dan aspirasi orang muda hari ini untuk masa depan, perhatian diarahkan pada pentingnya menyiapkan generasi muda agar mampu menjadi model pembangunan yang produktif di tengah berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi. Pertumbuhan penduduk dunia yang kini telah mencapai sekitar 8,3 miliar jiwa menunjukkan laju peningkatan yang semakin cepat dibandingkan beberapa dekade sebelumnya. Mendengar kondisi tersebut menuntut setiap negara termasuk Indonesia untuk mengelola kependudukan secara berkelanjutan agar keseimbangan antara jumlah penduduk dan kualitas sumber daya manusia tetap terjaga. Nah, pendengar, di Indonesia sendiri kebijakan kependudukan diarahkan pada tercapainya penduduk tumbuh seimbang melalui pengendalian angka kelahiran serta peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, Sekretaris Perwakilan BKKBN NTT Mikael Yance Galmin SSSMC dalam dialog di Kupang menyapa di Pro 1 RRI Kupang mengatakan sebagian besar penduduk Indonesia saat ini didominasi generasi milenial, generasi Z, dan generasi Alpha yang merupakan kelompok usia produktif sekaligus penentu masa depan bangsa. Sehingga menurutnya bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila didukung sumber daya manusia yang sehat, berpendidikan, memiliki keterampilan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Sebaliknya, apabila kualitas generasi muda diabaikan, maka besarnya jumlah penduduk justru berpotensi menjadi beban pembangunan. Pendengar, ia juga menjelaskan bahwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan yang semakin kompleks, mulai dari keterbatasan lapangan pekerjaan, pernikahan usia dini, kekerasan seksual, hingga pengaruh media digital yang sangat besar terhadap pola pikir dan perilaku remaja. Karena itu, BKKBN menempatkan keluarga sebagai fondasi utama pembentukan karakter. Menurutnya, keluarga menjadi lingkungan pertama yang menentukan arah perkembangan anak sebelum mereka berinteraksi dengan lingkungan sosial lainnya.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya gak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Ti, sini dulu kau.
4: Ya apa, aku lagi kerja loh.
3: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
4: Gaya kau mau investasi saham, di sana aja masih nunggak.
3: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
4: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
3: Ah, ngeja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
4: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
3: Kok baru sekarang kau bilang?
4: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung,

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: aja aku.
1: Mbak, mau minum apa aja, Mbak? Mungkin bisa. Ini tape yang bagus.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
3: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
4: Eh, Dias, beli apa?
3: Nih, beli roti.
4: Coba-coba lihat.
3: Eh?
4: Ih, jangan pilih yang ini.
3: Ya,
4: pilih
3: terus?
4: Yang warna merah aja klipnya.
3: Hah? Ya emang kenapa?
4: Wah, kamu belum tahu ya?
5: Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
6: Anda sudah mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
7: 97,2 RRI.

Ini kita sudah terhubung dengan Prof. Chris Farouk, Pastor Paroki. Dengan topik hari ini, nilai dan toleransi umat beragama di daerah perbatasan Kabupaten

0: dalam menjalankan kehidupan beragama. Kita saling menghargai satu sama lain. Lalu yang kedua, kita memandang agama kita lebih dari yang lain, tetapi di semua agama itu ada kebenaran dan keselamatan. Maka kita, oleh itu kita sikap saling menghormati, saling menghargai satu sama lain.
1: Baik, Bapak Romo. Menurut

0: Nah, itu kita harus menempatkan di dalam diri kita bahwa toleransi itu menghargai semua agama, dan kita tidak bisa memandang dari segi mayoritas dan minoritas.
1: Baik Romo, bagaimana cara Romo menjaga kerukunan atau merayakan hari besar keagamaan di lingkungannya sekitar? Itu tanggapan Bapak Romo seperti apa?
0: Ya, kalau kita cara kita menghargai kerukunan dan juga kita melihat juga dari agama lain ya, kita menjalankan hari-hari besar agama kita, pertama itu adalah kita harus menghargai dulu agama kita. Jangan sampai kita mengharapkan dari teman-teman kita yang lain menghargai kita, tapi kita sendiri tidak menghargai kita, agama kita. Nah, karena itu kalau kita mau untuk menghargai, maka pertama itu adalah kita sendiri menghargai agama kita. Lalu yang kedua adalah kita bergerak keluar dari diri kita, itu adalah kita memandang sesama kita, agama lain sebagai sesama yang memang kita harus menghargai. Itulah toleransi.
1: Baik, Romo, apakah Romo pernah menghadapi situasi yang menantang terkait perbedaan agama?
0: Pada umumnya saya belum pernah mengalami itu, karena memang kita di NTT juga di Kabupaten Belu kita terkenal karena toleran. Kita terkenal karena provinsi toleransi. Mungkin kalau untuk urutannya kita paling atas untuk toleransi beragama. Nah, karena itu dialog-dialog kita dengan yang lain itu juga penting untuk saling memupuk toleransi, menjaga toleransi ini supaya tetap berkelanjutan. Saya tidak pernah mengalami yang namanya tidak saling menghargai satu sama lain.
1: Baik, Romo. Romo menceritakan pengalaman spesifik ketika Romo berinteraksi atau bekerja sama dengan rekan yang berbeda keyakinan.
0: Baik, saya baru-baru ini saya menghadiri ibadat dari sesama kita yang beragama lain. Kebetulan itu mereka itu beragama Protestan. Pada saat kita menghadiri itu, kita sebagai pastor kita juga menghargai mereka, karena yang meninggal itu adalah teman sesama kita beragama Kristen. Maka kebetulan pada saat itu mau dilangsungkan ibadat penghiburan, ya kita memberikan kesempatan, kita juga menghormati mereka, kita juga mengikuti itu dan tidak acuh tak acuh lah begitu.
1: Baik, Bapak Romo, apakah Romo pernah mengalami di hari-hari besar terkait dengan antara toleransi umat beragama, contohnya agama Muslim hari raya dan agama Kristiani berhari raya, itu toleransinya seperti apa?
0: Yang saya lihat itu satu hal yang positif yang saya lihat pada saat menjelang hari raya besar agama kita, entah Natal, entah Paskah, itu dari teman-teman kita, sesama kita yang Muslim dan juga yang Kristen, mereka biasa terlibat itu, mereka membersihkan tempat-tempat ibadat, begitu. Mereka juga terlibat menghormati kita. Atau juga kita juga pada saat hari raya Muslim, kita biasanya juga pergi mengucapkan selamat juga untuk mereka juga kita. Nah, itu satu hal yang positif. yang saya lihat itu bagaimana kita memupuk toleransi kita menghargai satu sama lain. Karena kita lihat di tempat-tempat lain juga pada saat kita menjalankan hari raya kita, mereka juga terlibat dalam kepanitiaan. Saya pernah juga ketika saya di keuskupan bertemu dengan Bapak Usup, teman-teman kita dari Muslim juga pada saat hari raya Natal itu mereka pergi silaturahmi dengan Bapak Usup. Itu cara-cara kita untuk memupuk toleransi, menghargai satu sama lain.
1: Oke, baik Bapak Romo. Bapak Romo, apa saja bagaimana sikap kita toleransi umat beragama dalam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan nilai-nilai terkandung dalam sila pertama Pancasila?
0: Kalau menurut saya sikap toleransi itu yang saya katakan bahwa kita harus pertama itu adalah kita mencintai mendalami agama kita. Semakin kita mendalami agama kita, maka kita akan semakin menghargai sesama kita. Lalu yang kedua itu adalah kita saling menghargai satu sama lain. Seperti yang tadi saya ungkapkan bahwa pada saat hari raya keagamaan kita, teman-teman dari Muslim mereka juga terlibat dalam pembersihan, pembenahan di gereja, atau sebaliknya pada saat teman-teman kita Muslim mereka merayakan hari raya mereka, kita pergi memberikan ucapan selamat dan lain-lain hal-hal yang positif yang kita lakukan. Nah, itulah cara-cara kita menghargai, cara-cara kita menghargai agama dan juga kita memupuk toleransi beragama.
1: Baik, Romo. Apakah Romo ada batasan dari toleransi yang tidak boleh kita lakukan, Romo?
0: Ya, untuk toleransi ini batasannya kita terlibat itu sebatas pada hal-hal yang tetapi jauh ke dalam ajaran inti ajaran kita, tentu kita tidak bisa saling apa namanya masuk sampai di dalam, karena disitulah ada perbedaan dan disitulah yang harus menuntut kita untuk menghargai. Contohnya kita di agama Katolik, kita mengajarkan tentang Trinitas, Tritunggal. Nah, kan kalau di Islam sesama kita, mereka kan Allah itu satu esa. Nah, itu kan kita tidak bisa toleransi, artinya kita tidak bisa memaksakan untuk mereka percaya, kita juga percaya. Itu kan ada kaitan dengan ajaran-ajaran inti iman. Maka itu tidak bisa ini. Kita bertoleransi itu yang tadi seperti yang saya katakan, bahwa kita saling mendukung, menghormati ketika ada perayaan hari besar agama lain, kita juga menciptakan suasana yang ramah, kondusif. Itulah kita bertoleransi.
1: Baik, Bapak Romo. Bagaimana Bapak Romo selama ini ada toleransi umat beragama yang Bapak Romo alami di perbatasan ini seperti apa saja?
0: Ya, kalau saya lihat selama ini di daerah perbatasan sini kita cukup saling menghargai, karena juga di dalam di dalam wilayah kita juga ada yang namanya FKUB, Forum Kerukunan Antar Umat Beragama. Disitulah mereka kita berkumpul, dari teman-teman kita dari Kristen, Muslim, dan kita dari Katolik, kita saling memikirkan tentang itu. Kalau ada persoalan-persoalan biasanya diselesaikan dalam forum itu, FKUB. Nah, juga di situ juga biasanya diadakan seminar-seminar yang bisa mendalami yang namanya toleransi, sehingga kita tetap menjaga, menghargai satu sama lain.
1: Baik, Bapak Romo. Bapak Romo, apa yang menyebabkan kurang sikap toleransi di perbatasan?
0: Ya, ya menurut saya yang menyebabkan itu salah satunya itu adalah ya seperti yang kita alami sekarang ya, memaksakan untuk orang yang lain, memaksakan satu sama lain. Contohnya begini, kalau dia itu sudah beriman, beragama, kita tidak bisa datang untuk paksakan dia untuk ikut kita lagi karena dia memang sudah beragama. Nah biasanya yang hal-hal seperti itulah yang menyebabkannya adanya gesekan-gesekan. Jangan sampai orang sudah beragama kita datang kita menawarkan lagi. Nah, itu tidak boleh. Karena beriman itu, beragama itu bebas. Jadi orang bebas untuk menentukan pilihan. Dan sampai kita memaksakan bahwa ini harus ikut kami karena kami ini yang paling benar. Tidak boleh seperti itu. Itu intoleran namanya. Atau juga kita intoleran itu juga, kita pada hari keagamaan kita, hari besar agama kita, kita mengharapkan supaya semua itu ikut kita. Tidak boleh. Jadi itulah yang menyebabkan hal-hal seperti itu kan, menyebabkan kita intoleran.
1: Baik, Bromo, bagaimana dengan cara agar toleransi tetap terjaga di daerah perbatasan?
0: Ya, untuk supaya toleransi tetap terjaga, kita pertama tentu kita saling menghargai satu sama lain, kita mendalami agama kita sendiri, agama masing-masing, karena semakin kita mendalami itu, kita akan semakin menghargai sesama, karena banyak hal yang terjadi itu adalah orang kurang mendalami agamanya sendiri. Contoh saja kita umat Kristiani, kita kan belajar tentang cinta kasih, pengampunan. Nah kalau kita mendalami itu, tidak mungkin kita akan menciptakan yang namanya intoleran. Lalu yang kedua, untuk supaya memupuk itu, kita buat kegiatan hal-hal yang positif. Misalnya ada FKUB, ada forum kerukunan antar umat beragama, di sana kita mungkin kita seminar atau ya dialog-dialog yang sifat positif membangun untuk sebuah toleransi. Lalu yang berikut adalah kita saling menghargai satu sama lain. Kalau hari besar agama tertentu kita mungkin ada terlibat di situ, entah itu sebagai mendukung mereka, memberikan ucapan selamat. Begitu, itu cara-cara kita untuk memupuk toleransi di perbatasan.
1: Baik, Bromo, ini pertanyaan yang terakhir, apa harapan ke depan Bapak Romo, terkhusus umat Kristiani yang ada di Kabupaten Bidu, terkhususnya di daerah perbatasan, agar toleransi ini tetap?
0: Ya, harapan saya ke depan, mari kita pertama itu adalah mari kita mencintai, mendalami agama kita masing-masing. Disitulah kita akan menemukan bahwa semakin beriman membuat kita semakin menghargai satu sama lain. Ya. Lalu yang kedua adalah mari kita menciptakan suasana-suasana yang kondusif, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain. Karena hanya dengan itu kita memupuk yang namanya toleransi. Ingat bahwa kita ini adalah provinsi, kabupaten dengan tingkat toleransi yang tinggi. Karena kita dikenal seperti itu, maka kita menjaga itu. Lalu kita saling mendukung satu sama lain lewat hal-hal yang positif, memberikan ucapan, atau juga kita menciptakan suasana yang nyaman ketika orang lain agama lain atau sesama kita yang lain merayakan hari besar agamanya, kita juga mendukung mereka dengan kita menciptakan suasana yang kondusif. Dan biasanya kalau intoleran itu terjadi ketika orang lain menjalankan agamanya, kita tidak menciptakan suasana yang ini, justru disitulah akan munculnya gesekan-gesekan. Maka kita harus menciptakan suasana yang mendukung ketika sesama kita menjalankan hari-hari besar agama.
1: Baik, Bapak Romo, terima kasih Bapak Romo sudah meluangkan waktu bersama kami di Pro 1 RI Tembo. gua. Selamat siang, sampai jumpa.
0: Terima kasih, selamat siang, salam sehat selalu, salam toleransi untuk para pendengar Pro Satu Atambua dimanapun berada.
1: Oke, selamat siang Romo, selamat gua sehat selalu Pak Romo.
0: Amin, terima kasih.
1: Baik pendengar Pro Satu Atambua, kita baru saja di edisi pagi menjelang siang hari ini dengan moderasi beragama dengan judul toleransi umat beragama di Kabupaten Belu khususnya di daerah perbatasan.

Produk dalam negeri adalah barang atau jasa yang diproduksi atau dikerjakan oleh pelaku usaha di Indonesia. Produk dalam negeri juga bisa diartikan sebagai produk yang memiliki sertifikat atau tanda sah capaian TKDN atau tingkat komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian. Nah, beberapa ciri-ciri produk dalam negeri diantaranya menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia dan menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri.

0: Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
1: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi.

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

0: masuk kenapa, Lai?
1: Ai, Mama sudah tahu nih tiba-tiba perutku sakit nih, Ma.
0: Jangan sampai ada makan tak salah apa tadi tuh.
1: Kok makannya Mama masak toh? Mau makan apa, Le? Mama nih, Ju,
0: Perasaan semua orang makan nih semua ada baik-baik, Sa. Hanya lu sendiri, Sa, yang sakit perut. Mama tadi lihat lu makan pakai tangan toh? Makanya Mama su bilang kalau makan pakai tangan tuh tidak dianjurkan jika lu tidak cuci tangan.
1: Aduh Mama, saya sudah tahu Le. Mama minggir dong, sama pi toilet nih.
0: Makanya kalau orang tuh omong tuh dengar, cuci tangan baru makan. Lu paham ke Sonde?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Area Tambua, kita masih di musik dan info. Program Bakti TNI Angkatan Darat terus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Kabupaten Alor melalui pembangunan infrastruktur yang mendukung konektivitas antara wilayah. Salah satu hasil adalah pembangunan jembatan permanen di Buah Ono, Desa Adang Buom, Kecamatan Teluk Mutiara. Jembatan tersebut telah diselesaikan dibangun dan kini menghubungkan Desa Adang Buom dengan Desa Motobang. Kehadiran mempermudah mobilitas masyarakat yang selama ini mengendala jembatan bambu sebagai akses utama penghubung kedua desa. Pembangunan jembatan merupakan bagian dari program Bakti TNI Angkatan Darat di wilayah 3T Kodim 1622 Alor. Program tersebut difokuskan pada penyediaan infrastruktur yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khusus di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan aksesibilitas. Dengan adanya jembatan permanen, masyarakat kini dapat melintas dengan lebih aman. Infrastruktur tersebut diharapkan mendukung kelancaran berbagai aktivitas warga, termasuk akses menuju pusat pelayanan, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Ketua RT 05 Desa Motombang, Joni Manalbila, menyampaikan aspirasi kepada TNI Angkatan Darat atas membangun jembatan yang telah lama dihentikan masyarakat. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

0: Hi everyone, thank you so much yang sudah nonton video lirik gue yang judulnya Terakhir Kalinya. Jangan lupa subscribe YouTube channel gue dan jangan lupa dengerin terus lagu gue terakhir.
1: Oke, pendengar Prosatu Rita Mbua, di mana sedang berada, kita masih di Musik dan Info. Program Makan Bergizi Gratis terus dilaksanakan di SMP Negeri Fahiluka, Malaka sebagai upaya pemerintah meningkatkan kualitas gizi seluruh peserta didik. Pelaksanaan program berlangsung setiap hari dengan dukungan sekolah sehingga kegiatan belajar mengajar tetap Fahiluka Simon Pria Kelau SPD mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis sejauh ini berjalan baik tanpa kendala. Program gratis di SMP ini sebanyak 108 siswa yang masih aktif mengikuti pelajaran setiap hari. Makan diantar ke sekolah sekitar pukul 9 pagi sebelum waktu istirahat, sehingga pembagian dapat dilakukan tanpa mengganggu proses belajar mengajar siswa. Guru yang ditunjukkan sekolah turun mengawasi pembagian makan agar seluruh peserta didik menerima pelayanan serta tertib dan merata. Menurut pihak sekolah, tanggapan siswa terhadap program makan bergizi gratis sejauh ini tergolong baik meskipun dampaknya terhadap semangat belajar belum terlalu terlihat. Pihak sekolah memastikan program makan bergizi gratis terus diberikan setiap hari sesuai jadwal tanpa adanya kendala selama pelaksanaan di lingkungan sekolah. Sekolah berharap program pemerintah tersebut tetap berlangsung untuk mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus meningkatkan kualitas belajar serta berkelanjutan. Informasi ini kami update dari rr.co.id.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Budi, aku usap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Mungkin kira dengan merokok itu kok kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: itu sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Dilansir dari situs kominfo.go.id, air tidak memiliki masa kedaluwarsa. Adapun tanggal kedaluwarsa pada kemasan air mineral adalah untuk botol atau kemasan air mineral tersebut. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari polietilene tereptalate atau PT atau PET yang akan mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Hal tersebut yang mempengaruhi kualitas air, sehingga biasanya tanggal kedaluwarsa pada air mineral ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya. Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Menyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: katakan sudah hilang karena apa? Sekarang itu sikap paling sederhana saling menghargai, saling sapa. Yang kedua, kejujuran, disiplin. Belakangan ini hampir tidak ada. Dalam hal ini bukan berarti berarti disiplin, tanggung jawab, kemandirian, segala macam itu. Bukan kita di dunia pendidikan tidak mengajarkan itu. Tetapi ini semua hilang ketika dia datang dari kehidupan di keluarga, di lingkungan masyarakat. Dan juga bagaimana pergaulan anak-anak di kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu, kita berbicara tentang karakter ini. Sebenarnya semua komponen itu mempengaruhi karakter anak-anak sekarang.
1: Kita mau ajak untuk kita tidak boleh jadi pengkhianat negara. Kenapa? Karena orang-orang muda atau siapapun yang lagi mendengar, kalau saya lebih fokus orang-orang muda, mereka adalah pilar-pilar utamanya negara ini. Kita punya mimpi besar untuk Indonesia akan maju di masa-masa yang akan datang. Karena itu, kita tidak saja maju, tapi kita mesti jadi bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar itu, dia bukan hanya dibangun oleh orang-orang yang cerdas. Di bangsa yang besar, dia juga dibangun oleh orang-orang yang jujur dan berkarakter. Jujur dan berkarakter itu adalah apa yang kita sebut sebagai integritas. Supaya mereka juga punya legasi atau warisan kepada generasi-generasi yang akan datang. Orang muda sangat punya kemampuan untuk bisa meninggalkan legasi yang hebat-hebat.
0: Kalau kita omong tentang karakter ini sebenarnya.
2: Wir, mau makan apa napa Sansu? Tapi kau tunggu di luar saya, biar bisa lihat pemandangan sedikit toh.
3: Iya Yanto.
2: Woi, Pesansu, tengah ngale. Soni mau makan leko?
3: Ai, Sason pesan lah. Ini ada tabung nih. Ya, mau menghindari kemiskinan. Dirangkum dari berbagai sumber, ada 6 cara menghindari kemiskinan. Jangan berhutang untuk yang tidak perlu, sisihkan penghasilan untuk ditabung, kurangi makan di luar, belanja sesuai kebutuhan bukan keinginan, catat pengeluaran dan pemasukanmu, perbanyak memberi atau bersedekah. Memberikan kepada orang yang membutuhkan tidak hanya membantu orang lain, tetapi juga memberikan rasa kepuasan dan berkah. Prinsip memberi ini juga menciptakan sikap positif terhadap keuangan yang dapat memperkaya hidup secara keseluruhan.
2: Oh begitu kok. Nah, kalau begitu, kau pindah makan di dalam, Sasu.
3: Bukan begitu, Jua.

Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: usia berapa ya? Duh, aku kayaknya harus cek sosmed aku nih. Ada berita apa ya hari ini? Style terbaru apa ya hari ini? Bentar. Kayaknya trending terbaru apa ya hari ini? Ya, pokoknya aku jangan sampai deh ketinggalan berita hari ini. Pokoknya jangan sampai deh.
1: Kamu juga seperti ini. Jangan sampai kamu terkena FOMO. FOMO adalah akronim dari Fear of Missing Out. Takut ketinggalan kereta, takut ketinggalan bus, atau kurang update. Merupakan perasaan cemas yang timbul karena sesuatu yang menarik dan menyenangkan sedang terjadi. Sering disebabkan karena unggahan di media sosial. FOMO didefinisikan sebagai rasa

0: bulan ini aku tuh mau naik gunung.
1: Hah, seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
0: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
1: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
0: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
1: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
0: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
1: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
0: Oke deh.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Prancis siap mendatang Spanyol dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Chelsea resmi memperkenalkan Xabi Alonso sebagai pelatih baru. Dua petinju putri Indonesia memastikan tempat di final kejuaraan tinju Asia U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zeng.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Penyerang Prancis Kylian Mbappe mengaku tidak sabar dengan pertandingan ulang dari kedua negara. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
2: Ladies Garcia, please you can start moderating. Thank you.
3: Partai final yang datang terlalu cepat, Spanyol akan berjumpa dengan Prancis dalam laga semifinal Piala Dunia 2026. Ini juga akan menjadi laga balas dendam bagi si biru Prancis yang sebelumnya kalah dari The Spaniards Spanyol di semifinal UEFA Nations League 2025 lalu. Kylian Mbappe, striker timnas Prancis sekaligus kandidat mencetak gol terbanyak di Piala Dunia 2026, mengatakan bahwa dirinya antusias dapat kembali ke semifinal dan berjumpa kembali dengan Spanyol.
4: C'est toujours bien d'aller en demi-finale.
3: Selalu menyenangkan bisa lolos ke semifinal. Menurut saya, ini langkah penting bagi kami sebagai sebuah tim. Bagi para pemain senior, ini adalah kali ketiga. Saya tidak punya lawan tertentu, saya tidak fokus pada lawan. Saya hanya fokus pada bagaimana kami akan memulihkan diri, bagaimana kami akan mempersiapkan diri untuk pertandingan kami. Tentu saja kami akan melihat-lihat, karena kami menonton semua pertandingan. Tapi saya tidak punya preferensi, begitu mereka tiba, pada akhirnya ini akan menjadi pertandingan ulang. Di sisi lain, Lamine Yamal, pemain andalan timnas Spanyol, mengatakan bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan oleh seluruh orang. Menurut saya ini adalah salah satu pertandingan yang dinantikan semua orang di Piala Dunia. Dan saya rasa ini akan menjadi pertandingan di mana kedua tim sama-sama memiliki peluang. Kedua tim akan terus menyerang dan kami akan berusaha bertahan dengan apa yang kami miliki. Tapi ini pasti akan menjadi pertandingan yang sangat seimbang. Spanyol telah memenangkan 18 dari 38 pertemuan mereka bersama Prancis dengan hanya 7 hasil seri dan 13 kekalahan. Pertemuan terakhir kedua negara terjadi pada semifinal Nations League 2025, di mana Prancis harus mengakui ketangguhan Spanyol setelah kalah dengan skor 4-5. Spanyol yakin dapat kembali merebut hasil positif tersebut. Skuad asuhan Luis de la Fuente itu telah mencatatkan lebih banyak pertandingan tanpa kalah di Piala Dunia dan Euro dibandingkan siapapun. Jika rekor luar biasa itu diperpanjang di sini, mereka akan menyamai rekor sepanjang masa Italia, yaitu 37 kemenangan yang dicetak pada tahun 2021. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Federasi Sepak Bola Senegal resmi memecat Pape Thiaw sebagai pelatih kepala tim nasional Senegal. Keputusan itu diambil setelah evaluasi terhadap hasil tim, termasuk penampilan mereka di Piala Dunia 2026. Senegal tersingkir di babak 32 besar usai kalah dramatis 2-3 dari Belgia lewat perpanjangan waktu. Tim berjuluk Singa Teranga itu gagal mempertahankan keunggulan 2 gol yang sirna dalam 5 menit terakhir waktu normal. Selama menangani Senegal, Thiaw mencatatkan 19 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 29 pertandingan. Hingga kini, Federasi Sepak Bola Senegal belum mengumumkan sosok pengganti untuk memimpin tim menuju Piala Afrika 2027.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola internasional. Xabi Alonso resmi diperkenalkan sebagai pelatih baru Chelsea di Stamford Bridge pada Senin kemarin waktu setempat. Pada konferensi pers perdananya, pelatih asal Spanyol itu mengaku antusias memulai tantangan baru bersama Blues. Alonso menilai Chelsea memiliki fondasi yang kuat untuk kembali bersaing di level tertinggi. Ia juga mengaku ingin membangun hubungan erat dengan pemain, staff, dan para pendukung klub.
1: I want to enjoy it. I want to be part of this.
2: Saya ingin menikmati perjalanan ini. Saya ingin menjadi bagian dari klub ini, bekerja sama dengan direktur olahraga, para pemain, dan para seluruh staff. Saya melihat Chelsea sebagai klub yang memiliki potensi sangat besar. Kami harus mengambil keputusan yang tepat, namun fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, tugas kami adalah terus membangun mentalitas agar tetap kompetitif, memenangkan pertandingan, dan menikmati setiap prosesnya.
0: Alonso menyebutkan bahwa Liga Inggris sebagai kompetisi paling kompetitif di dunia saat ini. Ia merasa terhormat dapat kembali ke Premier League dan siap menghadapi tantangan sebagai pelatih baru Chelsea. Mantan gelandang Liverpool itu pun berharap mampu membawa Chelsea kembali meraih kesuksesan.

0: Sementara itu, Manchester United resmi mendatangkan gelandang Brasil Andre Santos dari Chelsea. Pemain berusia 22 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun hingga Juni 2031. Santos datang dengan modal pengalaman meyakinkan di Liga Inggris dan juara Piala Dunia Antar Klub 2025. Ia mengaku senang dapat bergabung dengan klub berjuluk Setan Merah tersebut dan tidak sabar untuk memulai latihan bersama timnya.
1: Saya sangat senang berada di sini. Saya tidak sabar bertemu rekan-rekan tim. Ketika agen saya memberitahu Manchester United menginginkan saya langsung berkata, wah, kita harus ke sana. Saya sangat memahami sejarah dan besarnya klub ini. Sekarang, saya sangat bahagia dan antusias menikmati perjalanan bersama tim.
0: Sementara itu, manajer Manchester United menilai Santos sebagai sosok penting untuk memperkuat lini tengah tim dalam menghadapi persaingan musim 2026-2027.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jannik Sinner sukses mempertahankan gelar Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Alexander Zverev. Kemenangan itu dilakukan di All England Club pada hari Minggu kemarin, dan kemenangan tersebut sekaligus menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner dan semakin mengukuhkan posisinya sebagai petenis peringkat satu dunia. Sinner menyebutkan bahwa trofi ini terasa istimewa baginya setelah bangkit dari performa mengecewakan di Roland Garros pada bulan lalu. Ia mengaku telah mengorbankan banyak hal untuk terus berlatih dan mempertahankan performanya di level tertinggi.
1: I think every Grand Slam is different, you know, different story.
2: Setiap
1: different.
2: Grand Slam selalu berbeda dengan cerita, suasana, dan perasaan berbeda sebelum turnamen. Gelar ini sangat berarti bagi saya, karena saya harus bangkit lagi setelah kekalahan di Paris. Kami bekerja sangat keras di Monaco dan mengorbankan banyak hal untuk berada di posisi ini. Karena itu, pencapaian ini sangat berarti bagi saya.
0: Keberhasilan di Wimbledon membuat Sinner mempertahankan statusnya sebagai peringkat satu dunia untuk pekan ke-14 secara beruntun. Ia unggul 4.970 poin atas Zverev di peringkat kedua dan Carlos Alcaraz di tempat ketiga yang masih absen akibat pemulihan cedera.

0: Kita beralih ke lintasan balap. MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan berakhirnya Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Pebalap Aprilia Jorge Martin memimpin di puncak klasemen, sementara juara bertahan Marc Marquez mengejar di urutan ketiga. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Let's see. I keep saying the same. If I can do a step this summer break on my arm, that I don't know.
2: Seri balapan MotoGP 2026 telah memasuki jeda musim panas dengan persaingan gelar juara dunia yang semakin terbuka. Jorge Martin masih memimpin klasemen sementara dengan 208 poin setelah bangkit drastis dibanding musim lalu. Pembalap Aprilia itu sudah meraih 1 kemenangan di Le Mans dan 5 podium musim ini. Martin mengaku posisinya saat ini jauh melampaui pencapaiannya pada periode yang sama musim lalu, namun ia sadar keunggulan tersebut belum dapat menjamin gelar juara.
3: Last season I was last in the championship, but
4: musim lalu pada fase ini saya berada di posisi terakhir klasemen. Sedangkan sekarang saya memimpin. Itu sebuah kebangkitan besar, tetapi musim masih menyisakan banyak balapan. Masih banyak sirkuit yang sangat saya sukai dan benar-benar saya nikmati. Karena itu, akan sangat menarik sekaligus menjadi tantangan besar untuk bersaing melawan para pembalap hebat hingga akhir musim. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Tentu saya bukan favorit. Saat ini, saya rasa Mark memang menjadi favorit dengan performa yang sedang ia tunjukkan. Namun, kami masih berada dalam persaingan. Kami hanya perlu sedikit meningkatkan kecepatan, lalu berusaha bertarung sampai akhir musim.
2: Sementara itu, Marc Marquez memasuki jeda musim panas dengan bertengger di posisi ketiga klasemen. Sang juara bertahan mengantongi 190 poin setelah bangkit usai operasi akibat kecelakaan di Le Mans pada Mei lalu. Pembalap Ducati Lenovo itu menutup paruh pertama musim dengan 3 kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman. Tambahan 3 podium lainnya membuat Marquez kembali menjadi kandidat kuat dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Pembalap Spanyol berusia 33 tahun itu menegaskan akan memanfaatkan jeda musim panas untuk memulihkan kondisinya sepenuhnya dan kembali bersaing di barisan terdepan.
1: Let's see. I keep saying the same.
5: Kita lihat saja nanti. Saya terus mengatakan hal yang sama. Jika selama jeda musim panas ini saya bisa membuat kemajuan pada kondisi lengan saya, meski saya belum tahu apakah itu memungkinkan atau tidak, saya akan bekerja keras untuk membangun kembali kekuatan otot dan membangunkan otot-otot yang selama ini seperti tertidur. Setelah itu, jika berhasil, kami akan berusaha memperebutkan gelar juara dunia pada paruh kedua musim. Jika tidak, kami akan memahami kemampuan kami dan memaksimalkan hasil di setiap akhir pekan balapan.
2: MotoGP kini memasuki jeda musim panas selama 3 pekan sebelum kembali bergulir di Silverstone, Inggris pada 9 Agustus mendatang. Paruh kedua musim dipastikan kembali menyajikan persaingan sengit dalam perburuan gelar juara dunia musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar seputar olahraga dalam negeri. Michelle Lee Baker resmi mengucapkan sumpah sebagai warga negara Indonesia di Jakarta pada Senin kemarin. Prosesi itu turut didampingi Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan Ketua BTN Sumarji. Erick Thohir mengapresiasi dukungan pemerintah dan DPR dalam mempercepat proses naturalisasi pemain berusia 19 tahun tersebut. Sementara pelatih John Hartman memproyeksikan Baker dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Baker mengaku bangga menjadi warga negara Indonesia dan tidak sabar mengenakan seragam merah putih untuk membela Indonesia. Penyerang berdarah Yogyakarta dan Semarang itu berkarir di Georgetown University Amerika Serikat dan telah dipilih Colorado Rapids melalui MLS Super Draft.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 Radio Tembuah, di mana saja berada, kita di Pro 1 Radio Tembuah di siang hari ini, kita di musik dan info budaya seputaran Kabupaten Nusa Tenggara Timur. Tenun Buna Insanah telah mendapatkan pangkuan sebagai produksi asli milik masyarakat adat Insanah, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan oleh Randy Valentino dan Beni SHMKN, Koordinator Misi Pengawasan Mutu Produk dan Pelabelan. Randy menjelaskan bahwa tenun merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang masuk dalam kategori indikasi geografis karena sifat pemiliknya bersifat kolektif masyarakat adat. Memang yang patut kita apresiasi adalah tenun Buna Insanah itu sudah diakui oleh negara dan dunia bahwa itu memiliki oleh masyarakat Insanah. Perubahan nyata yang dirasakan pelaku UMKM tenun itu setelah memperoleh perlindungan HKI menjadi perhatian penting dalam perkembangan nilai jual produk lokal. Perlindungan ini terutama melalui skema indikasi geografis yang menegaskan kepemilikan komunal masyarakat adat terhadap karya budaya. Randy Valentino menjelaskan, indikasi geografis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap karya budaya yang memiliki bersama oleh komunitas tertentu dalam suatu wilayah. Karena itu motif pada tenun ikat akan bukan dimiliki oleh sesuatu orang, tetapi dimiliki oleh suku, oleh salah satu klan, sehingga dia lebih cocok untuk sebagai hak indikasi geografis. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengakuan indikasi geografis tidak secara otomatis meningkatkan nilai jual produksi secara instan di pasar. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data Empris, harga tenun Buna Insanah memang sudah tinggi sejak lama karena kualitas bahan dan reputasi yang telah terbangun. Harganya tinggi karena reputasi, karena kualitas daripada bahan pembuatan tenun dan lainnya. Informasi ini kami update dari ri.com.

salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: pagi diriku. Bes hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Terasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Oke pendengar Pro 1 Riyad Tambua, di mana sejarah dan parada, kita masih di musik dan info budaya. Pemerintah Kabupaten Bedu terus mendorong pelestarian budaya melalui pengusulan ritual sausale berbagi wisata budaya. Tradisi masyarakat Kemak ini dinilai memiliki nilai sejarah serta filosofi yang tetap terjaga. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Janoria Nona Alo, ritual tersebut memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan tradisi lain, pelaksanaannya tidak pernah ditunda meskipun menghadapi bagian situasi dan tantangan. Sebelum pelaksanaan ritual, bantuan jadwal biasanya disesuaikan dengan bulan purnama berdasarkan kesempatan para pemangku adat tersebut. Setelah waktu pelaksanaan ditetapkan, pemberitahuan disampaikan kepada seluruh anggota suku yang terpaten, bahkan hingga mancanegara. Saat ritual berlangsung, suku berkumpul membawa hasil panen sebagai tanda syukur bersama. Sirip pinang, makan serta minuman adat dipersembahkan sebagai penghormatan kepada Tuhan dan leluhur mereka. Pemerintah daerah menilai tradisi tersebut memiliki nilai kebersamaan, sejarah serta identitas budaya yang sangat kuat. Selain itu, kesamaan budaya masyarakat Kemak di wilayah perbatasan memperkuat pentingnya perlindungan terhadap tradisi ini. Informasi ini kami update dari ri.com.

Final CI Daging Asap Khas Rote. CI adalah salah satu hasil olahan daging sapi dengan cara pengasapan yang merupakan hasil olahan khas dari salah satu kabupaten di wilayah Nusa Tenggara Timur, yaitu Kabupaten Rotendao. Pengasapan adalah salah satu teknik yang telah dilakukan oleh nenek moyang masyarakat Nusa Tenggara Timur, NTT, untuk mempertahankan kualitas daging sapi. CI berasal dari bahasa daerah Rote, artinya daging yang disayat dalam ukuran kecil memanjang, lalu diasapi dengan bara api sampai matang. CI adalah makanan khas suku Rote yang kemudian merambah selera masyarakat Nusa Tenggara Timur. Produk daging CI memiliki keunikan dan spesifikasi, baik aroma, warnanya yang merah maupun tekstur yang empuk dan rasanya yang lezat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tenteram.

0: hal-hal budaya ini memang kita lihat produk-produk budayanya itu lihatnya seperti barang-barang yang sangat kuno dan kolot. Sebenarnya hal-hal ini karena saya lihat pemerintah fokusnya ke budaya ya, sebenarnya ini satu pekerjaan yang dia bisa menghasilkan, dia tidak perlu jauh-jauh ke Malaysia atau ke mana-mana. Kalau kita fokus betul-betul, dia bisa menghasilkan.
1: Benar.
0: Seperti yang saya cerita tadi, kalau orang pesannya sampai 50 sampai 100 kan puluhan juta kita sudah pegang.
1: Benar.
0: Ya, jadi saya menghimbau kalau bisa mari. Kalau siapa saja yang mau bergabung dengan saya, mari silakan. Saya menerima dan saya siap membimbing untuk dia bisa lanjutkan karya-karya ini. Kalau tidak, mungkin setelah saya tidak ada lagi. Mungkin banyak yang sudah tidak tertarik lagi, apalagi sudah terpengaruh dengan arus globalisasi yang begini. Jadi banyak produk-produk luar negeri, banyak produk-produk lain yang sudah dimasukkan budaya daerah kita, yang notabene bahwa budaya ini adalah jati diri kita. Kaum muda, siapa yang ingin bergabung, mari. Karena selain kita melestarikan karya budaya leluhur ini, kita juga mendapatkan tambahan ekonomi dalam keluarga kita. Himbau berbicara soal budaya

Pendengar Pro 1 Radio Tembua, kita masih di musik dan info budaya. Info kali ini kita dari Kabupaten Belu. Festival Pulau Fulan Fehan ini berlangsung sukses dengan partisipasi masyarakat tinggi serta dukungan berbagai pihak terkait. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar sehingga memberikan pengalaman budaya berkesan bagi pengunjung dari berbagai daerah. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Junariono Na'alo, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak mendukung kegiatan tersebut. Keberhasilan pelaksanaan festival menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga serta mempromosikan kekayaan budaya daerah secara berkelanjutan. Pernyataan tersebut menegaskan Festival Fulan Fehan yang menjadi agen tahunan yang terus dikembangkan pemerintah daerah Kabupaten Belu. Keberlanjutannya festival ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta memperkuat identitas budaya masyarakat Kabupaten Belu secara luas. Selain festival, perhatian juga tertuju pada ritual Sausale yang diajukan sebagai warisan budaya tak berbeda. Tradisi tersebut merupakan ritual tahun masyarakat Kemak, khususnya Kemak Leo Lima, Desa Umaklaran sejak lama. Ritual Sausale dilaksanakan sebagai ungkapan syukur atas hasil panen jagung maupun padi selama setahun penuh. Kegiatan adat tersebut juga menjadi sarana mempererat hubungan kekeluargaan seluruh keturunan suku yang terbesar. Melalui pelaksanaan rutin setiap tahun, masyarakat terus menjaga nilai kebersamaan serta warisan budaya leluhur secara turun-temurun. Pemerintah daerah berharap tradisi tersebut semakin dikenal serta memperoleh pengakuan resmi sebagai warisan budaya nasional. Informasi ini kami update dari rirotko.id.

0: Masyarakat Pulau Pura di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur memiliki cara yang luar biasa dalam memaknai perjuangan hidup di tengah keterbatasan alam. Sebuah falsafah mendalam yang mereka sebut sebagai budaya Olang Mangsari, sebuah ikatan harmonis antara manusia dengan darat, laut, dan udara. Untuk mengupas lebih dalam bagaimana tradisi ini menjadi denyut nadi pertahanan hidup masyarakat di sana, berikut penuturan dari Ibu Pendeta Silvi Putri Fabiola MSI, seorang pemerhati budaya sekaligus Ketua Majelis Jemaat Elim Dadi Bira Alor.
1: Pura itu salah satu pulau yang ada di Alor. Mereka punya budaya yang unik, budaya disebut Olang Mangsari. Olang Mangsari itu sendiri, dia punya arti itu cari hidup. Jadi dari kata Olang Mangsari, artinya cari hidup. Nah, aktivitas cari hidup ini melingkupi tiga hal. Jadi cara orang Pura bertahan hidup, mempertahankan kehidupan itu dengan cara yang unik melingkupi tiga hal, yaitu kehidupan yang ada di darat, kehidupan yang ada di laut, dan di udara atau pohon tuak, di atas pohon tuak. Nah, yang pertama itu dengan keadaan topografi yang berbatu, di Pura itu sangat berbatu, sulit sekali untuk tanaman bisa tumbuh, jadi mereka hanya bisa budidaya jagung dan kacang. Itu sebagai sumber pangan utama masyarakat Pura. Jadi mereka cari hidup dengan bergantung pada tanah yang ada, dengan pengolahan jagung, kemudian mereka kelola itu dengan cara tradisional. Selain itu juga berkaitan dengan laut, orang Pura itu juga sangat menggantungkan kehidupan mereka di laut. Dan mereka cari hidup dan menggantungkan kehidupan di laut itu dengan cara tangkap ikan yang sangat tradisional. Mereka punya satu alat tangkap ikan yang namanya bubu. Itu sangat ramah lingkungan. Dan selain dengan bubu, mereka juga pakai alat tangkap ikan yang tradisional seperti mereka panah, mereka memancing, pakai suka tradisional, dan beragam cara yang unik dan sangat tradisional. Nah, selain itu juga, mereka menggantungkan hidup dengan pohon tuak. Mereka bertahan hidup di sana itu, walaupun berbatu, kering, tandus, tapi tumbuh banyak kali pohon tuak, dan hampir sebagian besar laki-laki di Pura itu, mereka bekerja, berprofesi itu sebagai pengiris tuak, dan air tuak, air nira itu mereka kelola menjadi minuman tradisional, minuman budaya yang biasa kita kenal slopi. Memang kalau slopi ini agak sedikit kontroversi ya Ibu, tapi kalau di Pura, slopi itu bagi mereka itu kehidupan mereka. Jadi dari slopi ini mereka kemudian kelola menjadi anggur perjamuan, mereka kelola itu lebih, dan dari hasil dari slopi ini yang mereka pakai kasih sekolah anak, pakai untuk mempertahankan kehidupan mereka, sangat bergantung dengan cara hidup yang sangat menggantungkan diri pada alam. Seluruh aktivitas kehidupan ini yang disebut Olang Mangsari.
2: Masuk, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
3: Bentar lagi lah, Bu Tri.
2: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
3: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
2: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
3: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
2: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
3: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Salam jumpa pendengar, salam budaya. Cuplikan lantunan tadi dilakukan saat prosesi adat Pohon Hare, suku Mata Besi Belu, yang akan kita bahas edisi hari ini. Pendengar, secara garis besar, ritual ini digambarkan sebagai prosesi syukuran adat makan baru bagi suku Mata Besi, salah satu suku di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pohon dalam bahasa Tetun diartikan atas atau awal, sedangkan hare berarti padi. Dalam hal ini, yang ditanam suku Mata Besi di Belu adalah padi ladang. Prosesi tahunan ini masih tetap dijaga dan dilestarikan warga sukunya hingga sekarang. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang Pohon Hare suku Mata Besi Belu, kami ajak Anda ikuti cuplikan perbincangan Yanti Kima bersama RD Patris Siktus Pere, pemerhati tradisi dan budaya Belu.
1: Ritual pohon atau rai pohon cara panen tahunan. Baik, memang kegiatan ini adalah kegiatan yang terjadi di Kampung Adat Mata Besi di Kelurahan Umanen dan menjadi kegiatan rutin tahunan di musim panas, jadi bulan-bulan Juni atau Juli sesuai dengan kesepakatan kalender tahunan masyarakat adat untuk masyarakat yang menjadi anggota suku. Tetapi karena kita ini makhluk sosial, kita ini adalah orang yang tidak hidup sendiri di dalam masyarakat, maka acara ini boleh saja diikuti karena mungkin ada beberapa orang yang mau pergi untuk mungkin sekedar relaksasi atau mengunjungi kampung atau sekedar melihat-lihatlah di Kampung Adat Mata Besi yang sebenarnya bisa menawarkan banyak hal di sana. Kegiatan ritual panen atrai pohon ini sebenarnya merupakan boleh dibilang puncak siklus masyarakat agraris. Itu telah melewati satu tahapan pengolahan, kemudian pengolahan kebun, ya maksud saya pengolahan kebun kemarin, kemudian diikuti dengan ritual-ritual seperti minta hujan, hama dan lain-lain, beragam ritual yang sudah terjadi sebelum itu. Maka di puncak siklus ini adalah panen. Sesudah panen, tentu saja makanan yang baru saja dipanen itu masih bersifat dalam tanda kutip tabu, ya, belum dimakan dalam masyarakat agraris. Yeah. Nah, setelah rai pohon itu kemudian makanan itu sudah boleh dimakan, artinya dalam bahasa Tetun itu mis. Mis itu artinya sudah tidak lagi haram tapi halal untuk dimakan, seperti itu. Waalaikumsalam.
0: Menurut penuturan Romo Siktus, secara universal ritual dimaksud juga bukan sekedar seremonial atau syukuran saja atas hasil panen, namun lebih kepada cara leluhurnya menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan di masa lampau, bahkan di masa yang akan datang.
1: Nah, dalam bahasa Tetun, sementara itu disebut dengan rai pohon. Rai pohon itu artinya panen perdana. Jadi buah pertama itu atau hasil perdana itu yang dipersembahkan. Yang kepada siapa? Kepada Tuhan. Kemudian dikembalikan lagi bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini. Kita ada Tuhan, ada wujud tertinggi, ada leluhur yang menyertai kita punya pekerjaan. Dan kemudian ketika kita lahir dan datang di dunia ini, kita sudah ada alam yang menjadi tempat hidup kita, tempat kita bercocok tanam dan bisa menghasilkan makanan untuk kita. Dan makanan itu, makanan perdana itu, makanan yang baik, buah surung panenan pertama itu harus dipersembahkan lagi untuk menjaga keseimbangan sebagaimana tadi dalam pengantar yang sudah disampaikan oleh itu tadi.
2: Baik, Romo, berarti tradisi rai pohon ini memang penting atau memang keharusan begitu untuk dilaksanakan begitu, ya?
1: Itu kalau saya bilang keharusan ya bisa. Ini kan kewajiban tahunan, ya. Jadi dalam masyarakat agraris itu kan ada sejumlah ritual, ada tradisi, macam-macam, ya, yang terhubung dengan alam, ada istiadat dan lain-lain. Nah, tadi saya bilang puncak dari siklus agraris masyarakat tradisional itu adalah panen dan perayaan makan atau memberikan buah sulung dari hasil itu menjadi satu kewajiban atau tadi dikatakan keharusan, tapi menurut saya itu sebuah kewajiban moral dari masyarakat, dari kita sebagai bagian dari alam untuk menjaga keseimbangan, sekaligus semacam mengikat persaudaraan bahwa berkat itu, berkat yang kita dapat dalam bentuk panen lagi itu pasti akan diberikan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Maka yang hubungan itu yang perlu dijaga.
2: Baik, berarti ada hubungan, ya, antara tradisi rai pohon ini dengan penghormatan terhadap leluhur begitu dalam budaya Mata Besi.
1: Betul. Jadi manusia itu dengan merawat tanah, dengan menghormati Tuhan, ya, menghormati langit, ya, yang memberikan hujan, kemudian tanah yang memberikan buah.

0: makan ayam. Dan dalam ritual ini, warga suku juga menyampaikan doa dengan bahasa adat untuk meminta berkat, tuntunan, dan perlindungan dari Tuhan untuk kehidupan warga suku di hari-hari selanjutnya, atau disebut meminta mata malirin. Segala doa dan permohonan itu akan tergambar secara simbolis lewat hati hewan kurban yang akan dilihat, atau dalam bahasa lokal disebut lenokuan. Hal ini akan dilakukan oleh tua adat. Dan di momen ini, tetua adat melihat atau meramal, juga memprediksi apa yang bakal terjadi di hari-hari selanjutnya, seperti ramalan hidup, hasil panen, hubungan relasi ke dalam dan bahkan keluar, termasuk tantangan bagi anggota suku kedepannya. Ritual dimaksud menurut Romo Sixtus juga bisa sebagai momentum rekonsiliasi antara sesama anggota suku yang mungkin sebelumnya terjadi cekcok. Di saat itu bisa mendamaikan kembali hubungan yang sempat terputus atau retak. Ini salah satu nilai sosial Raifohon yang mesti dijaga dan dilestarikan oleh pewarisnya.
1: Baik, Romo, mungkin bisa disampaikan juga untuk tahapan pelaksanaan tradisi Raifohon ini dari awal sampai akhirnya seperti apa?
2: Oke, baik. Jadi satu ritual yang baik itu tentu datang dari satu persiapan yang baik. Persiapan itu boleh dikatakan dari awal ketika kita mengolah tanah, membiarkan tanah menumbuhkan hasil. Jadi persiapan sebenarnya sudah dilakukan situ, dengan mempersiapkan lahan, mempersiapkan bibit yang baik, mempersiapkan anti hama. Kemudian setelah itu dalam konteks masyarakat di Timor, persiapan sudah dimulai dari situ. Dan pada saatnya di musim panen, ya, orang-orang tua atau para pemangku adat itu kemudian duduk dan menentukan kira-kira hari, tanggal, waktu yang pas untuk menentukan upacara itu seperti apa. Sesudah itu, kemudian dibuatlah serangkaian persiapan, termasuk persiapan bahan-bahan yang perlu atau binatang korban yang perlu, bahan-bahan si panen, dan panen yang dimaksud untuk masyarakat Amatris itu adalah panen perlahan. Memang sejauh mata memandang, ya, dan pengalaman kita berjalan-jalan di sekeliling, tidak lagi banyak orang hidup dari dunia pertanian. Ya, tetapi bahwa beberapa orang masih mempertahankan tradisi itu dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan tradisi. Jadi padi ladang yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan, kemudian dibawa ke kampung adat, dan oleh orang tertentu H-1 itu mulai dipersiapkan. Jadi padinya mulai ditumbuk di lesung tradisional. Kemudian waktu dia mengerjakan itu, dia tidak boleh diganggu karena dia sudah masuk dalam rangkaian atau tahapan ritus. Jadi beberapa wanita yang berusia tua anggota suku, dia kemudian akan mempersiapkan makanan tradisional tadi dalam bentuk padi, arera mara, kemudian ditunggu, kemudian ditapis, dan mulai memasuki persiapan berikut, yaitu meletakkan apa yang tadi sudah dipersiapkan itu di tiang agung rumah, ya. Kemudian menanti acara itu nanti akan dilakukan oleh ketua, ya, kaum pria biasanya, ya, yang menjadi pendoa, yang menjalankan ritual dengan rangkaian seperti itu di dalam masyarakat adat, dengan sejumlah doa, dengan sejumlah persembahan dan lain-lain. Nah, kemudian esoknya nanti akan berdatangan anggota suku dari berbagai tempat. Mereka itu diundang atau diberitahu bahwa kita akan ada kegiatan pertemuan. Mereka itu pasti besok akan datang membawa mereka punya apa istilahnya, persembahan masing-masing, ya, beras, ya, padi, kemudian dibawa serta juga ini satu ekor ayam, mungkin satu keluarga atau mungkin bisa per orang. Kemudian ayam itu kemudian nanti akan dipersembahkan, disembeli, kemudian mereka melihat nasib seperti itu, kira-kira apa akan terjadi di masa depan.
0: Pendengar, seiring dengan perkembangan yang kian pesat, tidak tertutup kemungkinan ke depan kampung adat Matebesi ini menjadi salah satu kampung adat yang eksis di tengah wilayah kota Atambua, Kabupaten Belu. Namun, masih menurut Romo Sixtus, sebagai kampung adat yang berada di wilayah kota, memang memiliki tantangan bagi warga suku dalam mempertahankan eksistensi kampung adat ini di tengah arus perkembangan yang begitu cepat.
1: Baik, Romo, itu adalah tantangan terbesar begitu, ya. Menjaga dan melestarikan ribuan ratusan tradisi yang ada di Kabupaten Belu, masuk tradisi Raifohon ini begitu, ya. Apa harapan Romo terhadap generasi

0: muda di Kabupaten Belu, khususnya suku Mata Besi nih, generasi muda suku Mata Besi, supaya mereka terus menjaga dan mewariskan tradisi Raifon ini kepada generasi berikutnya.
1: Itu tentu punya harapan yang baik. Harapan yang baik itu datang dari kegiatan yang terus berlangsung. Itu perlu dipersiapkan dengan baik supaya generasi muda tahu bahwa, atau generasi-generasi sekarang tahu bahwa generasi sebelumnya itu punya niat baik untuk mempertahankan. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, supaya ritual tradisi adat istiadat tahun ke tahun itu terus berlanjut, ya, itu kita harus juga melindungi dan melestarikan cagar budaya. Yang saya masukkan dengan cagar budaya adalah benda-benda, kemudian bangunan, struktur, situs, dan kawasan budaya yang orang tidak akan lagi bicara bahasa Tetun, orang tidak akan lagi misalnya menggunakan anyaman, atau orang tidak akan lagi mengenal tradisi tertentu kalau memang masyarakat pendukung atau ekosistem pendukung itu tidak ada, hilang. Misalnya kampung adatnya hilang, kampung tradisionalnya hilang, dan yang terima barang-barang yang lain itu pasti akan hilang dengan sendirinya. Seperti itu. Mohon supaya pemerintah menjaga dan berparikan itu dan memberikan support dan dukungan. Kalau seperti itu tetap ada, berarti tradisi tidak akan hilang itu. Tidak akan.
0: Baik Romo, terima kasih banyak untuk apa yang disampaikan. Semoga masyarakat, khususnya generasi muda ya, mereka semakin bangga begitu terhadap warisan budaya leluhur, dan tentu harus ikut aktif begitu untuk melestarikannya supaya tidak punah.
1: Betul sekali, dan terima kasih untuk RRI yang terus memantau dan terus membantu melestarikan ingatan tradisi dan budaya Belu.
2: Perkembangan pembangunan kota bisa saja menggilas keberadaan kampung adat ini jika tidak diatur secara baik dan dilindungi generasi sukunya bersama pemerintah. Demikian kebersamaan untuk edisi hari ini. Saya Epi Mau, mewakili tim dan kerabat kerja yang bertugas. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Tari bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timur yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh 20 orang. Mereka sambil berpegang tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syair dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT. Setelah beberapa kali mengucapkan syair, mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang ada orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tapi hal itu tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegang tangan sambil menari dan bernyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki kekhasan masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersuka cita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan ajang mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalas pantun. Pada tanggal Oktober 2017, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Dengar Pro 1 Area Tempo di mana saja Anda berada, kita akan ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah
1: sesaat lagi Anda akan mengikuti program Alo.

ayo goyang dari Cita-Citata ya. Dan assalamualaikum, selamat siang ya. Salam buat semuanya yang lagi pantau di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita buruan di WhatsApp-nya RRI SP Alor dan juga di Facebook-nya RRI SP Alor. Buat Anda yang pengen banget request, ada beberapa lagu yang ada dalam list ya. Ada Cucu Cahyati, sabar ya. Dengan Mabuk Judi, terus Aisyah Putri, Ganti Pacar, terus juga ini yang koplo ya dari AKD, Pulo Nuwun, terus juga ada Didi Kempot dengan Kusumaning, ada Feby Pratiwi dengan Terlanjur, terus juga boleh direquest lagunya Kican Senandung Cinta, ada Maiska dengan Ramah Tak Berpintu, ada juga Rati Puspita, Raiso Garing. Mulai rekod dari sekarang sampai sejam ke depan.

Semua orang pasti senang melihat burung kakatua. Ya, hewan yang satu ini memang terkenal pintar, karena pintar menirukan suara apa saja, termasuk perkataan manusia. Dilansir dari laman Mental Voice, burung kakatua mampu melakukannya karena di bagian otak mereka terdapat sesuatu yang disebut sistem nyanyian. Dalam sistem ini ada bagian lagi yang dinamakan inti dalam. Inti bagian dalam ini sangat penting untuk membantu burung ini belajar cara membuat suara. Burung kakatua ternyata memiliki sifat sosial tinggi. Di alam liar, mereka bisa menirukan suara burung lainnya. Namun jika di sekitar manusia, burung kakatua cenderung meniru suara pemiliknya karena sudah menganggap layaknya keluarga. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolite, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolite ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Dingin. Oke, sudah rapi? Mana parfumnya? Oke, selesai. Saatnya ke kampus.
1: Hei, kok cepat sekali kamu siap ke kampus ini pagi nih? Ini pasti tidak mandi ya, hanya cuci muka saja.
0: Hei, dingin kakak. Lagian ini juga ada buru-buru nak, jadi harus cepat-cepat.
1: Ada-ada saja kamu punya alasan nih. Dingin nak, terlambat nak, lain sebagainya, apalagi. Hei, kamu tuh harus mandi biar segar, ganteng, bersih, dan sehat.
0: Iya, Sa, nanti mandi.
1: Biasakan diri Anda untuk selalu mandi di setiap pagi. Karena mandi di pagi hari bisa meningkatkan daya tahan tubuh dari berbagai penyakit. Serta bisa meningkatkan sirkulasi darah, meringankan nyeri otot, sebagai hidroterapi atau terapi air untuk mengurangi gejala depresi dan memperbaiki suasana hati Anda di sepanjang hari.
2: Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

kau telah milik. Dan spesial untuk kakak Ika, lagunya Terlanjur. Ini sudah diputar ya. Kang Ki diri kempet dulu. Kusumaning Ati dari siapa nih yang punya nomor 0139. Salamnya buat kakak spesialnya. Oke, terima kasih sudah diputar ya tadi ya. Kang Ki Aisyah Putri ganti pacar. Pacarku sekarang bosan, jadi cari lain. Dari Ati, terima kasih. Akhirnya band Koplo Kulo Nuwun dari Kak Uli. Oke, sudah diputar juga tadi ya. Masih tersisa beberapa lagu yang boleh direquest. Ada Kican dengan Kesandung Cinta, terus ada Maisaka Ramah Tak Rumah Tak Berpintu, terus ada juga Rati Puspita Raiso Guaring, terus lagu dari Roma Irama Rela, ada lagu Safar KDI 100 kali, terus juga ada Supermak Tak Pernah Satu. Boleh direquest, masih tersisa 21 menit ke depan.

Di sebuah kota pernah ada tradisi membuang orang yang sudah tua ke hutan. Mereka yang dibuang adalah orang tua yang sudah tidak berdaya sehingga tidak memberatkan kehidupan anak-anaknya. Pada suatu hari ada seorang pemuda yang berniat membuang ibunya ke hutan karena sang ibu telah lumpuh dan mulai pikun. Si pemuda tampak bergegas menyusuri hutan sambil menggendong ibunya tersebut. Sang ibu yang kelihatan tak berdaya berusaha menggapai setiap ranting pohon yang bisa diraihnya dan mematahkannya kemudian menaburkannya di sepanjang jalan yang mereka lalui. Sesampai di dalam hutan yang sangat lebat, si anak menurunkan ibu tersebut dan mengucapkan kata perpisahan sambil berusaha menahan sedih karena ternyata dia juga tidak menyangka sanggup melakukan perbuatan itu. Justru, sang ibu yang tampak tegar dan dalam senyumannya dia berkata, "Anakku, aku sangat menyayangimu. Dari kau kecil sampai dewasa, aku selalu merawatmu dengan segenap cintaku. Bahkan sampai hari ini, rasa sayangku tidak berkurang sedikit pun. Tadi aku sudah menandai sepanjang jalan yang kita lewati dengan ranting-ranting kayu. Aku takut kau tersesat. Ikutilah tanda itu agar kau selamat sampai di rumah." Demi mendengar kata-kata tersebut, si anak menangis dengan sangat keras. Kemudian langsung memeluk ibunya dan kembali menggendongnya untuk membawa sang ibu pulang ke rumah. Pemuda tersebut akhirnya merawat ibu yang sangat mengasihinya tersebut sampai sang ibu meninggal. Pendengar, orang tua bukanlah barang yang bisa dibuang atau diabaikan setelah terlihat tidak berdaya. Menitipkan mereka di panti jompo dan hanya mengunjunginya jika sempat tidak jauh lebih mulia dibanding membuang mereka di hutan dan membiarkan mereka meninggal dalam kesendirian, merindukan perhatian dan kasih sayang orang-orang yang mereka kasihi. Mari mencoba selalu berbakti kepada orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Mumpung mereka masih hidup dan belum terlambat. Semoga Allah menyayangi para orang tua kita seperti orang tua menyayangi kita di waktu kecil.

Penggunaan popok sekali pakai atau pospak sudah menjadi hal umum saat ini, sebab pospak dianggap solusi praktis dan nyaman. Sayangnya, banyak masyarakat belum menyadari jika limbah pospak tidak ramah lingkungan. Dilansir dari berbagai sumber, limbah popok sekali pakai dapat mencemari dan merusak ekosistem sungai, memicu terjadinya banjir, memicu timbulnya penyakit pada makhluk hidup, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai, dan dapat menyebabkan kanker. Bijaklah mengelola limbah pospak dengan benar, agar tidak mencemari lingkungan. Cinta lingkungan hidup berarti tidak membuang limbah pospak sembarangan.

Kewajiban kita adalah memberi makna pada hidup. Jadi tidak semua amarah harus dilampiaskan. Tidak semua kesedihan harus diperlihatkan. Ada saatnya, ada waktunya, kuncinya cuma keikhlasan. Karena hidup ada dua cerita. Dari kita datang, mau kemana kita pulang, datang mau cari apa, dan pulang mau membawa apa.

0: akhirnya Pro Dangdut, Dangdut Ali kita sudah selesai. Terima kasih yang sudah request Kak Novi, Romi Ramon sudah diputar ya. Safar KDI juga sudah diputar buat Om Denny yang ada di seputaran Kadelang, katanya buat Kangki. Kapan-kapan katanya. Ah, oh, boleh. Rumah Tak Berpintu juga sudah diputar buat Kak Rian yang ada di tingkat 1 dari Maisaka sudah diputar ya. Salamnya buat semua saja, terus spesial buat yang lagi ulang tahun Kak Adi. Banyak umur ya Kak Adi ya. Dan Ratih Puspita, Rai Sogaring juga sudah diputar ya. Buat Om Edi yang ada di Kadelang, terima kasih. Dan kita ketemu lagi di Pro Dangdut edisi besok ya. Dan sudah selesai Pro Dangdutnya. Thank you yang sudah request lewat WhatsApp dan juga inbox di Facebooknya RRSP Alor. Terima kasih sekali lagi. Kita ketemu lagi Pro Dangdut besok. Dan kita lanjut ke program selanjutnya.
1: Alor sore ini.

Alor sore ini menghadirkan kaula muda berprestasi dan menginspirasi dalam program Sore Ceria. Lagu-lagu terbaru dan informasi terupdate. Alor sore ini setiap Senin hingga Jumat dari pukul 16 hingga 18 sore hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor. Alor sore ini.

0: RRI, stasiun penuh di alor.
1: 97,2 RRI

0: Laut Kasalak Samana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Opsla secara resmi membuka Pekan Olahraga Angkatan Laut Peral tahun 2016 di lapangan Trisila Angkatan Laut Markas Besar TNI Angkatan Laut Mabesal Cilangkap Jakarta Timur Senin kemarin ya 13 Juli 2026. Upacara pembukaan turut dihadiri Panglima Korps Marinir Legend TNI Endi Supardi SEMM MTR Opsla bersama Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, para pejabat utama TNI Angkatan Laut, para Panglima Komando Utama, serta seluruh kontingen peserta dari satuan-satuan TNI Angkatan Laut. Poral 2026 diikuti oleh prajurit pegawai negeri sipil PNS TNI Angkatan Laut dan juga anggota Jalasenatri dari berbagai kota TNI Angkatan Laut, meliputi Mabesal ke Armada Republik Indonesia beserta dengan Armada 1, 2, dan 3, Kodral 1 hingga Kodral 14, Pusit Rosal Koros Marinir Kodak Klatai, serta Puspen Merbal.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Intermezzo.
1: Dulu itu kakek pergi berperang. Ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat, ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, cu.
2: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
1: Karena kakek ketinggalan pesawat.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

kali ini buat Anda, banyak cara mengangkat nama dan gengsi negara di mata dunia. Satu di antaranya melalui arena olahraga. Lihat saja negara-negara kecil yang popularitasnya langsung meroket ketika berhasil tampil di Piala Dunia. Negara itu tiba-tiba lagi sekedar titik kecil di peta dunia. Tidak heran negara-negara berlomba mengukir prestasi melalui olahraga. Mulai sepak bola yang paling populer, atletik, tinju, bulu tangkis, tenis, F1, MotoGP, renang hingga tenis. Tak terkecuali Indonesia. Indonesia punya banyak atlet yang mendunia, terutama di ajang bulu tangkis yang menjadi olahraga andalan dan rutin menyabet medali emas di ajang Olimpiade. Indonesia dikenal sebagai salah satu kekuatan bulu tangkis dunia. Alhasil selalu mempunyai superstar dari masa ke masa.

Kali ini Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Bako Muhammad Khodari, mengatakan Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur negara terus melakukan introspeksi, dan langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan juga berintegritas. Menurutnya, Kepala Negara meminta birokrasi pemerintahan TNI Polri hingga kejaksaan diminta terus membenahi diri. Ia juga mengatakan Presiden Prabowo menegaskan setiap aparatur negara harus menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Aparatur negara tidak boleh mengkhianati amanah yang telah diberikan rakyat.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan, tempat yang ramah bagi anak-anak, tempat di mana mereka berlindung sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ya, halo.
8: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
7: Jam berapa toh, Mbak?
8: Jam 9 loh ini.
7: Weh, ya jam 9?
8: Iya.
7: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
9: Rifki, kemana?
7: Kelas, wes.
9: Mending di kantin wae, ayo.
7: Tapi bro, wes lah, yuk.
9: Wes lah, yuk.
10: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
9: Iyalah.
10: Paling-paling nongkrong ning kantin.
9: Ngerti wae.
10: Yo, lanjut nongkrong yuk.
9: Saiki.
10: Iyalah, nyore sambil ngopi.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program trivia informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

Indonesia berhasil memastikan langkah ke babak final ASEAN Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Kemenangan petinju naungan Perbati terasa semakin istimewa karena turut disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka. Dan Wakil Presiden Gibran hadir menyaksikan jalannya pertandingan semifinal putri yang berlangsung di Jakarta Senin 13 Juli 2026. Dan Wapres Gibran tampak antusias saat memberikan dukungan untuk atlet tinju.

0: apa sih?
1: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
0: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
1: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
0: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
1: Oh iya, pasti keren dong.
0: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
1: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

KPI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dikit-dikit, mental health dikit-dikit. Apa itu mental health? Lemah banget. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
1: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
2: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
3: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana nggak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

kali ini informasi untuk Anda. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan komitmen Indonesia memperkuat sekaligus memperluas kerjasama transportasi dengan pemerintah Arab Saudi. Dan pertemuan tersebut berlangsung bersama Menteri Transportasi dan juga Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al Jaisal, di Jakarta Senin kemarin, 13 Juli 2026. Kerjasama yang dibahas mencakup berbagai sektor strategis, mulai investigasi keselamatan transportasi maritim perkeretaapian hingga penerbangan sipil. Kementerian Perhubungan juga akan menugaskan tim teknis untuk membahas serta menyelesaikan usulan nota kesepakatan atau kesepahaman secara tepat waktu. Informasi diambil dari rri.co.id Jakarta.

0: produktivitas tinggi adalah Ponu, Turasik, dan juga Wedomu sebagai sentra produksi pertanian di daerah perbatasan. Arlan menambahkan terkait penyerapan beras dibeli dengan harga Rp12.000, sementara untuk gabah kering atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Lanjut Arlan, hingga saat ini Bulog Kantor Cabang Atambua telah menyerap beras mencapai 775 ton dengan target 950 ton hingga akhir tahun 2026, dan gabah kering panen atau GKP saat ini telah terrealisasi sebanyak 35 ton.
1: Untuk penyerapan beras pengadaan dalam negeri, khusus untuk Kabupaten Belu, Kacapat Tembuah, membuat tiga Kabupaten Belu, Titiu, dan Malaka. Penyerapan beras pengadaan lokal ini saat ini sudah berjalan dan masih terus berjalan sampai akhir tahun dengan target 950 ton untuk Kacapat Tembuah. Dan saat ini sudah realisasinya, sudah untuk berasnya sudah 775 ton dan akan tetap berjalan sehingga akhir tahun. Begitu juga dengan GKP, gabah kami punya sudah 35 ton dan masih terus berlanjut lah sampai akhir tahun.
0: Menegaskan beras yang diserap dari masyarakat memenuhi spesifikasi kualitas yang ditetapkan Badan Pangan Nasional yang diatur dalam keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia nomor 16 tahun 2025 tentang perubahan kedua atas keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 2 tahun 2025 mengenai harga pembelian pemerintah dan refaksi harga gabah dan beras. Dirinya juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kualitas beras yang diserahkan dikarenakan beras yang diserahkan nantinya akan didistribusikan kembali kepada masyarakat melalui program pemerintah seperti stabilisasi pasokan dan harga pangan, beras DPP, dan pemantauan pangan serta program sosial lainnya. Menurutnya, melalui skema ini Bulog tidak hanya berfungsi sebagai penyangga stok pangan nasional, tetapi juga menjadi jembatan antara hasil panen petani lokal dan kebutuhan masyarakat secara luas, terutama di wilayah NTT yang memiliki tantangan geografis dan distribusi. Dari Atambua, Kristen Imau melaporkan.

0: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, memasuki masa tahun ajaran baru 2026-2027, permintaan alat tulis kantor ATK dan perlengkapan sekolah mengalami lonjakan signifikan. Selengkapnya, Delvin Wandi, RRI Kupang, melaporkan.
1: Salah satu toko perlengkapan sekolah di Kupang, Apola Stationery, mengaku kewalahan melayani membludaknya pembeli yang datang untuk mempersiapkan kebutuhan sekolah. Owner Apola Stationery, Valen Apola, mengatakan peningkatan pembelian sudah terasa sejak awal Juli. Mengantisipasi lonjakan tersebut, pihak toko telah menyiapkan stok sejak beberapa bulan sebelumnya. Untuk menarik minat konsumen, Apola Stationery juga menyediakan paket hemat perlengkapan sekolah berisi pensil, ballpoint, buku, penghapus, dan penggaris dengan harga sekitar Rp20.000. Valen memastikan stok barang tetap aman, kualitas produk terjaga, dan harga tetap kompetitif selama musim tahun ajaran baru.
2: Khusus penerimaan murid baru ini udah 2 minggu ya, dari tanggal 1 itu udah mulai rame. Permintaan kita tuh banyak yang ngambil untuk dikirim ke luar pulau, dan juga yang retail yang sehari-hari murid-murid beli. Itu sangat ramai, udah mulai dari 1 minggu terakhir, karena udah hari ini kan udah separuh udah masuk, dan ada lagi yang nanti tanggal 19 ya, tanggal 20 ya kalau nggak salah, itu masuk sekolah lagi. Kalau ketersediaannya kita pasti ada, karena kita sudah menghadapi ini setiap tahun, jadi kita jauh hari itu kita udah stok. Khususnya biasanya dari bulan April, Mei itu barang-barang ATK udah kita datangin untuk penjualan bulan Juni, Juli, menyambut ATK.
1: Di sisi lain, orang tua siswa juga mulai berburu perlengkapan sekolah. Salah seorang pembeli, Yedim Bura, yang tengah mempersiapkan kebutuhan anaknya yang akan duduk di kelas 9 SMP, mengaku pengeluaran menjelang tahun ajaran baru selalu menjadi beban tersendiri bagi keluarga. Menurutnya, kebutuhan seperti seragam, buku, sepatu hingga alat tulis harus dipenuhi dalam waktu yang hampir bersamaan. Meski harga perlengkapan sekolah dinilai tidak mengalami kenaikan yang signifikan, besarnya kebutuhan tetap membuat anggaran keluarga membengkak.
3: Kalau beta pun harapan, meminta pemerintah bisa lihat anak yang mau masuk baru toh, coba kasih beasiswa atau kasih keuangan untuk depo orang tua mempermudah beli sepatu, beli baju, beli buku, begitu. Jadi sonde bebankan di semua. Memang itu orang tua pun tanggung jawab, tapi kan ada pemerintah yang bisa bantu.
1: Meningkatnya aktivitas belanja perlengkapan sekolah menjadi indikator bergeliatnya sektor perdagangan menjelang dimulainya tahun ajaran baru. Para pelaku usaha optimis tren positif ini akan terus berlanjut hingga seluruh siswa kembali aktif mengikuti kegiatan belajar-mengajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya di Kabupaten Lembata mulai menunjukkan hasil positif. Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, sistem yang mengadopsi kearifan lokal tersebut juga dinilai mampu meningkatkan hasil tangkapan nelayan. Selengkapnya laporan di Karus Kota RRI ND.
4: Penerapan sistem konservasi pesisir berbasis budaya atau yang diberi nama MURO oleh masyarakat Lembata dinilai mulai memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir. Selain menjaga kelestarian ekosistem laut, sistem ini juga dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Perwakilan Plan Internasional Indonesia di Lembata, Frederica Rambo, mengatakan manfaat tersebut mulai dirasakan masyarakat saat kawasan konservasi pertama dibuka sesuai kesepakatan bersama.
5: Mereka sudah sekali buka MURO, hasil tangkapannya itu cukup banyak, dan ikan yang mereka dapat itu kualitasnya bagus, mereka sangat senang.
4: Menurut Frederica, peningkatan hasil tangkapan tersebut membuktikan bahwa upaya konservasi dapat berjalan beriringan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain memberikan manfaat bagi nelayan, ketersediaan ikan yang lebih baik juga diharapkan mendukung pemenuhan kebutuhan gizi keluarga di wilayah pesisir. Ia menambahkan, Plan Internasional Indonesia bersama mitra lokal akan terus mendampingi masyarakat agar sistem MURO dapat diterapkan secara berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya laut berbasis kearifan lokal. Melalui sistem ini, masyarakat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya laut sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun mendatang. RRI ND Ricardus Kota melaporkan.
0: Bulog Kalabahi menyalurkan bantuan pangan kepada 37.379 penerima di Kabupaten Alor dengan realisasi distribusi mencapai 100% hingga Juni 2026. Laporan Stefani Lipu, RRI SP Alor.
6: Perum Bulog Cabang Kalabahi menuntaskan penyaluran bantuan pangan alokasi Februari hingga Maret 2026 di Kabupaten Alor. Sebanyak 37.379 penerima bantuan pangan di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan telah menerima bantuan dengan realisasi mencapai 100%. Pimpinan Perum Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengatakan total bantuan yang disalurkan meliputi 747.580 kg beras dan 149.516 liter minyak kita. Seluruh distribusi dan administrasi penyaluran telah rampung pada 30 Juni 2026.
7: Untuk dua alokasi Februari-Maret ini, kita salurkan ke 37.379 jiwa atau PBB sekabupaten Alor. Jadi itu dia tersebar di 18 kecamatan dan 175 desa kelurahan.
8: Berarti menyeluruh ya, menyeluruh. 18 kecamatan.
7: Jadi data yang kami pakai data DTSN dari Kemensos. Jadi berdasarkan penugasan dari Bappanas, data PBB ini yang kami pakai untuk kami salurkan.
6: Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Bulog Kalabahi juga tengah mempersiapkan penyaluran bantuan pangan tahap berikutnya untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026, sembari menunggu pembaruan data penerima dari pemerintah pusat.
7: Data mungkin akan diperbarui lagi, jadi kami juga lagi menunggu data dari pusat. Mungkin sekitar dalam minggu ini ada rapat koordinasi menteri, dan itu mungkin dalam minggu ini juga datanya sudah keluar. Ya mudah-mudahan tidak berubah datanya, masih sesuai.
6: Stefanus berharap pembaruan data penerima segera diterbitkan, serta dukungan pemerintah desa dan kelurahan terus ditingkatkan agar penyaluran bantuan pangan dapat berlangsung lancar dan tepat sasaran. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Warga Desa Dua Laus, Kabupaten Belu yang mengalami kesulitan air bersih saat ini terjawab dengan adanya unit sumur artesis. Laporan Ferdi Asi, RRI Atambua.
9: Masyarakat yang bermukim di wilayah Desa Dua Laus, Kecamatan Kakuluk Mesa, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, sampai saat ini masih mengeluhkan betapa sulitnya bisa memperoleh layanan air bersih. Warga Desa Dua Laus Belu, Yohanes Rangga, cukup mengeluhkan kondisi yang terjadi. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan hidup, terpaksa harus menimba air jauh ke lokasi sungai ataupun memanfaatkan unit sumur gali yang ada jauh dari perkampungan. Sementara menjawab persoalan kekeringan pemerintah sejak tahun 2017 lalu, sebenarnya telah membangun unit sumur artesis tepatnya di sebelah ruas jalan Lakafehan Desa Dua Laus, namun penyediaan sarana air bersih dimaksud terkesan mubazir. Bagaimana tidak, suplai air bersih hanya beberapa waktu dengan instalasi perpipaan sambungan rumah terpasang, namun tidak lagi mengalirkan air. Pemerintah bersama warga dalam beberapa pekan terakhir sudah melakukan upaya perbaikan khusus pada mesin genset pembangkit untuk operasional dari layanan sumur artesis. Alokasi dana desa digunakan untuk perbaikan mesin juga perbaikan perpipaan, sehingga sudah bisa mengalirkan air membantu melayani kebutuhan warga.
10: Lalu mereka air ini, air yang kita punya, yang air sumur bor ini di alih ke Unhan, itu airnya mereka ambil air karena air tidak jalan. Di desa ada dana desa untuk sumur, untuk beli yang punya apa mesinnya, sekarang itu yang sudah berjalan sekarang. Dan kemudian kami sama-sama dengan Bapak Pencabat untuk kayak urus semua itu pipa-pipa yang rusak itu disambung kembali. Nah.
9: Sementara penjabat kepala desa persiapan Lakafehan Narsinarus mengatakan untuk persoalan air bersih khusus di dusun Lakai Kiri sudah bisa terjawab. Operasional layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun persis di samping desa persiapan Lakafehan sebelumnya tidak berjalan. Hal ini diakibatkan kerusakan mesin dan sudah diperbaiki. Ia mengatakan Pengelolaan air bersih sempat oleh PDAM Belu melalui kerjasama Unhan Benboy Atembua dengan menggunakan mesin pembangkit. Seiring kerjasama sudah tidak berjalan, akhirnya mandek pelayanan. Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam 2 bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
11: Dia beberapa tahun kemarin memang itu ya karena mesinnya waktu itu rusak. Mesinnya rusak. Kemudian beberapa tahun belakangan ini itu difungsikan kembali karena itu dibantu oleh PDAM. Kebetulan waktu itu PDAM itu kerjasama dengan Unhan karena Unhan membutuhkan air bersih di sana. Sejalan waktu berjalan, kebetulan PDAM juga kan tidak punya mesin sendiri waktu itu, Pak. Mereka pinjam dari orang punya mesin. Katanya dia setelah kita konfirmasi dengan PDAM waktu itu. Lalu pinjam mesin itu ya lumayan mahal untuk dibayar sebulan. Waktu itu karena masih kerjasama dengan Unhan, itu masih bisa digunakan. Nah, setelah Unhan putus karena mereka punya sumber air sendiri, ya sekarang PDAM ya kembalikan itu mesin karena tidak sanggup untuk membayar bulanannya. Lalu kalau misalnya mengharapkan iuran dari masyarakat di situ juga tidak cukup, belum tentu juga untuk ini.
12: Betul.
11: Nah, sehingga waktu itu sudah akhirnya kemarin di tahun 2026 ini kemarin coba kita omong dengan Desa Dua Laos ini untuk coba kita bisa beli
12: talangi lah.
11: Talangi. Akhirnya sudah. Sekarang sudah mesinnya sudah kita sudah pakai berapa satu bulan dua bulan belakangan ini.
9: Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam 2 bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
0: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pembangunan kembali jembatan Termanu yang putus sejak tahun 2021 lalu oleh TNI Angkatan Darat, masyarakat berharap agar proses pengerjaan akan selesai sebelum musim penghujan pada bulan Desember 2026 mendatang. Perum Bulog Kancap Atambua terus menggenjot penyerapan beras dan GKP petani lokal dalam menjaga ketahanan pangan dengan target mencapai 950 ton. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timur Leste, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Enti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.
13: Demikian rangkaian informasi dari RRI Sekorwil Nusantara 6 dalam Warta NTT sore ini.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bogor sore ini. RRI

berita sekuril 6 RRI ND, RRI Tambun, dan RRI Kupang. Balik lagi di RRI SPR.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

91,5 Pro 1 Attambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Attambua.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Komitmen penyerapan beras, gabah, dan jagung Perumbulok Atambua meminta petani menjaga kualitas. Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan.

0: serta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Komitmen penyerapan beras, gabah, dan jagung Perumbulok Atambua meminta petani menjaga kualitas.
1: Perumbulok Kantor Cabang Atambua terus menunjukkan komitmennya dalam menyerap beras dan gabah kering panen atau GKP sebagai upaya strategis dalam menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di wilayah kerja Bulog Kancap Atambua yakni Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka. Per hari ini Perumbulok Kantor Cabang Atambua telah menyerap beras mencapai 775 ton dengan target 950 ton hingga akhir tahun 2026 dan gabah kering panen atau GKP sebanyak 35 ton dan jagung realisasi sebanyak 122 ton dari target 500 ton. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua Arlan Mtiheo menyampaikan mengenai penyerapan hasil panen pertanian akan terus dilakukan secara optimal hingga akhir tahun 2026. Namun demikian, pihaknya mengingatkan bagi petani untuk menjaga kualitas beras dan gabah sesuai standar yang ditetapkan. Mengenai harga, Arlan menjelaskan beras dibeli dengan harga Rp12.000 per kilogram yang diantarkan di gudang Bulog Atapu dan untuk gabah kering panen atau GKP dibeli dengan harga Rp6.500. Ia menjelaskan kualitas gabah yang baik meliputi kadar yang sesuai tingkat kebersihan, sementara beras yang dimol sesuai kualitas dan standar. Hal ini penting untuk menjaga mutu beras yang dihasilkan serta memastikan daya simpan yang lebih lama karena nantinya akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bantuan program sosial lainnya. Selain itu, Bulog Atambua terus memberikan sosialisasi dan edukasi kepada petani dan kelompok tani terkait standar kualitas serta tata cara penanganan pasca panen yang baik. Langkah ini dapat membantu petani meningkatkan nilai jual hasil panennya. Ia juga mengajak para petani untuk tidak ragu menjual hasil panennya ke Bulog karena harga yang ditawarkan mengikuti ketentuan pemerintah dan relatif stabil. Dengan adanya penyerapan yang maksimal dan kualitas yang tetap terjaga, dapat mendukung ketahanan pangan dalam negeri serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat khususnya para petani lokal. Melalui skema ini, Bulog Atambua menegaskan akan terus hadir sebagai mitra strategis petani dalam menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di wilayah perbatasan. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
0: Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan.
2: Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Timur Tengah Utara di sela aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Pakanuni bersama keluarga dan aliansi massa dari Manufi meminta supaya DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, IDI juga menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Ica Pakanuni supaya ada tindakan tegas terhadap tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menjalankan tugas. Demikian orasi yang disuarakan Dr. Sondang Erickson Panjaitan SPA bersama rekan dokter, perawat maupun Pemkri dan aliansi di kantor DPRD TTU. Menurut Dr. Hison bahwa secara nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 tentang tenaga kesehatan yang mengatur tentang hak perlindungan hukum dan keselamatan bagi tenaga medis serta tenaga kesehatan saat menjalankan tugas keprofesiannya, sehingga barang siapa melanggar peraturan tersebut dapat dituntut secara pidana.
3: Dalam kasus Dr. Ica ini, dan ada dua poin tuntutan utama dari IDI dalam kasus Dr. Ica ini. Yang pertama tentunya, yang seperti semua orang sudah tahu, kami menuntut ada perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Memang secara nasional, Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 273 Ayat 1 dan 2 sudah menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk bekerja tanpa adanya unsur intimidasi, kekerasan, dan dilindungi oleh undang-undang. Dan barang siapa melanggar ini dapat dituntut secara hukum pidana. Itu undang-undang secara nasional. Hanya dalam pelaksanaan yang di daerah, undang-undang ini berada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik, gitu. Jadi perlu ada koordinasi atau perlu ada mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut. Mungkin contohnya misalnya dari DPRD dan Pemda bisa membuat suatu perda atau perbuk yang berupa alur yang memberikan alur bagaimana nanti seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Jadi undang-undang yang ada secara nasional ini perlu diaplikasikan di daerah. Nah, hal yang terjadi di daerah ini itu belum teraplikasi karena belum ada undang-undang dan alurnya yang betul, demikian. Jadi kami menuntut, kami minta supaya ada payung hukum di daerah yang secara bisa melindungi tenaga kesehatan. Itu nomor satu. Yang kedua, kami menuntut keadilan untuk Dr. Ica, bahwa perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Itu ada tindakan tegas, karena seluruh mata nasional semuanya cuma tertuju kepada TPU ini, kepada Dinas Kesehatan, kepada DPRD, kepada IPI, semua secara nasional mata tertuju ke sini. Dan semua mata nasional itu menunggu tindakan tegas. Apa tindakan tegas dari DPRD? Apa tindakan tegas dari Pemda? Apa tindakan tegas dari IPI terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan ini? Karena kalau misalnya tidak ada tindakan yang tegas, tentunya hal seperti ini akan terjadi terulang terus. Itu yang kita hindari. Jadi dua poin itu, poin yang pertama kami meminta adanya perlindungan hukum, yang kedua tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan intimidasi ataupun kekerasan terhadap. Itu dua poin utama
4: dari IDI sendiri.
2: Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christopher Evi, di hadapan masa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan memasukkan program pembentukan peraturan daerah prioritas atau prolegda pada tahun 2027 supaya melindungi para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, supaya ke depan tidak ada lagi nakes menjadi korban perundungan oleh siapapun. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
0: Beralih ke berita selanjutnya, layanan di ujung negeri Lanuri yang diluncurkan BPJS Kesehatan mulai beroperasi di Kabupaten Belu.
5: BPJS Kesehatan meluncurkan program layanan ujung negeri Lanuri secara serentak di 558 titik kabupaten kota di seluruh Indonesia untuk mempermudah akses program Jaminan Kesehatan Nasional JKN, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Untuk kantor cabang BPJS Kesehatan Attambua, bekerjasama dengan Klinik Pratama TNI Angkatan Darat Attambua yang menjadi pusat pelayanan Lanuri, Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Sofiani mengatakan, peluncuran layanan ujung negeri Lanuri merupakan wujud optimalisasi layanan non-digital untuk menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan geografis maupun infrastruktur teknologi seperti yang ada di perbatasan Attambua. Dikatakan layanan ujung negeri Lanuri menyediakan layanan jemput bola berupa BPJS keliling dan virtual office layanan informasi dan administrasi Viola. Dengan kehadiran Lanuri, masyarakat yang berada di daerah terpencil dan perbatasan dapat lebih mudah mengakses informasi, mengurus administrasi kepesertaan, hingga menyampaikan aduan seputar program JKN.
6: Tentunya bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan kondisi yang mungkin sangat sulit dijangkau melalui kendaraan, transportasi. Jadi kita sudah menggunakan Lanuri. Dengan Lanuri ada layanan di ujung negeri, ada dua programnya, Viola dan BPJS Keliling. Viola itu adalah virtual office layanan peserta. Jadi nanti ada kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan fasilitator, itu bisa dari tokoh masyarakat, dari layanan kesehatan, maupun dari aparat pemerintah dalam hal ini, kelurahan, desa, dan sebagainya. Nanti ada dari fasilitator tersebut mempertemukan masyarakat atau penduduk yang ada di wilayah desa tersebut untuk kami lakukan layanan melalui online. Kebutuhannya terhadap tentu administrasi JKN untuk pendaftarannya, mendapatkan informasi atau merubah data peserta bisa menggunakan melalui online tersebut atau melalui program Viola. Kemudian yang kedua, BPJS Keliling. BPJS Keliling adalah kita menggunakan tadi seperti ini mobil MCS.
5: Menurut Sofiani, saat ini layanan Viola telah menjangkau 31 titik kabupaten kota dan BPJS Keliling di 12 titik dengan total peserta yang mendapatkan pelayanan sebanyak 952 orang. Pihaknya berharap melalui program tersebut seluruh masyarakat dapat mengakses layanan JKN secara mudah.
6: Dan saat ini di hari yang bersamaan kita sedang melangsungkan pelaksanaan Viola itu di 31 titik kabupaten kota dari 43 kabupaten kota yang ada di Kedeputian Wilayah 11. Kemudian ada melaksanakan juga secara berbarengan BPJS Keliling di 12 titik kabupaten kota di wilayah Kedeputian Wilayah 11. Ya, total lebih kurang lebih ada 952 orang yang hari ini kita layani melalui BPJS Keliling dan Viola tersebut.
5: Sementara Kepala Klinik TNI Angkatan Darat Attabua, Kapten CKM Amundus, mengapresiasi layanan tersebut karena akan membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan JKN. Karenanya TNI pun memberikan dukungan penuh untuk menyukseskan program tersebut.
7: Kolaborasi ya dengan BPJS dalam menyelenggarakan pelayanan lanuri, ya pelayanan sampai ke ujung negeri, di mana TNI kami untuk FKTP TNI Attabua dipercayakan ya sebagai salah satu sarana ya atau wadah untuk mensukseskan pelayanan di ujung negeri ini. Karena untuk program BPJS ini juga sudah ada tentang Viola ya, tentang Viola itu virtual untuk pelayanan kepada peserta. Jadi ini bagi Bapak Ibu di Kabupaten Belu yang di mana tidak sempat untuk datang ke kantor cabang BPJS, bisa melalui BPJS Keliling ini untuk melakukan pendaftaran ya, pendaftaran BPJS, karena dalam program BPJS ini sekarang sudah sampai ke pelosok-pelosok negeri atau ujung negeri. Jadi kami dari pihak TNI, terutama diwakili TNI AD, kami siap untuk memberikan pelayanan di ujung negeri dari Kabupaten Belu ini.
5: Diketahui peluncuran layanan ujung negeri Lanuri berlangsung di kantor BPJS Kesehatan di Jakarta dan diikuti secara daring oleh kantor-kantor cabang BPJS Kesehatan, dan di Attabua sendiri diikuti oleh peserta JKN, perwakilan Dinas Kesehatan, Lurah Tenukik, dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Attabua. RRI Attabua, Febi Leolede melaporkan.
0: Lolos Hibah Risetmu 2025, dosen STIKIP Muhammadiyah Kalabahi mengembangkan model pembelajaran matematika berbasis augmented reality dengan integrasi budaya KUI.
8: Tim dosen program studi pendidikan matematika STIKIP Muhammadiyah Kalabahi berhasil meraih pendanaan Hibah Risetmu Batch 9 tahun 2025 melalui penelitian berjudul Akulturasi Seni Mengajar Kontemporer Berbasis Augmented Reality dengan Integritas Etnomatematika KUI untuk meningkatkan berpikir kritis dan keaktifan siswa. Penelitian tersebut dilaksanakan di MTS Insan Citamoru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Maret hingga April 2026. Penelitian ini mengembangkan model pembelajaran matematika yang memadukan teknologi augmented reality dengan pendekatan etnomatematika berbasis budaya KUI sebagai upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa. Anggota tim peneliti Mu'min Amsuidi kepada RRI mengatakan penelitian tersebut memiliki dua nilai kebaruan karena mengintegrasikan teknologi digital dengan budaya lokal.
9: Dalam penelitian ini sangat kebaruan karena penelitian yang kami lakukan berbasis augmented reality. Augmented reality ini sangat cocok untuk perkembangan zaman karena pembelajaran matematika akan lebih menarik seperti hologram gitu. Kemudian kami mengambil juga terkait dengan budaya, yaitu budaya KUI. Jadi kami mengajar menggunakan sarung KUI atau selendang KUI karena judul yang kami ambil ini menyangkut dengan etnomatematik. Nah, di sini yang menjadi ketua tim itu adalah Ibu Ratna Abdul Baktin Balik, SSI MPD, anggota Mukmin Amsidi MPD, dan Musrifa PK MPD. Sisanya mahasiswa Putri Aini Gorang, setelah itu Nurmiati Kakoli.
8: Melalui penelitian ini, tim berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi alternatif pembelajaran yang inovatif dan bermanfaat tidak hanya bagi sekolah di Kecamatan Alor Barat Daya, tetapi juga dapat diterapkan di Kabupaten Alor maupun daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual, berbasis teknologi, dan tetap melestarikan budaya lokal. Kontributor RRI SP Alor, Aslan Pao, melaporkan. Tim dosen program studi pendidikan matematika.
0: Cuaca normal, warga nelayan pesisir Attapupu Kabupaten Belu beraktivitas melaut mencari hasil tangkapan ikan.
1: Oh,
10: aktivitas warga nelayan yang ada di pesisir pantai utara Kabupaten Belu untuk saat ini di tengah ancaman tiupan angin kencang masih bisa melaut mencari tangkapan ikan. Kepala Desa 12 Oktober Jalis Nape dikonfirmasi RRI mengatakan walaupun terjadi tiupan angin kencang namun masih terbilang normal, belum berpengaruh terhadap aktivitas nelayan. Pihaknya tetap berpatokan untuk kewaspadaan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG yang belum mengeluarkan himbauan resmi sehingga nelayan masih beraktivitas seperti hari biasanya. Ia menyebut bulan Agustus biasanya baru terjadi tiupan angin kencang sesuai siklus musim. Setiap tahun di bulan Agustus diprediksi akan terjadi tiupan angin kencang durasi hingga 2 pekan. Nelayan pun dihimbau tidak melaut mencari tangkapan ikan. Sementara untuk hasil tangkapan ikan, untuk saat ini masih bisa mencukupi baik untuk dijual maupun memenuhi kebutuhan untuk konsumsi.
11: Himbauan BMKG belum masuk di HP kita, taraf masih normal, kita tunggu di bulan Agustus. Kalau Agustus, dia timur barat, maka pasti aktivitas nelayan juga melihat dari kondisi itu. Oleh karena masih dalam bulan Juli ini, baru mau timbul sedikit angin-angin, tapi itu belum menunjukkan bahwa nelayan tidak bisa melaut, masih normal. Hasil tangkapan ini pas bulan gelap sudah, maka hasilnya sudah mulai nampak, belum berkurang, masih cukup untuk mereka mencukupi kebutuhan. Kalau di angin timur laut 2 minggu itu memang itu sama sekali tidak pasti. Kita lihat daripada situasi kondisi alam, karena sekarang kan setiap HP biar sekalipun Nokia ini nanti informasi dari BMKG itu selalu muncul di HP.
10: Ia mengatakan BMKG akan merilis informasi kewaspadaan dini bencana yang akan diteruskan ke grup WhatsApp jajaran terkait termasuk pemerintah desa, kemudian meneruskan ke warga nelayan di saat ancaman cuaca ekstrim sehingga menjadi perhatian untuk tidak melaut mencari hasil tangkapan ikan.
0: Beralih ke berita luar negeri, persaingan militer antara Cina dan Amerika Serikat belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Citra satelit terbaru mengungkap bahwa Cina tengah membangun replika berukuran penuh kapal perusak atau destroyer kelas Arleigh milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Cina membuat replika kapal perusak Amerika yang sama persis itu di Ruokyang Test Range, sebuah lokasi uji coba di kawasan gurun pasir terpencil Xinjiang, wilayah otonomi di barat laut Cina. Selain replika kapal perang, citra satelit tersebut juga memperlihatkan Cina membangun sebuah sistem rel selebar 6 meter dengan target berukuran menyerupai kapal yang dipasang di atasnya. Dikutip Reuters, para analis menilai target tersebut kemungkinan dirancang untuk mensimulasikan pergerakan kapal di laut. Menurut US Naval Institute, kompleks tersebut telah digunakan untuk pengujian rudal balistik. Keberadaannya diyakini merupakan bagian dari upaya Beijing untuk memperkuat kemampuan rudal anti kapal sebagai persiapan menghadapi potensi konflik di masa mendatang. Sementara itu, menurut laporan Newsweek, kapal perusak berpeluru kendali kelas Arleigh Burke merupakan salah satu aset utama Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini bertugas mengawal kapal induk berfungsi sebagai platform pertahanan udara serta mampu melancarkan serangan jarak jauh termasuk dalam konflik terbaru dengan Iran. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Komitmen penyerapan beras, gabah, dan jagung, Perum Bulog Atambua meminta petani menjaga kualitas. Ketua Ikatan Dokter Indonesia ini cabang TTU mengharapkan DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan. Saya Entiki, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

0: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta libur dengan...
1: Alor sore ini.

0: 107,2 RRI Stasiun Produksi Alor.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kali ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menghimbau masyarakat dan juga wisatawan untuk mematuhi rekomendasi otoritas terkait serta tidak melakukan aktivitas di zona perkiraan bahaya menyusul erupsi Gunung Karanggetang di Pulau Siau, Sulawesi Utara. BNPB juga mengatakan bahwa wilayah yang harus disterilkan mencakup radius 1,5 km dari puncak ke bawah dua sisi utara dan kawah utama ke sisi selatan puncak erupsi. Selain itu juga terdapat perluasan zona bahaya secara sektoral ke arah selatan barat daya sejauh 2,5 km.

0: akhirnya kita harus pamit dulu dengar kalian semuanya sudah jam 7 dan terima kasih dari jam 2 atau dari subuh yang pantau, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi besok pagi dengan Angki. Jangan kemana-mana, tetap dengan Angki dan kita akan menilai proses pertumbuhan. Selamat malam.
1: Superman dalam video sebagai AI generatif dengan probabilitas mencapai 99%. Foto yang digunakan dalam video memanipulasi foto di laman katolikterkini.com berjudul Dirjen Bimas Katolik usulkan 5 agenda penting dalam sidang 1 KWI tahun 2024.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat malam. Salam jumpa lagi bersama saya Fenty Mau dan juga tim Atambua malam ini untuk edisi siaran di hari Selasa tanggal 14 Juli 2026. Dan untuk pendengar, sesaat lagi kami hadirkan drama radio pada malam hari ini dengan judulnya Kilau Semu di Balik Pagar, produksi dari RRI Singaraja. Setelah itu pendengar jangan beranjak, kami akan hadirkan obrolan komunitas untuk malam hari ini. Hadir sebuah topik tentang yaitu praktek baik pinjam gulir, pengelolaan Taman Baca Masyarakat atau TBM Lautan Ilmu dalam merawat minat baca di Kabupaten Flores Timur.

0: Gimana kerjaan hari ini, Pak? Lancar? Sudah makan? Masih ada lauk di kulkas, Ibu hangatkan ya?
1: Nanti dulu, Bu. Masih mikir.
0: Mikir apa lagi sih, Pak? Seharian kerja, malam sampai rumah masih dipakai mikir juga.
1: Lihat itu, Bu. Rumah tetangga kita, Pak Made makin besar. Ada mobil baru diparkir, padahal dulu kita sama-sama dari nol kan, Bu?
0: Rezeki orang kan beda-beda, Pak.
1: Beda bagaimana, Bu? Aku ini banting tulang siang malam. Ibu juga udah bantu jualan. Tapi hasilnya cuma cukup untuk makan. Sementara dia hidup seperti raja. Aku merasa gagal, Bu. Sudah kerja siang malam, tapi tidak bisa memberi lebih untuk kamu.
0: Jangan bilang begitulah, Pak. Kamu tidak pernah gagal.
1: Tapi kenyataannya apa? Kita masih hidup pas-pasan seperti ini?
0: Ya, pas-pasan kan bukan berarti gagal. Kita masih makan, masih bisa tertawa, masih bisa tidur tanpa rasa takut.
1: Iya, itu benar sih. Tapi, Bu, jujur saja ya. Capek itu bukan cuma di badan, tapi di pikiran ini loh.
0: Capek karena apa, Pak?
1: Ya, gimana? Merasa tertinggal gitu, melihat orang lain maju lebih cepat, sedangkan kita jalan di tempat.
0: Ah, kita tidak di tempat kok, Pak. Kita tetap jalan, hanya jalannya lebih pelan.
1: Kadang aku takut, Bu. Sampai kapan ya kita seperti ini?
0: Selama kita tidak berhenti berusaha, pasti ada perubahan. Ya, mungkin kecil, tapi pasti. Udah. Nih, minum teh dulu, biar tenang ya, Pak.
1: Enak sekali tehnya, hangat.
0: Hidup ini seperti teh panas ini, Pak. Tidak selalu manis di awal. Tapi, kalau dinikmati pelan-pelan, ada nikmatnya.
1: Kamu ini selalu ada aja cara menenangkan aku, Bu. Tapi, Bu, sebenarnya ada satu hal yang masih mengganggu pikiranku.
0: Apalagi sih, Pak?
1: Tentang investasi arisan itu yang ditawarkan Pak Made.
0: Loh, kamu masih memikirkannya?
1: Bukan memikirkannya saja. Tapi kadang aku bertanya, bagaimana kalau aku ikutan?
0: Kalau kamu ikut?
1: Mungkin sekarang kita tidak lagi hidup pas-pasan. Mungkin rumah kita juga sudah bagus. Mungkin aku tidak perlu lembur setiap hari. Ikut arisan, modalnya kecil, untungnya besar. Gimana kalau kita ikut saja, Bu? Kita kumpulin semua tabungan kita. Perhiasan semua kita jual, terus kita ikut arisannya.
0: Bapak, serius?
1: Iya, Bu. Aku sudah pikirkan ini baik-baik. Aku juga punya harga diri, Bu. Aku malu tiap lihat orang lain maju sementara kita begini-begini aja.
0: Dan Bapak mau mengorbankan Ibu sama anak-anak demi mengejar terlihat maju.
1: Tapi kalau ini berhasil, kita bisa keluar dari semua ini, Bu.
0: Iya, tapi kalau gagal?
1: Aku cuma ingin hidup lebih layak. Tidak terus menghitung uang sampai akhir bulan.
0: Aku juga ingin itu, Pak. Tapi bukan dengan cara yang bisa menghancurkan kita.
1: Kalau aku ikut sedikit saja, tidak terlalu besar, mungkin masih aman, Bu. Aku lihat orang lain sudah mulai menuai hasilnya.
0: Dan kamu hanya melihat yang terlihat, bukan yang tersembunyi.
1: Kalau ini jalan yang salah, kenapa terlihat begitu meyakinkan ya, Bu?
0: Ya, karena penipuan memang dibuat untuk terlihat meyakinkan, Pak. Aku tidak melarang kamu ingin hidup lebih baik. Tapi jangan sampai kita kehilangan semuanya hanya karena ingin cepat.
1: Kalau aku ingin tetap ikut, kamu bagaimana?
0: Iya, aku akan menahannya sekuat yang aku bisa.
1: Yaudahlah, aku pikir lagi, Bu.
0: Nah, itu lebih baik, Pak, daripada tergesa-gesa. Udah, sekarang istirahat dulu, Pak.

0: keluar pak, jangan kabur pak.
1: Oh, Pak Dek kabur.
0: Uang arisan kita dibawa semua, kita ditipu.
1: Ternyata selama ini dia penipu. Arisan itu cuma kedok.
0: Pak Dek kabur, rumahnya kosong, uang arisan dibawa semua.
1: Saya jual sawah untuk ikut arisan.
0: Dia janji untung besar, dia tipu kita semua.
1: Cari dia, jangan sampai lolos.
0: Kita harus lapor polisi.

0: Bu, ternyata selama ini Pak Made menipu. Arisan itu cuma kedok, semua kemewahan itu dari dia menipu, Bu.
1: Nah, makanya terlihat terlalu cepat ya, Pak.
0: Aku hampir saja ikut, hampir saja aku mengkhianati kerja keras kita sendiri, Bu.
1: Pak, kamu ingat gak Pak Made dulu bilang apa?
0: Iya, bilangnya modalnya kecil, terus untungnya besar.
1: Dan sekarang?
0: Semuanya hilang dan dia kabur, Bu.
1: Orang yang menjanjikan cepat kaya, seringkali tidak pernah benar-benar kaya dari usaha itu, Pak. Tapi dari orang yang percaya.
0: Iya sih, Bu, ya.
1: Aku tuh tidak melarang kamu bermimpi hidup lebih baik.
0: Tapi
1: jangan pakai jalan yang membuat kita kehilangan diri sendiri.
0: Kalau suatu saat lagi ada yang menawarkan hal seperti itu, tolong ingatkan aku dengan keras-keras ya, Bu.
1: Pasti, aku pasti akan lakukan itu.
0: Bu, mungkin kita tidak kaya, tapi kita tidak menipu siapapun. Dan itu yang membuat kita bisa tidur tenang.
1: Benar, Pak. Rezeki yang jujur mungkin lambat, tapi tidak menghancurkan. Biarlah pelan-pelan, asalkan bersih. Karena kilau yang instan belum tentu nyata.
0: Baiklah, Bu. Mulai besok, aku fokus kerja saja. Tidak lagi terganggu memikirkan cepat kaya. Tapi kalau ada kesempatan yang benar-benar jelas, yang bukan tipu-tipu, kita bicarakan bersama ya, Bu.
1: Deal.
2: Apa yang dialami Pak Wayan menjadi pengingat bahwa rasa lelah dan keinginan untuk segera berhasil bisa menjerumuskan pada pilihan yang keliru. Tidak semua yang tampak menguntungkan adalah benar, dan tidak semua yang lambat berarti gagal. Kesuksesan sejati tidak dibangun dari tipu daya, melainkan dari kerja keras, kejujuran, dan kesabaran. Karena pada akhirnya yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kita sampai, tetapi bagaimana kita sampai tanpa menyakiti orang lain. Demikian drama radio Kilau Semu di Balik Pagar, persembahan Teater Kris, keluarga Radio Republik Indonesia Singaraja.

Pendengar Pro 1 Ferrari Adombo, selamat malam dan selamat menikmati kebersamaan Anda dan juga selamat beraktivitas. Sesaat lagi kami hadirkan obrolan komunitas dengan topiknya yaitu praktik baik pinjam gulir pengelolaan Taman Baca Masyarakat TBM Lautan Ilmu dalam merawat minat baca di Kabupaten Flores Timur, yang akan menghadirkan yaitu Pak Muhammad Zaini Ratululi SPD, guru dan pegiat literasi di Kabupaten Flores Timur NTT.

0: Halo.
1: Yang mendengar satu Herari Adembua, selamat malam, salam jumpa, salam sehat untuk kita semuanya di malam hari ini. Dan untuk pendengar obrolan komunitas edisi malam ini, kami hadirkan sebuah topik tentang praktek baik pinjam gulir, pengelolaan Taman Baca Masyarakat TBM Lautan Ilmu dalam merawat minat baca masyarakat. Dan untuk pendengar, sudah bersama kita di ujung telepon yaitu Pak Muhammad Saini Ratuloli, SPD, guru dan juga pegiat literasi yang berada di Kabupaten Flores, Nusa Tenggara Timur. Dan kita perlu ketahui bahwa praktik baik pinjam gulir yang dijalankan oleh Taman Baca Masyarakat Lautan Ilmu di Flores Timur berfokus pada sistem suatu sirkulasi buku secara berkala dan masif ke sekolah-sekolah serta komunitas yang ada. Dan strategi ini terbukti efektif dalam menjangkau pembaca dibandingkan hanya mengandalkan lapak baca menetap. Tetapi lebih jelasnya kita langsung bertanya pada Pak Muhammad Saini Ratuloli. Halo, selamat malam Pak Saini.
0: Malam, Abang Fenty. Selamat malam Atam Dua.
1: Selamat malam Pak, bagaimana kabar hari ini? Sehat Pak?
0: Kabar hari ini baik, Alhamdulillah baik.
1: Oke, kesibukan apa saja hari ini Pak Saini?
0: Kalau sekarang di bulan ini saya sedang mengikuti residensi seni di Lombok Utara, Akademi Seni Nansat yang dilaksanakan oleh Komunitas Pasir Putih Lombok Utara, difasilitasi oleh MTN, Manajemen Talenta Nasional.
1: Oke, itu kegiatan apa?
0: Ini kegiatan residensi seniman.
1: Oke, baik sekali. Oke, ini semakin lama semakin tersohor ini Pak Zaini. Ini kita harapkan seperti itu. Dan Pak Zaini, pada malam hari ini praktik baik. Oke, ini segala sesuatu pasti itu baik adanya. Dan praktik baik pinjam gulir dalam pengelolaan TBM Lautan Ilmu, itu seperti apa konsepnya? Diterapkan di TBM Lautan Ilmu Kabupaten Flores Timur ini, program praktik baik ini seperti apa konsep pinjam gulir?
0: Konsep pinjam gulir ini lahir karena sebelumnya saya mengadakan namanya lapak baca. Tapi lapak baca di larang buka di kota tempat saya tinggal ternyata tidak cukup efektif. Kebetulan di tahun 2024 saya sebagai pengelola Taman Baca Lautan ini menjadi salah satu penerima manfaat bantuan dari Perpustakaan Nasional berupa buku bacaan bermutu. Itu ada sekitar 1000 buku yang sampai di tempat kami di TBM Lautan Ilmu. Itu hanya baru dari satu titik saja. Kita bisa bayangkan di Indonesia sebenarnya pemerintah sudah memberikan perhatian lebih pada penggiat literasi, pada teman-teman masyarakat untuk bisa literasi itu bisa hidup tumbuh di masyarakat. Tapi kenyataannya memang tidak semudah itu. Jadi saat kami mendapat program mendapat hibah 1000 buku dari Perpustakaan Nasional ini, saya punya keinginan atau punya pikiran bahwa buku tidak boleh hanya berdiam di tempat kami. Dan sebelum buku datang, kebetulan Duta Baca Literasi Duta Baca Indonesia, Mas Bolagong, hadir di larang buka dan sempat menanyakan apakah boleh sudah buku yang ada di Flores Timur ini dibagikan kembali ke teman-teman yang ada di Flores Timur. Tapi jawaban dari Perpustakaan Nasional waktu itu bahwa hibah buku itu tidak boleh dihibahkan kembali. Jadi saya berpikir agar buku-buku yang ada di tempat kami juga bisa dinikmati oleh orang lain, akhirnya kami menggulirkan program pinjam gulir. Jadi program pinjam gulir itu sudah berjalan paling tidak selama 2 tahun ini dan insya Allah sudah catatannya sudah banyak.
1: Ya baik ya, Pak Zaini, begitu. Artinya inilah satu kesempatan, mau dibilang sistem sosial. Dalam arti tadi dikatakan, oke, ini konvensional lapak baca. Apakah harus seperti itu terus? Lebih baik kita memiliki suatu strategi kreatif sehingga bisa hal menarik untuk minat baca ini bisa ada. Artinya hanya di tempat, tidak berjalan dan harus berputar. sehingga bagaimana cara Bapak ini, Pak Saini di TPM Lautan Ilmu mengelola buku agar tetap berputar dengan baik, dan juga alur mekanisme kerja sistemnya seperti apa pinjam gulir ini?
0: Mungkin di tiap-tiap tempat berbeda, tapi di Flores Timur itu minat bacanya tinggi. Tapi di sebelum kehadiran bantuan dari Perpustakaan Nasional ini, memang ketersediaan buku itu jadi masalah. Namun sekarang lewat adanya buku ini jadi memotivasi orang-orang untuk juga akhirnya membaca. Anak-anak ini suka membaca, cuman mereka juga punya kebiasaannya bosan. Makanya di proses pinjam gulir ini, biasanya teman-teman yang aktif meminjam, mereka akan aktif sebulan sekali itu mereka mengganti buku bacaannya. Jadi kadang saya yang harus turun untuk ambil lagi bukunya, atau mereka datang sendiri untuk ambil bukunya. Jadi paling tidak di tempat kami itu buku yang tersebar itu mungkin ada sekitar 500 yang ada di masyarakat, baik di taman baca maupun di sekolah.
1: Baik Pak, saya ingin artinya sudah tersedia. Dan tadi Pak Saini katakan mungkin awalnya anak-anak merasa jenuh lah, merasa bosan. Bagaimana hal itu bisa berdampak dari pinjam gulir ini?
0: Pinjam gulir ini kan berarti dia mengganti bukunya. Dengan mengganti bukunya, anak-anak akan tertarik untuk membaca yang baru lagi, membaca yang baru lagi. Makanya memang ini juga dibutuhkan pengelola yang juga punya spirit atau punya militansi yang tinggi untuk juga berani memutar bukunya. Karena kalau misalnya habis pinjam terus tidak mau kembali, itu juga agak susah. Dan biasanya kami menitipkan di masing-masing taman baca ataupun perpustakaan sekolah itu kisaran bukunya dari 20 sampai 50 eksemplar buku dengan jenis bacaan yang berbeda-beda dari hibah Perpustakaan Nasional itu.
1: Ya, Pak Saini, ini memang satu program yang sangat baik, pinjam gulir, dan juga merupakan suatu dampak positif dan juga suatu kreatif, strategi kreatif dari Pak Saini bersama teman-teman. Dan bagaimana untuk merawatnya dalam hal praktek baik ini, dalam minat baca di TBM Lautan Ilmu, sehingga merawatnya seperti apa nantinya bukunya ini? Pasti ada aturan, mekanisme, dan juga ada suatu pola tersendiri, metodenya.
0: Mungkin perspektif merawatnya agak sedikit berbeda dengan yang mungkin kita pahami bersama, tapi merawat program ini ya memang salah satunya dengan cara seperti ini. Saya mendapat undangan dari RRI Asambua, atau saya membuat webinar tentang webinar praktik baik. Itu juga cara saya merawat program pinjam gulir ini. Karena harapannya program pinjam gulir ini, saya sangat berharap dengan kehadiran buku yang banyak. Di Flores Timur aja ada 42.000 buku dari Perpustakaan Nasional. Kita bisa bayangkan, apalagi di NTT. Sayangnya, ketika misalnya pengelola-pengelola taman baca ini kekurangan SDM atau literasi belum menjadi prioritas, maka buku-buku yang tersedia itu berhenti di taman baca. Maka itu misalnya cara saya merawat, kenapa saya terus bilang tentang pinjam gulir, karena saya punya kebiasaan lain, kadang bukunya hanya menumpuk di perpustakaan. Kalau misalnya teman-teman bisa juga mempraktekkan pinjam gulir itu kan program yang sangat sederhana. Dia tidak butuh sesuatu yang yang ribet-ribet. Hanya misalnya ada yang orang mau pinjam buku, kita tinggal catat buku yang mereka pinjam berapa, nanti tinggal kita minta untuk mereka kembalikan berdasarkan kesepakatan berapa hari atau seberapa bulan gitu. Sebenarnya sesederhana itu, tapi spirit dari pinjam gulir ini mudah-mudahan juga bisa menginspirasi teman-teman baca yang lain. Karena biasanya teman-teman ini bukunya sampai sudah 1 tahun, 2 tahun masih dalam plastik. Itu yang jadi problem kita di penggiat literasi. Nah, dan itu juga akhirnya tidak literasi atau semangat anak-anak tidak bisa bertemu dengan apa yang mereka sukai. Padahal yang mereka sukai itu sudah ada mungkin di kampungnya, mungkin di taman baca terdekat. Tapi ketika misalnya itu tidak digerakkan, akhirnya hanya terbatas pada tempatnya atau bahkan hanya menumpuk dan akhirnya dimakan rayap. Nah itu yang juga jadi kita bisa bilang, kadang kita bilang ke pemerintah tidak punya perhatian terhadap literasi. Tidak, kadang-kadang kita sendiri di lapangan yang tidak menghargai bantuan yang diberikan pemerintah kepada kita. Ini saya bicara bukan sebagai agennya pemerintah, tapi betul, saya bicara kita harus punya militansi untuk menggerakkan literasi.
1: Ya, betul sekali Pak Zaini, artinya jangan menumpuk di perpustakaan atau di tempat-tempat yang ada, tetapi bagaimana pinjam gulir ini sudah mengusahakan dan berusaha untuk bergulir. Dan apa saja ini untuk program pinjam gulir ini sudahkah menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Flores Timur?
0: Saya tidak bisa mengklaim bahwa pinjam gulir ini sudah menjangkau seluruh Flores Timur, tapi paling tidak saya bisa bilang bahwa program pinjam gulir ini sudah sampai di titik terjauh di Flores Timur, yaitu desa Koten Walang yang akses jalannya masih rusak. Kami pernah juga melakukan pinjam gulir dan insya Allah setelah saya pulang dari residensi, program itu akan terus diaktifkan kembali ke desa-desa yang terjauh. Sekaligus misalnya terus mensosialisasi dan melakukan advokasi ke Bunda Literasi maupun ke perpustakaan daerah bahwa teman-teman yang punya hibah bantuan 1000 buku itu wajib untuk mengaktifkan bukunya, atau paling tidak mereka berkabar di media sosial bahwa bukunya aktif untuk ini, aktif untuk ini. Karena misalnya di TB Mautan Yunu sendiri, buku yang kami hadirkan, kebetulan saya sekarang di tahun 2026 ini ditunjuk sebagai relawan literasi masyarakat, itu saya biasa menggunakan buku bahan bacaan bermutu itu untuk membaca nyaring di tempat-tempat yang saya datangi.
1: Ya baik, bahasa ini artinya inilah mungkin suatu perjuangan, tetapi bagaimana kita harus mempertahankan demi kemajuan daerah kita, bagaimana minat baca masyarakat bagi anak-anak kita untuk pendidikannya. Dan bahasa ini selama ini dampak positif apa yang sudah dirasakan melalui praktek baik pinjam gulir dari TBM Lautan Ilmu ini, serta secara umum dalam peningkatan literasi di Kabupaten Flores Timur seperti apa gambarannya?
0: Lagi-lagi kalau untuk dampak saya tidak bisa mengklaim, tapi paling tidak dari program pinjam gulir ini, teman-teman mungkin di teman baca lain juga akhirnya termotivasi, dan teman-teman yang misalnya membutuhkan bahan bacaan bermutu juga akhirnya mereka punya tempat, atau mereka akan tahu bahwa di TB Melautan ini menyediakan program pinjam gulir untuk semua kalangan. Baik individu, perorangan, keluarga, atau taman baca, ataupun sekolah. Tinggal mereka mau berkabar. Dan beberapa memang sudah ini ya, di teman-teman di misalnya di Raboni, terus di Solita, teman-teman itu juga sudah mulai mengaktifkan pinjam gulir juga. Jadi memang tujuannya saya menggelar pinjam gulir ini, saya pikir problem literasi itu tidak bisa selesaikan oleh 1-2 orang, tapi harus juga menjadi kesadaran kolektif kita bersama bahwa mencerdaskan anak bangsa itu tanggung jawab bersama. Begitu.
1: Ya, pasti. Artinya kita perlu juga suatu dukungan dan juga bagaimana membangun kemitraan, sistem membangun kemitraannya seperti apa. Sehingga bagaimana untuk membangun kemitraan biar lebih luas lagi, lebih berjalan lagi, dan juga lebih bergulir lagi.
0: Oke, untuk membangun kemitraan di tahun 2024 sampai 2025-2026 itu, saya biasa membangun kemitraan bersama komunitas Jejak Zaman, yang waktu pengelolanya masih di Larantuka. Beliau sangat aktif untuk mendistribusikan buku-buku yang ada di TB Melautan Ilmu ke sekolahnya ataupun ke taman bacanya. Selain dari itu, beliau juga aktif menerima tulisan-tulisan dari TB Melautan Ilmu ataupun kabar-kabar tentang pinjam gulir. Jadi saya sangat terbantu dengan kolaborasi tersebut. Dari catatan-catatan yang kita berkolaborasi, dari catatan-catatan berita itu yang saya gunakan untuk misalnya membawa portofolio saya, portofolio terdemolkan ilmu untuk bisa mengakses bantuan pemerintah bidang literasi yang akhirnya kami di TB Mautan Ilmu akhirnya dapat. Dan misalnya di TB Mautan Ilmu juga saya mencoba mengadvokasi bunda literasi dan berkabar bahwa sebenarnya sesungguhnya karena dari cross check kami pertemuan awal Juni itu saya sempat bicara dengan bunda literasi bahwa di Flores Timur itu ada 42 ribu buku paling tidak hibah dari tahun 2024 atau 2025. Jadi kalau misalnya kita bicara buku kurang itu sepertinya tidak tepat untuk bicara kalau bukunya kurang, karena bukunya sudah menyebar di masyarakat, tinggal diakses, dan tiap-tiap yang punya atau menerima bantuan 1000 buku wajib untuk mendukung gerakan literasi kayak gitu. Itu yang saya sampaikan di advokasi di bunda literasi. Sementara untuk perpustakaan daerah, saya juga melakukan advokasi di bulan Juli kemarin. Di sana saya sharing data, karena ternyata perpustakaan daerah tidak memiliki data yang lengkap untuk teman-teman penerima bantuan. Jadi saya membantu untuk sharing data yang saya dapat juga dari perpustakaan nasional. Jadi ketika saya bilang ada 42.000 buku, itu berdasarkan data yang dikasih dari perpustakaan. Ada 42 titik kali 1.000 buku, jadi 42.000 buku yang sudah ada di Flores Timur. Itu baru di Flores Timur aja. Kita bisa bayangkan sebenarnya buku sudah banyak sekali di Indonesia yang digulirkan oleh pemerintah, termasuk mungkin di NTT, termasuk mungkin di Atambua. Saya berharap lewat teman-teman penggiat literasi juga sudah mulai melihat kira-kira di Atambua itu 1000 bukunya sampai di mana aja. Kalau misalnya tempat-tempat teman-teman belum dapat bantuan, bisa nggak berjejaring dengan mereka-mereka yang sudah mendapat ini untuk bisa dipinjamkan untuk menggerakkan literasi yang ada di Atambua. Kurang lebih seperti itu.
1: Oke, baik sekali Pak Saini. Artinya untuk pendengar yang lagi dengar di mana saja Anda berada, baik di NTT atau di mana saja berada, inilah satu keunggulan yang membudidayakan dan juga memberikan semangat literasi, membangkitkan semangat anak-anak untuk membaca. Tadi sudah dikatakan Pak Zaini, jangan hanya menumpuk dan ditumpuk akhirnya bisa rusak barangnya, dan juga anak-anak akan bosan dengan nilai ataupun hanya bacaan yang sering dipegangnya saja. Sehingga bagaimana pemikiran dari Pak Zaini, seorang pejuang juga militansi yang begitu semangat dalam membangun program seperti praktek baik metode pinjam gulir, seperti apa pemikiran kreatif inovatif kedepannya lagi? Apakah ada program-program lainnya yang sudah dipikirkan?
0: Kalau untuk program-program lainnya, sebenarnya dari buku-buku itu juga kita bisa, setelah dipinjamkan, ada misalnya kita melakukan program-program seperti membaca nyaring, itu untuk misalnya anak-anak memotivasi mereka untuk bisa membaca di depan teman-temannya. Karena lewat membaca itu pasti pikirannya akan juga terbuka, wacana pengetahuannya juga akan terbuka. Dan misalnya itu untuk anak SD, untuk anak SMP dengan anak SMA, bisa mereka untuk mengulas kembali buku yang mereka baca. Buku yang mereka baca dari buku bahan bacaan bermutu. Kalau nanti sudah SMA atau kuliah, mereka bisa melangkah ke misalnya mengulas buku. Misalnya di anak SMP, anak SD, mereka juga sudah mulai belajar untuk membaca puisi atau misalnya menulis puisi, kurang lebih seperti itu. Dan sebenarnya taman baca juga bisa difungsikan sebagai ruang kreatif bersama. Di TB Mautan Ilmu sebenarnya tidak selalu kita bicara tentang kegiatan membaca, tapi berdiskusi, berlatih main teater, itu salah satu program-program kreatif yang kami coba tawarkan gitu. Dari sana anak-anak akan timbul rasa percaya diri dan mereka akan lebih berpengetahuan dibanding misalnya teman-teman yang tidak aktif di taman baca, kurang lebih seperti itu.
1: Dan Pak Syah, ini apa saja tantangan yang selama ini dihadapi, khususnya TBM Lautan Ilmu dan juga dengan praktek baik sistem pinjam gulir ini, apa saja tantangan ataupun hambatan yang dihadapi?
0: Kalau saya melihat tantangan di TBM Lautan Ilmu, memang mungkin mungkin ini, tapi tidak 100% benar. Saya merasa dukungan dari bukan di sekeliling tapi lebih ke luasnya di Flores Timur, dukungannya belum maksimal untuk kami membaca gitu. Begitu juga misalnya dari pemerintah juga belum, tapi ada, bukan tidak ada. Selain itu mungkin harus lebih banyak lagi relawannya atau penggeraknya. Dan saya berharap misalnya taman baca yang ada juga mampu untuk bersama-sama. Kita tidak harus satu, tapi kita bisa saling mendukung, saling support antar taman baca yang ada di Flores Timur maupun yang ada di NTT. Karena lewat gerakan bersama itu dampaknya pasti akan lebih luas dibanding kita bergerak masing-masing.
1: Ya, baik, bahasa ini artinya itulah namanya suatu program ataupun suatu misi, suatu metode yang kita jalankan pasti ada tantangan dan juga ada keunggulannya, nilai positifnya. Tetapi bagaimana kita harus tetap berusaha, tetap semangat, penuhi keyakinan bahwa sesuatu itu pasti harus tetap berjalan. Oke, Pak Saini, apa kunci utama untuk keberhasilan dalam pengelolaan TBM menurut Pak Saini berdasarkan pengalaman yang sudah begitu lihai dalam mengelola dan juga memiliki suatu program praktek ataupun metode pinjam gulir ini?
0: Kalau dari saya, kuncinya ya semangat sih. Kuncinya semangat dan tetap komitmen. Karena misalnya kadang-kadang teman-teman lebih cepat menyerah karena memang dukungan yang minim, tapi lewat semangat yang kita terus tumbuhkan di dalam hati, di dalam pikiran, maka apa yang kita cita-citakan, apa yang kita rencanakan, kita tetap bisa jalankan. Bukan soal apakah sekeliling itu mendukung atau tidak, tapi kita harus punya kegelisahan bahwa masa depan anak bangsa itu jauh lebih penting daripada kepentingan-kepentingan lain.
1: Baik ya Pak Saini, dan mungkin ada kesibukan lainnya, kita closing statement dan kita akan akhiri. Dan juga bagaimana harapan dari praktek baik pinjam gulir ini bagi masa depan literasi khususnya di Kabupaten Flores Timur dan lebih umum bagi NTT tercinta ini? Mungkin harapannya agar akses buku bisa merata sehingga ilmu tidak hanya berhenti di satu tempat dan juga hanya menumpuk begitu saja. Dan juga kegiatan pasti kita harapkan bisa menjadi fondasi penting dalam membangun budaya membaca dan juga bisa menumbuhkan interaksi sosial yang edukatif dan bisa mencerdaskan generasi muda dengan program metode baik ini, pinjam gulir ini. Apa yang diharapkan?
0: Harapannya bahwa program pinjam gulir ini memang bisa menginspirasi teman-teman yang ada di Flores Timur, teman-teman yang ada di Antam Dua, ataupun teman-teman yang ada di NTT yang mendengar RRI Atam Dua ini. Itu yang saya harapkan dari gerakan pinjam gulir ini, bisa jadi gerakan bersama tidaknya dari TBM Lautan Ilmu.
1: Begitu. Oke, baik ya Pak Muhammad Saini Ratululi, SPD, Guru dan Pegiat Literasi Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur, yang sudah bersedia hadir lagi bersama Prosatu RRI Atam Dua di malam yang baik ini dengan topik bagaimana praktek baik pinjam gulir pengelolaan TBM Lautan Ilmu dalam merawat minat baca. Sekali lagi terima kasih Pak Muhammad Saini, salam sehat dan salam sukses selalu Pak.
0: Salam untuk teman-teman di Atam Dua, Flores Timur dan NTT secara keseluruhan Indonesia pada umumnya. Ya, terima kasih, selamat malam kepada kita semua.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pernah gak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Hedemon. Masih bersama kami di 91,5 MHz. Dan untuk pendengar, sesaat lagi di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita jelang, kita akan hadirkan penyampaian Warta Berita Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan.

Sergey Mikhailovich Brin, pengusaha Amerika dan pendiri Google bersama Larry Page. Sergey lahir di Moskow, Uni Soviet, 21 Agustus 1973. Sergey lahir dari keluarga Yahudi, ayahnya yang bernama Michael Brin dan ibunya Evgenia Brin adalah ahli matematika lulusan Moscow State University. Ketika Brin berusia 6 tahun, keluarganya pindah ke Amerika Serikat, Bachelor of Science pada tahun 1993, lalu melanjutkan pada tingkat master di Stanford University. Dia tertarik pada internet, mempelajari dengan serius di Stanford.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong prestasi anak-anak Indonesia di ajang Olimpiade Internasional di bidang ilmu pengetahuan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengirimkan sekitar 100 pelajar berprestasi Indonesia untuk mengikuti 14 kompetisi internasional di berbagai bidang sains dan teknologi sepanjang tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Muti menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung pelajar berprestasi dengan mengikutsertakan pelajar Indonesia pada ajang bergensi kompetisi internasional seperti matematika, biologi dan ekonomi. Komitmen menjadi bukti Presiden Prabowo Subianto memberikan kesempatan bagi pelajar Indonesia yang berbakat dan berprestasi untuk berkarya di Olimpiade Sains dan Teknologi. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Mu'ti dalam acara pelepasan delegasi Olimpiade Internasional di kantornya di Jakarta hari ini.
4: Mereka ini akan berangkat ke berbagai negara sesuai dengan bidang perlombaan yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai arahan Pak Presiden Prabowo untuk memberi kesempatan kepada anak-anak Indonesia yang hebat, anak-anak Indonesia yang memiliki bakat dan juga berprestasi untuk dapat terus mengembangkan potensi dan tentu saja selain berkaitan dengan pengembangan potensi juga untuk mengharumkan nama bangsa dan negara di kancah dunia melalui berbagai lomba di berbagai bidang keilmuan. Saya kira itu sebagai pengantar.
3: Sementara itu, salah seorang siswa Olimpiade Muhammad Bagir dari SMA Negeri 8 Jakarta mengapresiasi dan menyampaikan ucapan terima kasih pada pemerintah yang telah memfasilitasi untuk pembinaan. Bagir akan mewakili Indonesia pada ajang bergengsi tahunan di bidang astronomi dan astrofisika yang akan berlangsung di Vietnam pada akhir September tahun 2026.
5: Terima kasih atas segala pihak yang sudah memfasilitasi segala pelatihan yang bisa membuat kami mengetahui pengetahuan-pengetahuan baru.
3: Seluruh delegasi merupakan pelajar SMA yang telah lolos seleksi tingkat nasional dan mendapatkan pembinaan intensif dari Pusat Prestasi Nasional, di antaranya tutor, pelatihan akademik, hingga persiapan yang dibutuhkan menuju kompetisi internasional. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Polda Metro Jaya memastikan pendampingan terhadap siswa, guru, dan orang tua SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan terus dilakukan pasca ancaman bom yang terjadi sehari sebelumnya. Pendampingan tersebut menjadi bagian dari upaya mitigasi agar dampak psikologis tidak berlarut dan proses belajar mengajar kembali berjalan normal. Berikut laporan Alfred Tutar.
6: Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang Polda Metro Jaya melakukan edukasi dan pendampingan kepada siswa, guru maupun orang tua di SDN Srengseng Sawah 15 pagi Jakarta Selatan Selasa pagi. Program tersebut merupakan bagian dari upaya mitigasi dampak pasca ancaman bom yang sempat mengganggu aktivitas sekolah pada hari pertama masuk tahun ajaran baru. Direktur PPA dan PPO Polda Metro Jaya, Kombes Pol Rita Wulandari Wibowo mengatakan, pendampingan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pencegahan serta perlindungan anak agar dampak psikologis akibat peristiwa tersebut dapat diminimalkan.
7: Ya, kita program kunjungan ya, ya, ya. Program dalam rangka memitigasi dampak pada sebuah peristiwa yang melibatkan anak. Karena di Direktorat Reserse Kriminal Perempuan Anak dan Pemberantasan Kekerasan Orang, kita memiliki tusi, salah satunya adalah melakukan program pencegahan dan juga perlindungan selain penegakan hukum. Makanya saya hadir dengan kasus B2, KBP Raffles yang membidangi masalah penanganan kasus anak, kemudian juga dari KNI PPA Polres Jakarta Selatan. Kita sama-sama hadir untuk memberikan edukasi. Kemudian kita memberikan upaya perlindungan dan juga mencegah dampak daripada segala hal yang mungkin kita ketahui bersama ya, kejadian di SDN Seksi Sekolah 15 ini.
6: Di antaranya, Rita mengatakan edukasi diberikan kepada siswa, orang tua, dan guru. Anak-anak diajak membangun kebiasaan positif serta saling menghormati. Sementara orang tua diingatkan agar tidak menyebarkan informasi yang berkaitan dengan identitas anak. Guru juga diberikan penguatan agar mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra, memastikan kondisi psikologi siswa, guru, dan orang tua mulai berangsur pulih. Namun seluruh pihak diminta tetap mewaspadai potensi perundungan selama proses pemulihan berlangsung.
8: Yang kedua, kami juga memastikan bagaimana proses pembelajaran tetap berjalan secara baik. Apalagi ini hari kedua di MPLS Huta, kita ingin mewujudkan bagaimana sekolah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu. Dan oleh sebab itu tadi saya berdialog yang menyampaikan sosialisasi juga kepada orang tua murid baru ya kelas 1 untuk memberikan penguatan-penguatan agar bekerja sama, kemudian bagaimana memastikan setiap anak kita berada dalam lingkungan aman, nyaman, termasuk juga di rumah gitu, karena sebagian besar anak-anak ini kan juga berada di rumah gitu.
6: Berdasarkan pantauan RRI, di SDN Srengseng Sawah, 15 pagi, Jagakarsa, Jakarta Selatan, aktivitas belajar mengajar telah kembali berlangsung normal. Anak-anak tampak mengikuti pembelajaran dan bermain bersama teman-temannya. Sementara pendampingan psikologis dari kepolisian, KPAI, dan sejumlah pihak akan terus dilakukan guna memastikan lingkungan sekolah tetap aman, nyaman, dan ramah anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Meski hanya menerima satu peserta didik baru, SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin tetap menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Reporter Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
9: Dan untuk Teluk Dalam 10 yang hanya menerima satu murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan aja.
10: Talita Najwa menjadi satu-satunya murid baru di SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin pada Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Di tengah sorotan minimnya jumlah murid baru, ada satu cerita yang mencuri perhatian pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Dengan seragam merah putih yang masih tampak baru, Talita datang ditemani sang ibu tanpa rasa canggung. Senyum tak lepas dari wajahnya saat mengikuti berbagai kegiatan pengenalan sekolah, mulai dari berkenalan dengan teman-teman hingga bernyanyi bersama. Meski menjadi satu-satunya siswa baru di sekolahnya, Talita tidak harus menjalani hari pertama sekolah seorang diri. MPLS tahun ini digelar bersama murid baru SD Negeri Teluk Dalam 9 yang berada di komplek yang sama. Sebanyak 19 murid baru dari SD Negeri Teluk Dalam 9 bergabung, membuat suasana kelas tetap ramai dan penuh keceriaan.
11: Apa aja MPLS-nya di sini tadi?
12: Apanya?
11: Bapak aja dari MPLS-nya?
12: Bapak tepuk tangan.
11: Oh, apa lagi? Apalagi MPLS-nya tadi?
12: Apa? Ada nyanyinya lah.
11: Kayak apa nih, Pian Nano? Sekolah hanya masuk nih. Seneng kah? Kayak apa perasaan sekolah? Hanya turun nih. Ramai kah di sekolahan? Ramai lah.
10: Pelaksana tugas PLT Kepala SD Negeri Teluk Dalam 10 Banjarmasin Arif Rahman Hakim mengatakan, keputusan menggabungkan pelaksanaan MPLS untuk memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi seluruh peserta didik baru sesuai arahan pengawas pembina. Menurutnya langkah tersebut bukan semata karena jumlah murid baru di SDN Negeri Tuluk Dalam 10 hanya 1 orang. Lebih dari itu, sekolah ingin memastikan setiap anak tetap merasakan suasana belajar yang hangat, saling mengenal, dan memiliki teman selama 5 hari pelaksanaan MPLS. Meski demikian, Arif memastikan saat kegiatan belajar mengajar resmi dimulai, Talita tetap akan memperoleh hak pendidikan yang sama seperti siswa di sekolah lainnya.
9: Kebetulan kan SDN Tuluk Dalam 9 alhamdulillah menerima 19 murid dan SDN Tuluk Dalam 10 tuh hanya menerima 1 murid. Kebetulan dua sekolah ini berada di pengelolaan yang sama. Saya kebetulan adalah kepala sekolah definitif di 9 dan juga PLT di SDN Tuluk Dalam 10 sesuai dengan arahan dengan pengawas pembina. Pada pelaksanaan MPLS pada tahun ini kami melaksanakan secara bersama. Tujuannya bukan hanya berdasarkan jumlah murid, cuma tujuan utamanya adalah agar semua peserta didik itu merasakan pengalaman belajar yang bersama. Tujuannya agar mereka dapat berinteraksi, dapat pengalaman belajar yang menyenangkan. Dan untuk Tuluk Dalam 10 yang hanya menerima 1 murid, MPLS secara bersama ini dilaksanakan agar si murid tadi tidak merasa sendiri di hari-hari pertama.
10: Di tengah semakin berkurangnya jumlah pendaftar di sejumlah SD negeri, semangat seorang anak untuk memulai perjalanan pendidikannya tetap menyala. Hari pertama sekolah yang semestinya sepi justru berubah menjadi momen penuh keceriaan berkat kebersamaan yang dibangun antar sekolah. Juma Muhammad melaporkan.
0: Proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi langkah strategis pemerintah dalam pemanfaatan energi baru dan penanganan pengelolaan sampah nasional. Selengkapnya, laporan disampaikan reporter Joshua Sihombing.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah.
10: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan pemerintah tengah menggencarkan pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSLE di sejumlah daerah di Indonesia. Pembangunan ini ditegaskan Kodari menjadi komitmen dan langkah nyata pemerintah dalam pengelolaan energi baru serta memastikan lingkungan yang nyaman bagi masyarakat. Dalam keterangannya kepada wartawan, Kepala Bakom menjelaskan proyek PSEL menjadi solusi dalam tata kelola pengelolaan sampah nasional. Hal ini ditegaskan Kodari menjadi langkah penting dalam mengantisipasi kelebihan daya tampung pengelolaan sampah pada tahun 2028 yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan masa depan.
2: Proyek ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan solusi yang lebih berkelanjutan terhadap persoalan sampah sekaligus mengoptimalkan pemanfaatannya sebagai sumber energi baru yang ramah lingkungan. Jika kita tetap membiarkan sampah menumpuk tanpa pengolahan yang terpadu, maka pada tahun 2028 tempat-tempat penampungan sampah kita akan lumpuh total karena kelebihan kapasitas. Ini bukan sekedar membangun gedung atau mesin, melainkan membangun solusi jangka panjang demi memulihkan hak masyarakat atas lingkungan yang bersih dan sehat.
10: Sementara itu dalam peresmian pembangunan PSEL Bali, Chief Investment Officer CEO Badan Pengelolaan Investasi BPI Danantara, Pandu Syahrir menilai proyek pembangunan PSEL memberikan dampak nyata bagi bangsa Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak pelestarian lingkungan dengan menghasilkan energi baru yang ramah lingkungan, namun proyek pembangunan PSEL Bali dengan nilai investasi 3 triliun rupiah ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
12: Proyek ini ditargetkan mampu mengelola lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40% timbulan sampah Bali terolah. Dari sisi lingkungan, PSEL Bali juga diproyeksikan dapat menurunkan emisi sampah dari tempat pembuangan akhir hingga 80% dan mengurangi emisi karbon sebesar 640 ribu ton CO2 secara CO2 per tahun. Dari sisi energi, inisiatif ini akan menghasilkan energi hijau yang dapat menyuplai kebutuhan sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali. Dan inisiatif ini bernilai 3 triliun, diperkirakan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau, serta mengurangi kebutuhan lahan TPA sekitar 80%.
13: Untuk itu lebih lanjut dikatakan CEO Danantara Pandu Syahrir bahwa pembangunan PSEL ini menjadi langkah nyata dalam memberikan kepastian akan keberlangsungan lingkungan untuk masa depan Indonesia. Hal ini sebagai bagian dalam gerakan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan Indonesia aman, sehat, resik, dan indah atau Indonesia asri. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Resik, indah. Dimulai dari Bali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji di pengadilan. Khairul Umam melaporkan selengkapnya.
14: Mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qomas segera menjalani persidangan setelah KPK melimpahkan berkas perkara dugaan korupsi kuota haji, di mana pelimpahan perkara ke tahap penuntutan menandai penyidikan telah selesai dan segera dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan. Selain Yakut, KPK juga melimpahkan 3 tersangka lainnya, yakni mantan staf khusus Menteri Agama yaitu Isfah Abidal Aziz, Direktur Operasional PT Maktur Ismail Adam, dan Komisaris PT Raudoh Eksati Utama Azrul Aziz Taba. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pelimpahan berkas perkara, barang bukti, dan para tersangka kepada JPU menandai selesainya penyidikan.
15: Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum KPK melakukan pelimpahan perkara kuota haji, ya, di mana dalam tahap 2 ini berkas perkara, alat bukti, dan juga tersangka, di mana dalam perkara kuota haji ini sebelumnya penyidik telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu saudara YCQ dan kawan-kawan. Artinya dengan pelimpahan tahap 2 ini, seluruh proses penyidikan sudah dinyatakan lengkap, baik pada aspek formil maupun materialnya. Sehingga pada tahap penuntutan nanti, JPU memiliki batas waktu maksimal 14 hari untuk menyiapkan berkas dakwaannya, untuk kemudian nanti dilanjutkan di tahap persidangan.
14: Sementara itu, mantan Menak Yakut Kholil Qomas berharap bahwa persidangan dapat mengungkap seluruh fakta dalam perkara yang menjeratnya. Saat dikonfirmasi mengenai kemungkinan mengungkap keterlibatan pihak lain dalam persidangan, Yakut menjawab dengan singkat.
16: Ya, alhamdulillah sudah penjelasan satu. Dan insya Allah kita akan segera menghadapi persidangan agar terbuka mana yang jelas, mana yang salah.
17: Ya, tadi Bu sempat mengatakan bahwa akan mengungkap, itu apa yang berungkap?
16: Ya, apa yang akan terungkap nanti di persidangan, ya. Nanti di persidangan, ya, Mas, ya.
14: Dugaan korupsi bermula dari pemberian tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Dalam aturan, kuota haji khusus seharusnya hanya menerima 8%. Namun diduga diubah menjadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kebijakan tersebut diduga membuka celah praktik korupsi termasuk pungutan biaya tambahan kepada calon jemaah haji. KPK mengungkap dugaan praktik tersebut menyebabkan kerugian negara hingga Rp622 miliar. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan Indonesia dan Arab Saudi sepakat memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta peningkatan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Berikut laporan Retno Mandasari.
18: Menteri Transportasi dan Layanan Logistik Arab Saudi, Saleh bin Nasser Al-Jazair, mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Menteri Perhubungan RI Dudi Purwagandi di Jakarta menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk memperkuat kerjasama sektor transportasi di bidang transportasi udara, laut, dan perkeretaapian, sekaligus membuka peluang investasi maritim serta meningkatkan konektivitas penerbangan langsung antara kedua negara. Al-Jazair yang ditemui saat jamuan kehormatan oleh Duta Besar Arab Saudi di Jakarta Senin malam mengatakan, kedua negara telah membahas sejumlah nota kesepahaman yang mencakup transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, hingga bidang kerjasama lainnya. Sementara di sektor maritim, ia menyebut Arab Saudi menyampaikan ketertarikan untuk menjajaki investasi.
19: Saya sangat senang dengan kunjungan ini dan berharap dapat memberikan dampak positif dalam memperkuat kerja sama kedua negara di bidang transportasi dan logistik. Kami telah membahas sejumlah nota kesepahaman, baik di bidang transportasi laut, perkereta apian, penerbangan, maupun bidang kerja sama lainnya. Proses penyusunannya akan dilanjutkan dalam waktu mendatang sehingga dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak.
18: Pada kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan Indonesia menyambut baik rencana Arab Saudi untuk berinvestasi di sektor maritim.
20: Termasuk beberapa rencana atau keinginan Saudi untuk melakukan investasi di bidang transportasi kelautan. Dan ini sebuah langkah yang sangat baik dan kami sangat terbuka terhadap investasi yang ingin dilakukan oleh pemerintah Saudi maupun perusahaan-perusahaan Saudi. Mereka akan menjajaki termasuk khususnya berkaitan dengan pelabuhan.
18: Dalam kunjungan kerja ke Indonesia, Menteri Al-Jazir juga bertemu Menteri Haji dan Umroh RI, Muhammad Irfan Yusuf. Pada kesempatan itu, Al-Jazir menyampaikan pemerintah Arab Saudi menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan bagi jemaah haji Indonesia, serta mendukung rencana pembangunan kampung haji Indonesia di Arab Saudi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Pecinta sepak bola di Makassar prediksi pertandingan babak semifinal Piala Dunia 2026 antara Prancis melawan Spanyol berlangsung sengit. Laporannya disampaikan Zainal Abidin.
21: Semifinal Piala Dunia 2026 yang mempertemukan dua raksasa sepak bola Eropa yakni tim Prancis melawan Spanyol akan berlangsung pada Rabu dini hari besok, menjadi pertandingan yang ditunggu fans sepak bola di seluruh dunia. Pasalnya, kedua tim telah menampilkan performa yang baik sepanjang Piala Dunia. Di kota Makassar, pencinta sepak bola menilai kedua tim memiliki kualitas pemain dan performa yang sama-sama impresif sepanjang turnamen. Nur Syarif Ramadan yang merupakan fans sepak bola dari komunitas Difabel menilai Spanyol masih lebih diunggulkan berdasarkan konsistensi permainan dan rekor pertemuan kedua tim dalam beberapa kompetisi terakhir. Menurutnya, kunci kemenangan Spanyol akan ditentukan oleh kemampuan menguasai lini tengah dan memutus aliran bola kepada penyerang Prancis.
22: Sebenarnya yang akan mengambil jauh lebih peran itu adalah lini tengahnya. Kalau misalnya lini tengahnya Spanyol bisa menghentikan suplai bola ke baik itu ke Mbappe ataupun ke Ousmane Dembele sama Olise, nah itu yang akan mampu meredam bagaimana sisi agresivitasnya ini pemain-pemain depannya Prancis untuk bisa masuk ke lini pertahanannya Spanyol. Sama mungkin akan coba kalau misalnya ini kan hampir sama kayak duelnya, meskipun ya yang dominan di Prancis kan Mbappe. Nah di La Liga itu kan Barcelona sejauh ini bisa mengatasi Mbappe lewat perangkap offside dan seterusnya. Mungkin strategi-strategi seperti itu juga akan coba dilakukan untuk bisa memenangkan laga nanti malam.
21: Sementara itu, Fahruddin menjagokan Prancis menilai semifinal kali ini akan menjadi pertandingan dengan kualitas dan intensitas tinggi. Menurutnya, Prancis memiliki peluang sedikit lebih besar untuk meraih kemenangan berkat kecepatan lini depan dan efektivitas serangan balik. Meski demikian, ia juga menilai Spanyol akan tetap memberikan perlawanan sengit dengan penguasaan bola dan strategi pressing yang mereka gunakan.
23: Semifinal kali ini mempertemukan Prancis dan Spanyol bakalan diprediksi menjadi laga dengan kualitas dan intensitas yang tinggi di Piala Dunia kali ini. Kedua tim datang dengan performa yang sama-sama impresif dan belum menunjukkan tanda-tanda ada kelemahan di masing-masing tim. Pertandingan diperkirakan berlangsung sangat ketat dengan tempo yang tinggi. Jika Spanyol mampu mengontrol lini tengah, mereka mungkin berpeluang mendikte permainan dan mendominasi permainan. Namun, jika Prancis berhasil memanfaatkan ruang di belakang pertahanan Spanyol melalui serangan balik, mereka bisa menjadi penentu hasil. Spanyol diprediksi akan mendominasi penguasaan bola melalui umpan-umpan pendek dan pressing yang tinggi. Dan sebaliknya, Prancis mungkin lebih berbahaya saat melakukan serangan balik cepat dengan mengandalkan kecepatan lini depannya.
21: Meskipun menjagokan tim yang berbeda, mereka sama-sama berharap pertandingan bisa berjalan dengan lancar dan seru tanpa diwarnai kontroversi apapun. Pertandingan semifinal tersebut akan disiarkan secara langsung oleh TVRI selaku official broadcaster FIFA World Cup 2026 serta RRI selaku official audio broadcaster World Cup 2026 pada Rabu dini hari besok. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.
1: Malam mendengar Pro 1 RRI Atambua, kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat menikmati kebersamaan Anda di malam hari ini. Dan untuk pendengar Mimbar Agama Katolik hadir dengan sebuah topik, sebuah judul tentang menjaga kesuburan hati bagi firman yang akan dihadirkan oleh Ibu Trifonia Claudia Dola SPD, Penyumbang Agama Katolik pada Kementerian Agama Kabupaten Belu, serta sajian lagu-lagu rohani akan

Pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, marilah sejenak kita tinggalkan segala kesibukan untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat dan penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat menghirup udara segar dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami mohon berkat dan bimbingan-Mu untuk seluruh rangkaian kegiatan dan pekerjaan yang akan kami laksanakan pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjalani dengan baik, penuh sukacita, dan saling bekerja sama. Semoga dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, kami dapat mengamalkannya sehingga berguna bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada hari ini ialah menjaga kesuburan hati bagi Firman. Dalam perikop yang sangat kaya ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah. Benih yang ditaburkan adalah firman tentang kerajaan surga. Sedangkan jenis-jenis tanah mencerminkan kondisi hati manusia saat menerima firman tersebut. Sang penabur dengan kemurahan hati yang luar biasa menaburkan benih itu kemana-mana tanpa membeda-bedakan, menunjukkan bahwa Allah rindu agar setiap orang diselamatkan dan bertumbuh dalam kebenaran. Yesus menjabarkan 4 kondisi hati yang berbeda. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan hati yang keras dan acuh tak acuh. Firman didengar tetapi tidak dimengerti, sehingga si jahat dengan mudah datang dan merampasnya. Kedua, benih di tanah yang berbatu mencerminkan hati yang emosional dan dangkal. Mereka menerima firman dengan gembira namun tidak dengan berakar. Iman mereka langsung layu seperti badai penderitaan atau penganiayaan datang. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri menggambarkan hati yang bercabang. Firman itu sempat tumbuh namun
perlahan-lahan tercekik dan kekhawatiran duniawi, tipu daya kekayaan dan keinginan daging, sehingga tidak dapat berbuah. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah mereka yang mendengarkan firman, memahaminya dan menyimpannya dalam hati yang murni. Hati yang subur inilah yang menghasilkan buah melimpah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Perumpamaan ini mengundang kita untuk berwawas diri secara jujur. Kondisi tanah manakah hati saya saat ini? Menjadi tanah yang baik bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan dan perjuangan rohani yang disengaja. Tanah yang subur membutuhkan proses pengolahan batu-batu, serta keegoisan harus disingkirkan. Dan semak duri kecemasan serta keduniawian harus terus-menerus disiangi melalui doa, sakramen, dan pertobatan. Tuhan tidak menuntut kita untuk langsung menghasilkan buah yang sempurna dalam semalam. Yang Ia rindu adalah keterbukaan hati kita untuk dipadukan oleh sabdanya setiap hari. Ketika kita dengan setia menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya dan membiarkannya mengubah cara kita berpikir serta bertindak, maka hidup kita akan mulai memancarkan buah-buah roh kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Dalam bacaan Injil juga berbicara tentang kekuatan sabda Allah dan bagaimana kita menanggapinya. Yesaya menggambarkan sabda Allah seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menyirami bumi, membuatnya bertunas dan menghasilkan buah. Demikianlah sabda Allah, Ia memiliki kuasa untuk mengubah dan menghasilkan dampak dalam hidup kita. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus menjelaskan bahwa respons kita terhadap sabda Allah menentukan buah yang dihasilkan. Ada benih yang jatuh di jalan, di tanah berbatu, di antara semak duri, dan di tanah yang subur. Hanya benih yang jatuh di tanah yang subur yang menghasilkan buah yang berlimpah. Tanah yang subur melambangkan hati yang terbuka, yang mendengarkan dengan pengertian, dan yang menyimpan sabda Allah dalam ketaatan. Hari ini, marilah kita merenungkan kondisi hati kita. Apakah kita seperti tanah yang subur, siap menerima dan menghidupi sabda Allah? Atau adakah jalan kedegilan, batu, ketidakketekunan, atau duri, kekhawatiran duniawi yang menghalangi sabda itu berakar dan berbuah dalam hidup kita? Sabda Allah adalah benih kehidupan. Ia memiliki potensi untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, membawa kedamaian, sukacita, dan pengharapan. Namun, potensi itu akan hanya terwujud jika kita memberikan tempat yang baik bagi sabda itu di dalam hati kita. Mari kita memohon rahmat agar kita memiliki hati yang lembut, sehingga sabda Allah dapat berakar kuat dan menghasilkan buah kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Tuhan hadir dan memberkati kita. Amin. Pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Yesus Kristus, Sang Penabur Agung, ampunilah kami jika seringkali hati kami menjadi keras seperti pinggir jalan, dangkal seperti tanah berbatu, atau penuh sesak oleh semak duri kekhawatiran duniawi. Bersihkanlah dan gemburkanlah tanah hati kami dengan rahmat-Mu yang kudus. Berikanlah kami ketekunan untuk mencintai sabda-Mu, merenungkannya, dan menghidupinya dalam keseharian kami. Mampukanlah kami menjadi tanah yang subur dan baik, yang siap menghasilkan buah-buah kasih yang melimpah. Demi kemuliaan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Radio Dombo, selamat malam, selamat menikmati indahnya malam hari ini dan juga selamat beraktivitas. Untuk pendengar, kita hadirkan tradisi dan budaya di Nusa Tenggara Timur. Pernikahan masyarakat NTT sangat kental dengan tradisi belis atau mahar adat, negosiasi keluarga besar yang begitu alot dan keterikatan simbolis yang kuat antar suku. Sehingga pendengar, proses sakral ini bukan sekedar syarat sah menikah, melainkan bentuk penghargaan pada martabat perempuan dan mengikat tali persaudaraan antara dua keluarga. Seperti yang ya pendengar, seperti yang mana tradisi belis atau mahar adat, pihak keluarga pria wajib memberikan barang bawaan kepada pihak keluarga wanita, dan belis bisa berupa hewan ternak seperti sapi, kuda, maupun kerbau, dan juga kain tenun ikat khas NTT hingga gading gajah khusus di daerah Flores Timur. Nilainya ditentukan berdasarkan status sosial, pendidikan, atau garis keturunan pihak wanita. Dan juga musyawarah adat sebelum pernikahan dilangsungkan, kedua keluarga mengutus juru bicara adat untuk bernegosiasi menyepakati jumlah mahar atau belis tersebut. Pertemuan ini biasanya diselingi dengan acara makan siri pinang bersama. Dan juga di beberapa suku seperti di Pulau Sumba, pihak pria akan membawa mempelai wanita ke rumahnya, lalu secara resmi mengutus perwakilan untuk memberitahu keluarga wanita. Dan praktek ini menjamin bahwa pernikahan bersifat sah dan sakral secara adat.

0: nyanyiin di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh, iya ya, benar juga. Kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

0: nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kapak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kapak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kapak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosef Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kawak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kapak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.
2: Selanjutnya pendengar, masih ada informasi tradisi dan budaya di NTT. Memahami lebih dalam perkawinan di NTT tidak sesederhana yang mungkin kita pikirkan. Sehingga ada bermacam-macam mahar seperti kain tenun NTT yang dianggap sebagai harta keluarga yang bernilai sangat tinggi, sering digunakan sebagai bagian dari belis atau pemberian dalam perkawinan. Dan kain ini memiliki makna budaya mendalam dan dibuat dengan proses yang sangat rumit menggunakan pewarna alami. Seperti di wilayah Lamaholot, Gading Gajah digunakan sebagai mahar, seringkali merupakan warisan keluarga berusia puluhan hingga ratusan tahun. Tradisi ini unik karena NTT yang tidak memiliki gajah, sehingga gading menjadi simbol prestisius yang dilangsungkan. Dan juga pendengar, ada upacara adat seperti upacara kenoto, prosesi peminangan adat suku Sabu di Kabupaten Sabu Raijua, terdiri dari dua bagian, kenoto panah dan kenoto meringgih, yang merupakan mas kawin yang mungkin diterima atau ditolak oleh keluarga perempuan. Dan kenoto juga merujuk pada wadah siri pinang yang memiliki makna yang sangat sakral.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Alah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Eh, sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Hantam Bua, selanjutnya masih ada upacara adat pernikahan bagi masyarakat Kota Manggarai Timur yang namanya Randa Sahe Kalebogi. Tradisi ini melibatkan pemberian mahar adat selain mahar yang bertujuan untuk mempererat hubungan keluarga kedua mempelai dan menunjukkan penghormatan pihak laki-laki kepada mempelai perempuan. Dan juga tradisi ini sering dianggap sesuai dengan hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syariat. Dan juga perkawinan lainnya yang mana masih ada hingga saat ini. Perspektif hukumnya, banyak tradisi perkawinan adat di NTT seperti belis dan kongbala dianggap sejalan dengan hukum yang beraturan dan tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung unsur yang ada, dan pemahamannya perlu kita lestarikan tetapi tidak mengurangi harkat dan martabat manusia itu sendiri. Dan untuk pendengar, jangan beranjak, sesaat lagi nanti di pukul 22 waktu Indonesia Tengah di penghujung malam kami hadirkan hiburan partisipasi Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi melodi memori lewat alunan lagu.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan, teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Sesaat lagi Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Antem Bua, selamat malam, salam jumpa lagi bersama saya Ventimo di program acara hiburan untuk kita semuanya pada malam hari ini. Semoga Anda lebih semangat dengan aktivitas dan juga selamat malam, selamat menikmati kebersamaan di ruang itu ruang malam. Oke, silakan pendengar, 6 lagu pop Indonesia dan 6 lagu lagi pop manca pilihan Anda. Dari Titi Dwi Jayanti, Sayap-sayap Cinta, dan Yana Julio, Hasrat Cinta, Indra Lesmana, Awal Segalanya, Tito Sumarsono, Semoga Kau Tahu, Andin, Di Batas Mimpi, Indra Lesmana, Hanya Untukmu, Monita Tahlia, Kisah Yang Indah, John Sekada, Angel, Giri Barlow, Forever Love, Backstreet Boys, Make Believe, Celine Dion, Alan Jennifer Lopez, Open My Love, dan Shania Twain, The Woman In Me. Oke, silakan pilihan Anda. Kita sapa yang pertama dari Putri Tunggal.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Sinti.
0: Selamat malam adik. Apa kabar hari ini? Sehat?
1: Ya, kabarnya puji Tuhan sehat Kakak.
0: Oke, amin. Silakan pilih lagu yang mana?
1: Lagu nomor satu Kakak.
0: Nomor satu, Sayap-sayap Cinta. Ini mau terbang kemana ini?
1: Soalnya saya penelpon pertama, tadi biar saya pilih lagu nomor satu saja.
0: Oke, karena nomor satu, pilihan nomor satu. Satu-satu.
1: Ya, biar berkuita.
0: Oke, silakan.
1: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Fidik yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Terus. Ya, terus buat semua sahabat, ada Ibu Pinti di Ayo Tupas, Mama Inasi keluarga di Nisi, Mama Andro, Mama Jisan di Enlasi, Bapak Fidel di Soe, Kakak Jisan Kasih Patu Kino, Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Putri Kusuma, Bung Danu, Bapak Tirosa, Putra Kiser, Bung Tio, Ibu Tirsi Banafanu, Pak Henry, Ibu Yusin di Puneru, Kakak Anus, Kakak Meta di Timur Leste, Mas Edi, Kakak Bella, Kakak Marina, Bapak Bento, Bapak Oke, Bung Timbar, Paman Nasrun, Mbak Wija, Bapak Pati Fernandez, Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Air Kenari, Kakak Nara, Pengedamos, Bujang Gawayata, Mama Sena, Pak Pusat, semoga penuhi keluarga di satu kopa, Bang Adi, Bang Lis, Citra Tengah, semuanya dengan ucapan selamat malam. Untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantai di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat malam dan salam kontak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Pinti, terima kasih banyak, selamat malam kakak.
0: Oke, terima kasih Putri Tunggal yang ada di Putun bersama Mama Vero Temonop yang sudah hadir di penghujung malam ini. Dan kita hadirkan lagi dari Orang Maumereh.
2: Hai, selamat malam Bang Rindu.
0: Selamat malam Bunda Ima, bagaimana hari ini kabar, sibuk apa sah Bunda?
2: Tidak sibuk, selalu pantau.
0: Oke, ini tidak sibuk, selalu pantau.
2: Iya, tadi dengan Adik Yanti tadi.
0: Betul, dengan Adik Yanti gantian.
2: Enak kabar itu. Oh ya, ganti posisi ya.
0: Iya, betul Bunda. Oke Bunda, silakan Bunda.
2: Lagunya dulu kan. Sampai Penti, Bung Penti itu.
0: Betul, tepat.
2: Ma, Bung Penti.
0: Nanti besok lupa lagi.
2: Mana Bung Eti? Tidak pernah ketemu.
0: Oke, mungkin ada urusan sibuk, ada urusan.
2: Oh, salam buat Bung Penti ya, bersama okay keluarga, salam sehat selalu. Okay. Lagunya apa dulu, Bung?
0: Indah, Yana Julio, Hasrat Cinta, Indra Lesmana, Awal Segalanya, Tito Sumarsono, Semoga Kau Tahu, Andin Di Batas Mimpi, Indra Lesmana. Oke, Monita Tahlia, Kisah Yang Indah, atau lagu manca, Bunda?
2: Lagu manca yang tahun-tahun berapa itu?
0: Ini tahun-tahun 80-an hingga 2000-an ada, dari John Sekada, Angel, atau Jennifer Lopez, Celine Dion, Shania Twain, atau?
2: Celine Dion.
0: Oke, Celine Dion. Oke, silakan.
2: salam pertama tentunya buat Bung Fenty ya, bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, Tuhan memberkati bersama teman-teman yang ada di Akan Dua, semuanya pendengar setia ya, akan tersebut satu persatu. Selamat malam semua, selamat mempersiapkan istirahat malamnya. Semoga Tuhan memberkati. Ada Om Pati juga di Ende, Om Marcel, Ari Yeri. Selamat malam dan semua-semua tanpa terkecuali. Selamat malam semua, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Buat Bung Fenty, terima kasih Bunda kembalikan di studio dengan hormat.
0: Terima kasih Bunda Imadi Momereh yang sudah hadir juga pilihan lagu dari Celine Dion di malam hari ini, Alone, yang akan kami hadirkan. Dan juga silakan partisipasi Anda 0812460102. Kita sapa, kita sambut dari Mas Edi. Halo,
3: malam.
0: Malam.
3: Naik turun.
0: Harus turun juga.
3: Mantap sih, masih seperti yang dulu, enggak ada Fenty.
0: Seperti lagu
3: kabar.
0: Kabarnya baik.
3: Puji Tuhan. Mantap ya. Mana suaranya? Posisi ada di Betun.
0: Ini kagak di Betun, di Batas, di Soe. Oke, silakan.
3: Yang bagus nomor 4 tadi apa?
0: Oke, lagu nomor 4 dari Tito Sumarsono, semoga kau tahu.
3: Semoga tahu. Mantap lagi nomor 5?
0: Nomor 5 Andin di Batas Mimpi.
3: Waduh. Mimpinya jangan dibatasi ya.
0: Harus dibatasi, masa mimpi sampai pagi dan malam.
3: Putri Tunggal
0: nomor 1 karena perdana
3: nomor 1. Lagunya
0: dari Titi Dwi Jayanti, Sayap-sayap Cinta Mau Terbang Sana Kesini.
3: Jadi nomor 8, nomor 5 aja ya.
0: Oke, nomor 5 Monita Tahalea, Kisah Yang Indah.
3: Mantap sekali. Ya. Mantap spesial ke Fendi. Okay. Kurang hati-hati ya. Salam buat keluarga ya. Dan kru-kru Pro satunya ya. Sebut satu KIP ya. Kaini ya. Apa namanya? Jayanti, Kaharja. Dan juga buat Akatresa juga. Semoga pada sehat ya. Tadi belum Nona Bella belum masuk. Nona Bella, selamat malam. Fenty juga, itu Bunda Ima tadi
0: ya.
3: Nah, Bunda Ima sudah sehat. Putri Tunggal juga, Kabupaten, Mat Malam, Gana Kampar ya. Obati Rosa, Maria Patara ya. Dan juga Mbak Mika di Bunga Subuh, jangan lupa ya. Dan juga Umpapi, Kak Heri, Kanara juga, Mat Malam, Bung Kamos ya. Yang lain Sapura atau pagi-pagi waktu jangan lupa jazz musik ya, FND ya,
0: okay.
3: Jazz musik ya, teman
0: ya,
3: oke. Okay. Terima kasih banyak malam ya, pulang aja dia.
0: Ya,
3: oh, mau pantun, mau pantun nggak? Pantun, mau pantun ya?
0: Pantun.
3: Mantap ini. Ayam jago jangan diadu ya.
0: Waduh,
3: kalau diadu cenggirnya merah. Baju hijau jangan diganggu. Ya, nanti FND yang marah. Oke.
0: Terima kasih Mas Edi yang sudah hadir. Dan untuk pendengar kita sahabat dari pendengar kita yang lainnya, silakan masih ada partisipasinya. Silakan. Oke, silakan. Dari mana pula yang sudah hadir di 0812460102. Oke, kita hadirkan dari Bung Hadi Pulau Nias, orang Nias.
4: Ya, halo. Selamat malam Bung Rindu. Orang Rindu.
0: Selamat malam
4: Bang
0: Kenji. Apa kabar Bang Hadi?
4: Kabarnya puji Tuhan sehat selalu, Kak.
0: Oke. Amin. Oke, silakan.
4: Karena ini saya nggak mau mikir ya, nggak tahu apa lagu ini.
0: Oke, masih ada sisa lagu dari Tito Sumarsono, semoga kau tahu. dari Andin di Batas Mimpi, Indra Lesmana Hanya Untukmu, atau Yang Jeliu Hasrat Cinta. Ada juga lagu Mancal, Bang Adi.
4: Yang ada cinta-cinta itu aja lah.
0: Oke, pokoknya yang ada cinta-cinta lagi cinta.
4: Karena lagi aku lagi itu cinta, makanya saya pengen yang ada cinta-cintanya.
0: Oke, silakan Bang Adi.
4: Oke, salam yang pertama buat Kak Vinti, selamat bertugas. Semoga saya selalu kaya.
0: Masih
4: ada siapa ini? Oh, dia temu ya, Marina. Salam saya selalu, ditunggu suaranya ya. Ada juga siapa? Maria Patara. Ada juga Kakak Bella. Kakak Bella, ada Kak Vero juga ya. Kak Vinti juga, Putri juga, ada juga Bang Putra Tengah, Bang Jerry, apa lagi? Untuk semuanya aja lah, Kak Piti.
0: Baik.
4: Halo?
0: Yo, silakan.
4: Oh, gitu aja ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bang Hadi di Pulau Nias sudah menyapa lagi di 0812460102. Dan pendengar, kita dengarkan dulu, kita nikmati dulu lagu-lagu yang akan kami hadirkan. Tapi panggilan terakhir dari Alor Apuy ada Bang Nara. Halo, selamat malam Bang Nara. Oke, sayang sekali terputus dari Bang Nara. Dan kita coba, oke, dari Bang Nara putus, tetapi ini memang sulit sekali untuk masuk dari Ibu Fenty. Coba kita coba apakah bisa ini dari Ibu. Halo, selamat malam, Ibu Guru.
5: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori Rindu lewat lagu. Selamat malam Kak Kunti.
0: Selamat malam, ini semakin rindu. Selamat malam, apa kabar Ibu?
5: Kebetulan kabarnya baik, Kak Kunti, dan sebaliknya.
0: Sebaliknya baik, sehat selalu. Oke, Ibu Guru, bagaimana kesibukan di sekolah hari ini? Amankah, sehatkah?
5: Aman, sehat, luar biasa.
0: Oke, lengkap. Oke, silakan Ibu, pilih lagu yang mana?
5: Nomor 10 ya, ada yang request. Pokoknya di sini ada Hujan Lebat. Oke, kalau begitu berarti pilihanku jatuh pada nomor 10.
0: Nomor 10, pilihan tepat, Shania Twain, The Woman in Me. Oke, silakan Ibu. Salam buat siapa malam ini?
5: Salam yang pertama buat Kak Vin yang bertugas malam ini, tetap semangat. Dan salam sehat selalu. Ya, lanjut buat sahabat yang sudah bergabung, ada Vero Tamun Arya alias Putri Tunggal, terus Bang Hadi, ada Mas Edi, ada juga Bunda Desi, Maria Fatarak, ada Marina, ada Kakak Bella, ada juga Bung Marcel, Bung Yufin, Bung Fidel Maina, ada Bung Tobi, Ma Anro, ada juga Bunda Ima, ada Mbak Wija, Bung Oke, Bapak Tobi Gimalak, ada Pak Usias, ada Bung Teresa, ada Bang Haji, dan tentunya buat semua-semua saja yang lagi mendengarkan Ruang Rindu malam ini, dengan ucapannya selamat malam dan salam kompak-kompak selalu. Buat Kakak Fenty, waktunya saya kembalikan. Terima kasih, selamat malam.

0: perspektif medis dan tumbuh kembang menurut dokter spesialis anak Kabupaten Belu, Dr. Zeni SPA, komunikasi interaktif dalam keluarga merupakan fondasi paling krusial karena menjadi jembatan utama untuk mencegah masalah mental dan mengontrol dampak negatif gaya hidup modern bagi anak.
1: Komunikasi itu adalah edukasi yang paling penting, karena kalau kita nggak komunikasi, dia nggak tahu maunya kita. Dengan kita bilang komunikasi bahwa ini makanan yang tidak baik, nggak apa-apa, nanti dia akan belajar, oh yang ini makanan yang tidak baik.
0: Dokter Zeni menekankan mendidik anak agar mampu menghadapi tantangan generasi saat ini sangat efektif dilakukan dengan menjadi panutan yang baik, memberikan kasih sayang, dan juga menerapkan komunikasi dua arah.
1: Kita sukseskan generasi ini dengan menanamkan fondasi yang baik. Fondasi yang baik dimulai dari kita. Kembali ke kita, bersosialisasi, memberikan kasih sayang, berkomunikasi yang baik, berempati yang baik, memberikan apresiasi, memberikan teladan. Kita bisa, generasi ini kita bisa, kita taklukkan generasi ini.
0: Generasi saat ini tidak bisa dihadapi dengan pola asuh otoriter. Mereka memiliki akses informasi yang luas dan kritis, dan ketika orang tua berhasil membangun fondasi emosional yang kuat, anak akan menaruh kepercayaan penuh kepada orang tua. Kepercayaan inilah senjata utama agar anak tetap adaptif, tangguh, dan tidak mudah terpengaruh dampak negatif lingkungan modern.

apakah orang bertato boleh donor darah? Menjawab pertanyaan ini, Palang Merah Indonesia mengatakan tidak ada larangan bagi orang bertato untuk donor darah jika memenuhi syarat, seperti tidak memiliki penyakit tertentu. Tato tersebut juga harus dibuat di tempat berlisensi untuk memastikan keamanan jarum dari kontaminasi penyakit menular. Namun, orang bertato tidak boleh langsung donor darah, sebab harus ada jeda waktu 1 tahun sejak tubuhnya ditato.

0: Ya pendengar Pro 1 RRI Adam Buah, lagu-lagu sudah kami hadirkan. Titi Dwijayanti, Sayap-Sayap Cinta, Tito Sumarsono, Semoga Kau Tahu, dan juga Andin di Batas Mimpi. Dan juga hadir sebuah lagu manca dari Celine Dion, Alone, yang sudah Anda nikmati untuk edisi malam hari ini. Ruang Rindu, ruang berbagi melodi lewat alunan lagu. Dan pendengar, kita sapa dari saudara kita yang ada di Timor Leste. Halo, selamat malam.
1: Ya, selamat malam, Kak Pendi.
0: Selamat malam, apa kabar saudaraku? Aman, sehat?
1: Kabarnya baik, sehat.
0: Oke, amin. Oke, silakan pilih lagu yang mana?
1: Lagu yang saya mau pilih tadi nomor 1 sudah diputar yang itu.
0: Oke, ini orang yang sudah terbang, sudah sampai tujuan. Pilih lagu yang lain sajalah. Ya.
1: Tidak tahu,
0: kita
1: mau terbang ke mana itu.
0: Itu sudah, mau terbang ke Timor Leste harus pakai paspor lain. Memang agak rumit juga nih. Apa?
1: Aduh, susah.
0: Oke, tidak susah. Oke. Lagu yang mana? Indra Lesmana, Hanya Untukmu, Monita Tahlia, Kisah Yang Indah. Atau lagu
1: yang nomor masih pada berapa? Ya?
0: Atau lagu mancanegara?
1: Kalau ya, yang tadi sudah itu.
0: Oke, dari Indra
1: Lesmana.
0: Ada lagu Indra Lesmana, Hanya Untukmu.
1: Ya, itu sudah.
0: Oke, baik, silakan. Silakan
1: saya. Ya, Hanya Untukmu sudah.
0: Ya.
1: Iya, sama-sama buat kepimpin lagi bertugas, semangat. All things sempat cek yang saya mencintai. Ya, selamat malam buat Katunti atas nama penyiar dari Pusat Kembua. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Yang tadi sempat lewat itu, selamat malam semua di masing-masing tempat. Untuk orang lain dari luar negeri atau dalam negeri yang saya mencintai, buatkah ibu pimpin lagi Mas Moni, ya, sama Kak Vero, Mama Bunda Ima di Namere, Kak Bunda Desi dan Kak Fidel, Mas Iri, Mama Maria Katara, Mama Ina, yang selain lain itu salam sapurata buat ketinti yang lagi bertugas dan memberkati, semangat, harus pulang hati-hati di jalan.
0: Oke, terima kasih saudaraku. Salam sehat untuk Anda juga, itu bersama keluarga, bersama seluruh masyarakat di sana. Dan untuk pendengar, silakan partisipasi Anda di malam hari ini, kami masih nantikan 081-246-0102. Lagu-lagu akan kami hadirkan, kami persembahkan untuk Anda, spesial buat yang masih menikmati malam ini. Dan juga selamat beraktivitas, tetap semangat hingga selesai nanti.

0: Bapak, ini barang hilirisasi ini sebenarnya maksudnya apa, eh? Saya dengar di berita tuh bicara terus, saya bingung.
1: Oh, jadi itu tuh, dulu kita punya hasil alam kayak tanah atau tambang, kita jual mentah-mentah ke orang luar. Kita dapat sedikit saja, mereka yang olah baru jual dengan harga mahal.
0: Oh, begitu kah? Jadi sekarang?
1: Sekarang kita bikin di sini sendiri, kita olah sampai jadi barang jadi. Jadi uangnya berputar di sini saja. Orang kita dapat kerja, pabrik juga tumbuh. Itu namanya hilirisasi, supaya kita tidak jadi penonton saja di rumah sendiri.
0: Oh, mantap kalau begitu, Bapak. Baru bisa bantu ekonomi daerah, Joto.
1: Betul sekali, Kakak. Itu kunci supaya daerah kita lebih maju ke depan.
2: Hilirisasi itu simpelnya, jangan cuma jual barang mentah, tapi olah sendiri di rumah, supaya kita yang nikmati hasilnya.

Ya pendengar Pro 1 RRI Tambo, demikianlah untuk Anda sajian lagu-lagu di Ruang Rindu, Ruang Pengunjung Malam. Dan awal untuk kita akhiri semua rangkaian program acara malam hari ini, semoga apa yang sudah kami sajikan, kami hadirkan, bisa memberikan semangat buat Anda, yang lebih semangat lagi yang beraktivitas. Semoga berakhir dengan sukses dan juga selamat malam, selamat beristirahat. Terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi. Dan untuk pendengar jangan beranjak, karena masih ada lagu-lagu lainnya yang akan kami hadirkan di penghujung malam hari ini. Dan akan kami akhiri semua rangkaian program acara Pro 1 RRI Tambo untuk hari ini, akan usai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Waktunya kentongan.
1: Teman-teman, ada banjir, main yuk.
2: Ayo.
3: Ih, jangan. Berbahaya, nak.
4: Banjir bukan arena bermain anak. Saat banjir, matikan listrik dan gas. Amankan dokumen dan barang berharga. Lalu evakuasi dini ke tempat yang lebih tinggi. Jangan biarkan keluarga kita jadi korban.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: 91,5 Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya, Mbak.
0: Terima kasih, Pak.
2: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu nggak usah berburuk sangka.
2: Ya, tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

Ketika kamu tidak punya uang, kamu tidak usah bicarakan pada orang, karena tidak akan ada orang yang memberimu uang. Ketika pekerjaanmu melelahkan, tidak usah mengeluh, karena tidak ada satu orang pun yang bisa menggantikanmu. Maka teruslah konsisten melakukan hal-hal yang kecil, dan teruslah bekerja keras untuk melakukan hal-hal yang besar. Karena ketika tidak ada yang mau bantu, kamu akan tetap kuat, walaupun kamu harus berjalan sendiri.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke Abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama Abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat Abang. Kita berbagi ya.
0: Iya Abang. Terima kasih Abang.
2: Sama-sama adek.
3: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

Pesan bagi Anda yang sedang berjuang. Sukses itu adalah hak semua orang, tapi tidak semua orang mau memperjuangkan haknya. Kamu adalah seorang pemenang. Kamu terlahir sebagai seorang pemenang, dan kamu pun akan meninggalkan hidup ini sebagai seorang pemenang. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah kamu percaya bahwa kamu bisa? Apapun yang kamu yakini, itulah yang akan terjadi. Bukan karena tidak ada rintangan maka kamu optimis, tapi karena kamu optimis, maka kamu akan berani menghadapi semua tantangan. Bukan karena hal itu mudah maka kamu yakin kamu bisa, tapi karena kamu yakin kamu bisa, maka hal itu pun terasa mudah. Bukan karena hari ini indah maka kamu bahagia, tapi karena kamu bahagia, maka hari-hari kamu pun akan menjadi indah. Apa yang menjadi pilihanmu, itulah yang akan menentukan nasib hidupmu.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosi yang di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Suatu hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

0: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf maaf, saya nggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
1: Iya iya, saya salah ya, maaf ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
1: Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Selasa 14 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Vinti Mau dan seluruh tim Atembo Malam mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi Muslim, rohani Kristen, dan Katolik. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi ter-up-to-date terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak,

0: bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
1: Dia beberapa tahun kemarin memang itu ya karena mesinnya waktu itu rusak. Mesinnya rusak. Kemudian beberapa tahun belakangan ini itu difungsikan kembali karena itu dibantu oleh PDAM. Kebetulan waktu itu PDAM itu kerjasama dengan Unhan karena Unhan membutuhkan air bersih di sana. Waktu berjalan, kebetulan PDAM juga kan tidak punya mesin sendiri waktu itu, Pak. Mereka pinjam dari orang punya mesin. Katanya dia setelah kita konfirmasi dengan PDAM waktu itu. Lalu pinjam mesin itu ya lumayan mahal untuk dibayar sebulan. Waktu itu karena masih kerjasama dengan Unhan, itu masih bisa digunakan. Setelah Unhan putus karena mereka punya sumber air sendiri, ya sekarang PDAM ya kembalikan itu mesin karena tidak sanggup untuk membayar bulanannya. Lalu kalau misalnya mengharapkan iuran dari masyarakat itu juga tidak cukup, belum tentu juga untuk ini.
2: Betul.
1: Nah, sehingga waktu itu sudah akhirnya kemarin di tahun 2026 ini kemarin coba kita omong dengan Desa Dua Laos. Ini untuk coba kita bisa beli
2: talangi.
1: Akhirnya sudah. Sekarang sudah mesinnya sudah kita sudah pakai berapa satu bulan dua bulan belakangan ini.
0: Ia menyebut walaupun tidak setiap hari mengalir, dalam dua bulan terakhir warga dusun sudah bisa menikmati layanan air bersih dari unit sumur artesis yang dibangun pemerintah.
3: Bupati Belu dorong skema pinjaman daerah untuk tingkatkan anggaran infrastruktur.
4: Pemerintah Kabupaten Belu saat ini tengah fokus menyelesaikan berbagai persoalan di sektor keuangan yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur. Bupati Belu Willy Broduslai mengatakan pemerintah saat ini menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD, khususnya terkait tingginya belanja pegawai yang masih melampaui ketentuan perundang-undangan. Dikatakan porsi belanja pegawai di Kabupaten Belu saat ini mencapai sekitar 46% dari total APBD, sementara ketentuan yang berlaku mengamanatkan belanja pegawai tidak melebihi 30% dari APBD. Ditambahkan selain tingginya belanja pegawai, Bupati juga menyoroti masih rendahnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan yang berlaku, belanja infrastruktur idealnya mencapai 40% dari APBD, namun kondisi Kabupaten Belu saat ini masih berada di bawah dari target tersebut. Karenanya Bupati Belu meminta seluruh perangkat daerah mulai memikirkan langkah-langkah strategis untuk mengatasi persoalan tersebut agar struktur APBD menjadi lebih sehat dan mampu mendukung percepatan pembangunan di Kabupaten Belu.
5: Kita juga menghadapi kendala yang sangat serius terkait dengan belanja pegawai. Belanja pegawai sesuai persyaratan undang-undang tidak boleh lebih dari 30% terhadap APBD kita. Saat ini belanja pegawai mencapai kurang lebih 46%. Saya harap berpikir untuk bagaimana mengatasi persoalan ini. Dan belanja infrastruktur kita juga masih sangat rendah.
4: Menurut Bupati Willy Lai, salah satu solusi yang dapat ditempuh dengan memanfaatkan skema pinjaman daerah sesuai ketentuan perundang-undangan. Skema tersebut diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa mengabaikan aturan pengelolaan keuangan daerah. Bupati juga meminta penjabat sekretaris daerah untuk mengkoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah OPD dalam melakukan kajian dan menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan apabila pemerintah daerah memilih opsi pinjaman daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.
5: Saya melihat ada beberapa ada jalan keluar untuk bagaimana belanja infrastruktur kita bisa sesuai dengan syarat undang-undang, yaitu 40%. Penjabat sekda bisa mengkoordinir OPD yang ada untuk bagaimana kita bisa melakukan pinjaman daerah sesuai aturan yang ada, pinjaman daerah untuk infrastruktur. Sehingga infrastruktur kita yang belum 40% bisa tercapai.
4: Pemerintah Kabupaten Belu berharap melalui penataan komposisi belanja daerah dan optimalisasi sumber pembiayaan yang sah, pembangunan infrastruktur dapat terus dipercepat sehingga mampu meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Kita awali dari Kupang dan sekitarnya. Hari ini cuaca cerah, suhu udara berkisar antara 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara 48 sampai 85% untuk Timur Tengah, Selatan dan sekitarnya. Juga hari ini cerah, suhu udara berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius dengan kelembapan udara 67 sampai 94%. Timur Tengah, Utara dan sekitarnya hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 51 sampai 95%. Belu dan sekitarnya hari ini juga cerah, suhu udara berkisar antara 21 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara 49 sampai 86%. Untuk Alor dan sekitarnya hari ini berawan, suhu udara berkisar antara 18 sampai 27 derajat Celcius, kelembapan udara 57 sampai 99%. Demikian informasi perakiran cuaca yang kami kutip dari situs bmkg.go.id yang berlaku hari ini. Beralih ke berita selanjutnya, Bulog Kancap Atambua memastikan GPM menjadi fokus utama dalam menjaga stabilitas harga pangan di Belu.
6: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Atambua Arlan Entiheo memastikan program gerakan pangan murah di Kabupaten Belu, TTU, dan Kabupaten Melaka akan terus berlangsung guna membantu masyarakat dalam memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Arlan mengatakan GPM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas pasokan harga pangan dan meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Dengan itu akan meringankan beban ekonomi keluarga. Lanjut Arlan, melalui skema ini harga menjadi lebih stabil sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi pasar, sekaligus memastikan ketersediaan bahan pangan berkualitas tetap terjaga melalui distribusi yang lebih merata, aman dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Arlan menambahkan Bulog Kancap Atambua juga memastikan bahwa ketersediaan stok pangan untuk wilayah kerja tetap aman dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan memastikan distribusi akan terus dilakukan secara merata dan menyeluruh, termasuk menjangkau wilayah-wilayah dengan akses yang jauh, sepenuhnya akan mendapatkan pelayanan jika terdapat permintaan untuk pelaksanaan GPM.
7: Maksudnya GPM itu adalah kita melakukan gerakan pangan untuk menjaga harga di tingkat konsumen. Artinya kita menjaga agar inflasi jangan tinggi, jangan naik, jadi kita memperpanjang GPM. Dan GPM saat ini sudah berjalan melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dan kemungkinan juga minggu depan akan ada lagi GPM yang dicanangkan kepada Dinas Ketahanan Pangan bersama Bulog. Nah, kami dari Bulog itu mendukung dan mengharapkan masyarakat bisa memanfaatkan GPM. Dengan begitu masyarakat akan memperoleh komoditas beras khususnya dengan harga yang terjangkau.
6: Dengan adanya program GPM, Arlan berharap dapat menjadi solusi dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah. Melalui komitmen yang ada, Perumbulog Atambua menegaskan untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait agar program ini terus berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Selain itu, dirinya menghimbau dan mengingatkan masyarakat untuk tidak memperjualbelikan beras SPHP dari pagelaran pasar murah. Ini menjadi tindakan yang berlawanan dengan regulasi karena sejatinya pasar murah untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak untuk diperjualbelikan ke Bali. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
3: Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Cabang TTU mengharapkan DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi seluruh tenaga kesehatan.
8: Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Timur Tengah Utara di sela aksi demonstrasi menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Elisa Prinsila Utami Paganoni bersama keluarga dan aliansi massa dari Manufi meminta supaya DPRD dan Pemkab TTU memberi perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan. Selain itu, IDI juga menuntut keadilan bagi almarhum Dr. Ica Pakenoni supaya ada tindakan tegas terhadap tiga anggota DPRD TTU yang diduga mengintimidasi Dr. Ica saat menjalankan tugas. Demikian orasi yang disuarakan Dr. Sondang Herikson Panjaitan SPA bersama rekan dokter, perawat maupun BEMKRI dan aliansi di kantor DPRD TTU. Menurut Dr. Hison bahwa secara nasional Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 273 Ayat 1 dan 2 tentang tenaga kesehatan yang mengatur tentang hak perlindungan hukum dan keselamatan bagi tenaga medis serta tenaga kesehatan saat menjalankan tugas keprofesiannya, sehingga barang siapa melanggar peraturan tersebut dapat dituntut secara pidana.
9: Dalam kasus Dr. Ica ini, dan ada dua poin tuntutan utama dari IDI dalam kasus Dr. Ica ini. Yang pertama tentunya, yang seperti semua orang sudah tahu, kami menuntut ada perlindungan hukum terhadap tenaga kesehatan. Memang secara nasional, Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kesehatan, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 273 Ayat 1 dan 2, sudah menyatakan bahwa tenaga kesehatan berhak untuk bekerja tanpa adanya unsur intimidasi, kekerasan, dan dilindungi oleh undang-undang. Dan barang siapa melanggar ini dapat dituntut secara hukum pidana. Itu undang-undang secara nasional. Hanya dalam pelaksanaan yang di daerah, nah, undang-undang ini ada berada di atas. Pelaksanaan di daerah ini belum bisa terlaksana dengan baik, begitu. Jadi perlu ada koordinasi atau perlu ada mungkin ada kebijakan payung hukum di daerah sebagai aplikasi dari undang-undang nasional tersebut. Mungkin contohnya misalnya dari DPRD dan Pemda bisa membuat suatu perda atau perbuk yang berupa alur yang memberikan alur bagaimana nanti seandainya terjadi tindakan kekerasan terhadap tenaga kesehatan. Jadi undang-undang yang ada secara nasional ini perlu diaplikasikan di daerah. Nah, hal yang terjadi di daerah ini itu belum teraplikasi karena belum ada undang-undang dan alurnya yang betul. Demikian. Jadi kami menuntut, kami minta supaya ada payung hukum di daerah yang secara bisa melindungi tenaga kesehatan. Itu nomor satu. Yang kedua, kami menuntut keadilan untuk Dr. Ica, bahwa perlu ada tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan intimidasi terhadap tenaga kesehatan. Perlu ada tindakan tegas karena seluruh mata nasional semuanya cuma tertuju kepada TTU ini, kepada Dinas Kesehatan, kepada DPRD, kepada IDI, semua secara nasional mata tertuju ke sini. Dan semua mata nasional itu menunggu tindakan tegas. Apa tindakan tegas dari DPRD? Apa tindakan tegas dari Pemda? Apa tindakan tegas dari IDI terhadap oknum yang melakukan tindakan kekerasan ini? Karena kalau misalnya tidak ada tindakan yang tegas, tentunya hal seperti ini akan terjadi terulang terus. Jadi kita hindari. Jadi dua poin itu, poin yang pertama, kami meminta adanya perlindungan hukum. Yang kedua, tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan tindakan intimidasi ataupun kekerasan ini. Demikian, itu dua poin utama.
8: Dari IDI sendiri, Ketua DPRD Timur Tengah Utara, Christophorus Evi, diharapkan masa aksi menyampaikan bahwa pihaknya akan memasukkan program pembentukan peraturan daerah prioritas atau prolegda pada tahun 2027 supaya melindungi para tenaga kesehatan, baik itu dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya, supaya ke depan tidak ada lagi nakes menjadi korban perundungan oleh siapapun. Dari TTU, Steph Kozak melaporkan.
3: Lolos Sibah Risetmu 2025, dosen STKIP Muhammadiyah Kalabahi kembangkan model pembelajaran matematika berbasis augmented reality dengan integrasi budaya KUI.
10: Tim dosen program studi pendidikan matematika STKIP Muhammadiyah Kalabahi berhasil meraih pendanaan hibah Risetmu Batch 9 tahun 2025 melalui penelitian berjudul Akulturasi Seni Mengajar Kontemporer berbasis augmented reality dengan integritas etnomatematika KUI untuk meningkatkan berpikir kritis dan keaktifan siswa. Penelitian tersebut dilaksanakan di MTS Insan Citamoru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor pada Maret hingga April 2026. Penelitian ini mengembangkan model pembelajaran matematika yang memadukan teknologi augmented reality dengan pendekatan etnomatematika berbasis budaya KUI sebagai upaya meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan keaktifan siswa. Anggota tim peneliti Mu'min Amsuidi kepada RRI mengatakan, penelitian tersebut memiliki dua nilai kebaruan karena mengintegrasikan teknologi digital dengan budaya lokal.
11: Dalam penelitian ini sangat kebaruan karena penelitian yang kami lakukan berbasis augmented reality. Augmented reality ini sangat cocok untuk perkembangan zaman karena pembelajaran matematika akan lebih menarik seperti hologram gitu. Kemudian kami mengambil juga terkait dengan budaya, yaitu budaya Kui. Jadi kami mengajar menggunakan sarung Kui atau selendang Kui karena judul yang kami ambil ini menyangkut dengan etnomatematik. Nah, di sini yang menjadi ketua tim itu adalah Ibu Ratna Abdul Pakdin Balik, SSI MPD, anggota Mukmin Amsidi MPD, dan Musrifa PK MPD. Sisanya mahasiswa Putri Aini Gorang, setelah itu Nurmiati Kakoli.
10: Melalui penelitian ini, tim berharap hasil yang diperoleh dapat menjadi alternatif pembelajaran yang inovatif dan bermanfaat tidak hanya bagi sekolah di Kecamatan Alor Barat Daya, tetapi juga dapat diterapkan di Kabupaten Alor maupun daerah lain di Indonesia dalam mengembangkan pembelajaran matematika yang kontekstual, berbasis teknologi, dan tetap melestarikan budaya lokal. Kontribusi

jarak jauh. Sebuah gambar yang baru memperlihatkan jet tempur multiperan pasukan pembebasan Cina J-16 dalam konfigurasi muatan ekstrim dengan superioritas udara yang langka dan berat menunjukkan perluasan kemampuan taktis jarak jauh. Menurut laporan sebuah majalah militer Tiongkok dikutip dari South China Morning Post. Dalam analisis yang diterbitkan bulan ini, Ordnance Science and Technology menyatakan foto J-16 yang membawa beberapa rudal jarak jauh yang beredar pada Mei menunjukkan bahwa Angkatan Udara China telah mengembangkan kemampuan taktis ofensif yang lebih besar. Artikel Ordnance menyebutkan foto tersebut menunjukkan J-16 yang membawa 8 rudal jarak menengah PL-15 dan 2 rudal jarak dekat PL-10 untuk pertempuran udara jarak dekat. Muatan J-16 yang sebelumnya ditampilkan kepada publik relatif terbatas biasanya terdiri dari 2 rudal jarak menengah dan 2 rudal pertempuran udara jarak dekat. J-16 adalah jet tempur multiperan generasi 45 yang merupakan penyempurnaan dari desain Sukhoi Rusia. Pesawat ini mulai beroperasi untuklah pada 2015, memiliki 12 titik pemasangan senjata dan dapat membawa hingga 12 ton amunisi. Konfigurasi tempur berat ini mencerminkan jet tempur Amerika Serikat dan Rusia yang memiliki sejarah sering menggunakan operasi mode tempur berat. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rni.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Warga desa Dua Laos Kabupaten Belu yang mengalami kesulitan air bersih saat ini terjawab dengan adanya unit sumber artesis. Bupati Belu dorong skema pinjaman daerah untuk tingkatkan anggaran infrastruktur. Saya Intikimo mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Moloko, Eskep, Ners.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2020. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 33/2025, jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android, boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat menyambut hari yang baru di hari ini. Persiapkan diri Anda dengan baik, semoga aktivitas lancar ya. Pukul 7 lebih 3 menit saat ini masih di Pro 1 RRI Atambua. Dan saat ini pendengar, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Di antaranya pendengar, polusi partikulat ini merupakan ancaman tersembunyi yang berbahaya untuk kesehatan masyarakat. Saat mikroskopis ini seringkali tidak terlihat oleh mata manusia. Dilansir dari situs resmi BMKG Selasa 14 Juli 2026, ada dua jenis utama partikulat udara yang sering dipantau oleh para ahli. Dua jenis ini adalah partikel PM10 kasar dan partikel PM2,5 sangat halus. Dan partikel PM10 kasar ini cenderung terperangkap di saluran pernapasan bagian atas manusia. Dan paparan ini bisa menyebabkan iritasi langsung pada hidung juga tenggorokan. Sebaliknya partikel PM2,5 yang halus bisa menembus masuk sangat dalam ke dalam paru-paru. Ukurannya sangat super kecil, bahkan memungkinkannya masuk ke aliran darah manusia. Emisi dari kendaraan bermotor adalah salah satu sumber utama polutan mikroskopis ini. Dan ilustrasi lengkap mengenai dampak partikel ini bisa ditemukan pada debu asap kendaraan, emisi industri sampai kebakaran hutan bisa menghasilkan partikel halus. Selain kendaraan, aktivitas industri juga menyumbang jumlah partikulat yang signifikan. Debu proyek rekonstruksi dan asap kebakaran juga merupakan kontributor utama polusi. Dan BMKG mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada terhadap polusi tak kasat mata, gunakan masker dan jaga kebersihan lingkungan untuk melindungi sistem pernapasan kita. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, masih ada informasi lainnya untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua. Berbagai informasi masih akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda semuanya di pagi ini.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1, fire!

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: Beb, pulang kantor bareng yuk.
1: Wah, tumben nih ngajak pulang bareng.
0: Iya nih, aku takut pulang sendiri. Ini jam-jamnya anak di gang pada mangkal, Beb. Mereka tuh jahil tahu, sering banget godain aku. Minta nomor HP lah. Pokoknya macam-macam deh.
1: Waduh, itu catcalling tuh.
0: Oh, gitu ya.
1: Pelecehan seksual verbal. Ya udah yuk, aku temenin pulang. Kalau mereka macam-macam lagi, langsung aja kita tegur.
0: Oke.
1: Kalau masih bandel juga, kita laporin polisi atau pihak berwajib. Oke, gas?
0: Gas.

Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia. Sudah siap belum sama Piala Dunia 2026? Eits, bukan hanya siap dong. Kita juga harus temukan kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, dan update terus soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Dan bersiap-siap, RRI akan membawa kamu mengintip berbagai POV sepak bola khususnya Piala Dunia. Piala Dunia. Semuanya bisa kamu upgrade di program Trivia Informasi Ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Ballcast, podcast sepak bola, podcast tunggal atau berseri dengan tema seputar sepak bola Piala Dunia, Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh atau pengamat, ulasan terkait tim peserta Piala Dunia di program Bedah Tim, Variety Show di balik bola, obrolan hybrid dan obrolan humor tematik berisi komentar tentang hal-hal ringan, unik, lucu dari pertandingan yang sedang berlangsung atau yang telah terlaksana. Gimana? Lengkap kan? Semuanya bisa kamu dapatkan di program Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia Attambua.

0: Rio! Aduh, dari mana? Kenapa jalan sambil pegang helm begitu?
1: Iya, Om. Motor ada kena tilang. Pas tadi mau beli sepatu bola.
0: Aduh, ini anak SMP kelas 3 juga sudah bawa motor, nah. Pantas saja kena tilang. SIM pasti belum ada, toh?
1: Iya, Om. Belum ada.
0: Itu dia. Lain kali jangan bawa motor lagi. Itu pelanggaran hukum, nah. Ini baru kena tilang. Takutnya terjadi kecelakaan dan hal-hal yang tidak diinginkan bagaimana, oh? Mana sudah Om antar pulang?
2: Jangan membenarkan anak-anak mengendarai sepeda motor di jalan umum. Kejadian kecelakaan lalu lintas juga diawali dari pelanggaran lalu lintas.
3: Penumpang kami yang terhormat, sesaat lagi kita akan mendarat di Bandar Udara AA Beretalo Atambua. Tidak ada beban waktu.
4: AA Beretalo, nama ini disematkan pada bandar udara di Kota Atambua, Kota Perbatasan sebagai penghormatan kepada Bupati pertama Belu. Alphonse Andreas Beretalo lahir dari pasangan Yosef Bereoke dan Wilhelmina Bia pada tanggal 31 Oktober 1918. Alphonse muda pernah menjalani pekerjaan sebagai seorang juru tulis kepolisian SOE TTS selama 3 tahun, yakni dari tahun 1937. Alphonse pernah diajak etnolog Belanda Profesor Dr. B.A.A.G. Frogleg untuk bersama mengadakan penelitian menyangkut ilmu etnologi di 3 pulau besar di NTT, yakni Pulau Flores, Pulau Sumba, dan Pulau Timur. Tahun 1961, AA Beretalo terpilih sebagai Bupati Belu pertama. Ia bekerja keras membangun masyarakat setelah 3,5 abad hidup di bawah kungkungan penjajahan Belanda.